0: Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang kelima di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 September 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara Request Murattal Al-Qur'anul Karim ini, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian, khususnya yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request diawali dengan huruf R dan huruf Q. RQ, kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari-nya siapa. Kemudian ketentuan berikutnya adalah surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Dan untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan memeriksa request-request yang dikirim, yang sudah kami terima, baik melalui SMS, WhatsApp, Telegram, maupun Clubhouse. Untuk request melalui Telegram dan Clubhouse, saat ini belum ada yang dikirimkan, atau kami belum menerima dari kedua media tersebut. Kemudian kita berpindah ke layanan WhatsApp, ya. Untuk WhatsApp juga belum ada request yang dikirim dari sana, ya. Baik, kita berpindah ke layanan WhatsApp, ya. Untuk WhatsApp, request yang sudah masuk, yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Hadid. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya, yang merequest surah

0: Dari Marisha Ayu, Ayu Nadira, Kami Syanur di Jalan Wikunarjensi dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, Surabaya. Warikwasura Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan dan juga Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest melalui voice note. Sebentar lagi insya Allah akan kami dengarkan. Berikutnya dari Ibu Bapak Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir qari'nya Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian Bapak Romoli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya masing-masing merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba qari'nya Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban merequest surah Al-Qiyamah Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Bayyinah Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baik, Khotel Iman, untuk sementara itulah tadi request-request yang sudah kami terima. Kami tunggu request-request dari para pendengar yang belum mengirimkan requestnya hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan segera akan kami siapkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Ada Ibu Khairin di Waru, Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian berikutnya ada Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan. Request melalui voice note belum saya dengarkan. Insya Allah sesaat lagi. Kemudian ada juga Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Hani Arifai. Baik, ikhwatul iman, segera kami hadirkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillah.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih ada beberapa surah yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan setelah program acara ini kita tutup. Dan apabila tidak selesai, nanti dilanjutkan setelah program acara Cahaya Pagi insyaallah ta'ala. Dan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Jumpa di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa, kita akan menghantarkan kisah-kisah dari Al-Quranul Karim. Pada perjumpaan yang lalu, kita telah menjelaskan tentang kisah Ashabus Sabat dari kalangan Yahud, yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang kedurhakaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menjelaskan tentang hikmah dan pelajaran yang kita petik dari kisah Ashabus Sabat. Ya, yang poin yang paling utama yang kita petik, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana perlakuan dari al-Yahud, dari Ashabus Sabat, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kondisi mereka di dalam Al-Quranul Karim. Kita mengetahui bersama kisah yang kita ceritakan kepada pemirsa tentang bagaimana kedurhakaan mereka, tipu daya mereka kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan kefasikan, kezaliman, dan melampaui batas mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memurkai mereka. Ada beberapa hal yang patut kita ceritakan pada kesempatan yang baik ini. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, wa hadithu an bani Israila wa la haraj, dan ceritakanlah tentang bani Israil, yakni tentang Yahud, ya, wa la haraj, dan tidak mengapa di dalam urusan itu. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kedurhakaan dan penentangan mereka kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentang al-Yahud, al-Yahudi. Kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, memberikan nikmat, dan menggelontorkan berbagai macam anugerah kepada mereka. Akan tetapi, apa yang mereka kerjakan justru berpaling 180 derajat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Ya. Di antara perkataan mereka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar dari apa yang telah mereka katakan, inna allaha faqirun wa nahnu aghniya, sesungguhnya Allah adalah zat yang faqir dan kami adalah aghniya, ya, manusia yang maha kaya. Demikian pula dari perkataan mereka, Allah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, wa qalatil yahudu, dan orang Yahudi telah berkata, yadullahu maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, ghullat aidihim, Allah katakan tangan mereka yang terbelenggu, wa lu'inu bima qalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, ya, dan mereka terlaknat terhadap apa yang mereka katakan, bal yadahu mabsutatan, dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang, yunfiku kaifa yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kita melihat betapa beraninya lisan-lisan mereka di dalam berucap tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, yang kedua, bagaimana ya sikap mereka kepada makhluk Allah yang bernama malaikat, ya, terutama Jibril alaihi salam. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka tentang Jibril, akhbirni bihinna Jibril anifan, maka kemudian mereka mengatakan, ya, qala al-yahud, berkata orang-orang Yahud, dhaqa aduwallah al-yahud minal malaikah, itulah musuh-musuhnya orang Yahud dari kalangan malaikat, ya, sungguh lancang ucapan-ucapan mereka. Demikian pula, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul man kana aduwan lil Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin, Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwasanya dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk dan membawa gembira, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana adu lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah adu lil kafirin. Maka barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril wa Mikail dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Ya. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka, ya, orang-orang Yahud dan sikap mereka kepada salah satu di antara makhluk Allah, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka terang-terangan mengatakan bahwasanya ya dzaqa aduwul yahud minal malaika, ya, mereka, ya, Jibril adalah musuhnya orang Yahud dari kalangan malaikat. Demikian pula permusuhan mereka terhadap al-anbiya, ya, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan perkara ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menggambarkan sifat mereka, walaqad atayna Musa al-kitaba, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, dan kemudian kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bir ruhil qudus, demikian pula kami telah memberikan kepada Isa, ya, anak Maryam, al-bayyinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti, wa ayyadnahu bir ruhil qudus, dan kami kuatkan ia dengan Ruhul Qudus, ya, Jibril. Afa kullama ja'akum rasulun man la tahwa anfusukum istakbartum thumma fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, ya, apakah ketika datang seorang rasul kepada kalian yang kalian tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan diri kalian, kemudian kalian merasa congkak, sombong, ya, fafariqan kadzabtum, maka sebagian di antara kamu mendustakannya, wa fariqan taqtulun, dan sebagian di antara kalian kemudian membunuh para nabi dan para rasul tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perilaku mereka kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka merasa sombong untuk menerima, ya, sebagaimana disebutkan di sini, ataina Musa kitaban, Allah turunkan kepada Musa kitab. Demikian pula wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, demikian pula Allah turunkan bagi Isa ibn Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan Allah kuatkan dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam. Kemudian mereka enggan, tidak mau mengikuti utusan-utusan Allah tersebut. Istakbartum, ya, mereka merasa sombong, ya, fa fariqan kadzabtum, maka sebagian di antaranya mereka dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lainnya kalian bunuh. Demikian pula dikatakan Allah kuatkan lagi, wa qalu qulubuna ghulf, ya, dan mereka mengatakan hati kami tertutup, ya, bal la'anahumullahu biqufrihim wa faqalilan ma yu'minun, ya, tidak, ya, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka dan sedikit di antara mereka yang beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi mereka, ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina, ya, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an, ya, mereka menjawab, qalu nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa yaghfuruna bima wara'ahu, dan juga kami ingkar terhadap apa yang diturunkan setelahnya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan musaddiqan, ya, membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Ya, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian membunuhi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, jikalau engkau memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bersama di antara kelakuan mereka adalah mereka membunuh para nabi dan para rasul, di antaranya Yahya dan Zakaria alaihimassalam. Kemudian demikian pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang mereka kerjakan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan, ya, di banyak ayat di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ya Musa, ya, mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbir ala ta'amin wahidin, wahai Musa, kami tidak bersabar terhadap satu jenis makanan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul arda min baqriha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka berdoalah, memohonlah kepada Tuhanmu agar ia memunculkan, menumbuhkan dari bumi ini sayur mayur, mentimun, bawang putih, adas, dan juga bawang merah. Qala, maka Musa berkata kepada mereka orang-orang Yahud, atastabdiluna alladhina huwa adna billadhi huwa khair, apakah engkau akan menukar, ya, sesuatu yang lebih baik, ya, dengan sesuatu yang lebih buruk, ya, Allah berikan yang lebih baik, mereka minta yang lebih buruk. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum, pergilah kalian, ya, ke satu kota, pasti kalian akan mendapatkan apa yang kalian pinta. Faduribat alaihim udhillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah, ya, maka kemudian mereka, ya, Allah timpakan dhillah, kehinaan, ya, wal maskanah, dan juga kemiskinan, ya, wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian ini karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asawwa kanu ya'tadun, yang demikian ini karena mereka berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melampaui batas, ya. Demikian pula ketika mereka meminta kepada Musa, ya, arinallaha jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu bidhulmihim, ya, mereka meminta kepada Musa agar apa, agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala jahratan, dalam keadaan nyata, dalam keadaan nampak, ya, maka ini satu permintaan yang melampaui batas. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, maka Allah Subhanahu wa taala sambar mereka dengan petir, ya, بظلمهم, karena kezaliman mereka, karena kekufuran mereka, ya. Demikian pula ketika, ya, meminta, ya, untuk menjadikan al-ijl, yakni anak sapi sebagai berhala, ya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون, ya, setelah Musa alaihissalam, ya, menjelaskan kepada mereka berbagai macam bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka justru meminta untuk dijadikan patung berhala untuk mereka sembah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari lautan, ya, kemudian mereka berjumpa dengan sekelompok manusia yang menyembah berhala, ya. Kemudian mereka meminta kepada Musa untuk dijadikan berhala atas mereka. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Wajawazna bi bani Israila al-bahra." Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israil dari lautan. Qalu fa'atau 'ala qaumin ya'kufuna an asnamin lahum. Kemudian mereka mendapati, ya, satu kaum yang mereka menyembah berhala, ya. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kemudian mereka mengatakan, Bani Israil ini, wahai Musa, jadikanlah bagi kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala. Ya, qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa berkata, sesungguhnya engkau adalah satu kaum yang tajhalun, yang bodoh. Ya, inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, kemudian Nabi Musa AS mengatakan, ya, sesungguhnya mereka itu dihancurkan, ya, oleh kepercayaan yang mereka dianut, dan juga, ya, batilun ma kanu ya'malun, sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Uqala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Kemudian Musa berkata kepada Bani Israel, apakah engkau menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kalian, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang luar biasa atas kalian dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ya, sungguh Musa murka kepada mereka atas apa yang mereka inginkan, ya, atas apa yang mereka pinta, bahwasanya mereka menginginkan sesembahan selain Allah wal iyadhu billah. Demikian pula ketika mereka, ya, perlakuan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi mereka sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala maktub di dalam surat An-Nisa, ya, wa biqufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'aziman, dan karena kekafiran mereka, ya, dan perkataan mereka atau tuduhan mereka kepada Maryam, ya, buhtanan 'aziman, yang merupakan tuduhan yang keji. Wa qawlihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam, dan kemudian mereka mengatakan kami telah membunuh, ya, Al-Masih Isa ibn Maryam, kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, ya, Rasulullah, wa ma qataluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, ya, mereka mengatakan telah membunuh Isa ibn Maryam, Rasulullah, utusan Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka sekali-kali tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, sesosok yang serupa dengannya sehingga mereka mengira bahwasanya mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Ini di antara sebagian yang dikerjakan oleh orang-orang Yahud, tipu daya, muslihat, dan juga kekejian mereka. Dan demikian pula, ya, apa yang mereka, ya, sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dimaktub oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ya. Yang pertama, mereka mengingkari sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebut, ya, sifat Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di dalam Taurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'hum" نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang penentangan mereka dari kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah, ketika datang kepada mereka utusan Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, telah ada di dalam Taurat, ya. Kemudian, ya, nabadha fariqan min alladhina utul kitaba, kemudian, ya, mereka yang datang kepada mereka kitab yang dijelaskan tentang sifat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, nabadha min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurihim, mereka melempar, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Rasulullah SAW, bukti yang nyata, wa ra'a dhuhurihim, di balik punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamuna, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, ya, mereka mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahkan ada pada kitab mereka sendiri, namun mereka mengingkarinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, walamma ja'ahumul kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'hum kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi wa la'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dari Allah, musaddiqan, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ya, musaddiqan lima ma'hum, wa kanu min qabl, sedangkan mereka sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladina kafaru, memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu, dan ketika sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, ya, kafaru bihi, mereka mengingkarinya, ya, wa la'natullahi 'alal kafirin, dan la'nat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengingkarinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan, ya, tentang sifat mereka, ya, pada ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah kami berikan mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa, sedangkan sebagian di antara mereka menyembunyikan, ya, kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui kebenaran tersebut, ya. Demikian pula disebutkan dalam satu kisah, ya, ada seorang dari Yahudi, ya, yang ia membaca Taurat, ya, kemudian ia membacakan, ya, cerita tentang apa yang ada di dalam Taurat, ya, kepada anaknya yang dalam keadaan sakaratul maut. Maka berkata Rasulullah SAW ketika masuk kepada orang tadi, anshiduka billadhi anzala Taurat, hal tajiduni fi kitabika dha sifati wa makhraji, ya, ceritakanlah, ya, apa yang ada padamu dan apa yang diturunkan kepadamu dari Taurat, apakah engkau mendapati di dalam kitabmu tersebut sifatku dan dari mana aku keluar. Qala birasi hakadha aila, kemudian ia menggelengkan kepalanya dan mengatakan tidak. Faqala ibnuhu, maka berkata anaknya, ay walladhi unzila Taurat, ya, demi dat yang menurunkan Taurat, inna lanajidu fi kitabina sifatika wa makhrajika, sesungguhnya aku, kita mendapati sifatmu dan dari mana engkau keluar. Wa ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kemudian dia bersyahadat, aqimul yahuda ala akhiqum, kemudian Nabi mengatakan palingkanlah Yahudi ini dari saudara kalian. Thumma walla kafanahu wa salata alaihi, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengkafani dan mensalati anak tadi karena ia telah mengakui dan bersyahadat di depan Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebenaran tersebut. Dan bahkan disebutkan tentang perkara ini ketika Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lama futihat Khaybar, uhdiyat Nabi SAW syatun fiha sammun atau sammun, faqala Nabi SAW, kemudian dihadiah ketika ditaklukkan Khaybar, kemudian dihadiahkan kepada Nabi, ya, daging kambing dan telah diracun. Kemudian Nabi mengatakan, ijma'u ilayya man kana hahuna min Yahud, kemudian kumpulkanlah dari kalian kepada kami dari kalangan Yahudi. Fajumi'u lahu faqala inni sa'ilukum an syai'in fahal antum sadiqi anhu, kemudian Nabi mengatakan, aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu, apakah kalian akan membenarkan apa yang aku ceritakan, ya, yang aku tanyakan. Na'am qala lahum man abukum, kemudian ditanyakan siapa ayah kalian. Qalu fulanun, dikatakan fulan. Qala kadabtum bal abukum fulan, kata Nabi, kalian berdusta, akan tetapi ayah kalian adalah fulan. Qalu sadaqta, iya benar apa yang kau katakan. Qala fa hal antum sadiqi fi syai'in in sa'altu anhu, apakah kalian akan berkata jujur apabila aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Qalu na'am ya Abul Qasim, ya wahai Abul Qasim, wa inni wa in kadzabna arafta kadzbuna kama araftahu fi abina, ya apabila kami berdusta niscaya engkau akan mengetahui sebagaimana engkau mengetahui tentang ayah kami. Faqala lahum man ahlun nar, siapakah penduduk neraka? Qalu naquna fiha yasiran thumma takhallafuna fiha, ya kami akan masuk ke Nabi SAW bertanya siapakah penduduk neraka, maka mereka orang-orang Yahudi menjawab naquna fiha yasiran, kami akan berada padanya sebentar sesaat, thumma takhallafuna fiha, kemudian kalian mengikuti kami. Faqala Nabi SAW ikhsa'u fiha, maka masuklah ke dalamnya, wallahu la nakhlufukum fiha abadan, kami tidak akan mengikuti kalian selamanya di ke dalam neraka. Thumma qala hal antum sadiqi ala syai'in sa'altukum anhu, apakah kalian akan berkata benar apabila aku bertanya kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim. Qala hal ja'altum fi hadha syad summan, apakah engkau menjadikan pada seekor apa daging dari kambing ini racun? Qalu na'am iya. Wa ma halukum an dhalik, mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Qalu aradna in kunta kadiban nastarihu, ya kami menginginkan apabila engkau berdusta, engkau bukan seorang nabi, maka kami berlepas dari apa yang telah engkau dustakan. Wa in kunta nabiyan lam yadhurruka, dan apabila engkau adalah nabi, maka racun tadi tidak akan berpengaruh sedikit pun padamu. Ya, ini menunjukkan tentang perlawanan dan permusuhan dari orang-orang Yahudi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula tentang kabar yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Safiyyah ibnu Khuyai ibn Akhtab, ya, yang bercerita dia ayahnya Khuyai ibn Akhtab dan juga pamannya Aba Yasir yang datang di Quba, kemudian mendengarkan tentang kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam dan menanyakan apakah ia sebagaimana yang digambarkan di dalam Taurat, yang dengan dia mengatakan na'am wallah, iya demi Allah, ya apakah engkau mengenalnya dan menetapkannya, iya, lalu apa yang ada pada dirimu? Dia mengatakan adawatuku wallahi ma baqait, ya permusuhanku tetap ada padanya. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Demikian pula betapa permusuhan ya orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman, ya permusuhan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman, ya permusuhan yang nyata sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu alyahud alladina asyraku, ya betapa kalian mendapati permusuhan yang luar biasa ya dari manusia kepada orang-orang yang beriman alyahud, ya orang-orang Yahudi walladina asyraku, dan mereka yang berbuat kesyirikan ya atau mereka yang mendukung alyahud, ya demikian pula mereka orang-orang Yahudi senantiasa menginginkan untuk membalikkan keimanan orang-orang yang beriman agar mereka kembali kepada agama mereka yang lampau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim, mereka menginginkan ya orang-orang alkitab mereka menginginkan ya seandainya kalian yaruddunakum, ya kembali kepada agama kalian, min ba'di imanikum, setelah keimanan kalian, kufara, kalian menjadi kafir lagi, hasadan, karena iri, dengki, min indi anfusikum, ya, terhadap diri-diri kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan senantiasa mereka yuqatilunakum, ya memerangi kalian hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, ini istata'u, semampu mereka, semampu yang mereka sanggup. Kullama auqadu nara lil harbi adfa'aha Allahu, senantiasa mereka menghidup-hidupkan api permusuhan peperangan, ya Allah Subhanahu wa taala memadamkannya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka senantiasa memunculkan ya kerusakan di atas muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Dan tidaklah munculnya api peperangan di muka bumi ini kecuali bisa jadi itu muncul dari kerusakan yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan mereka senantiasa berupaya semampu mereka dan apa yang mereka miliki, ya, untuk mematikan atau memadamkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, ya. Ma yawaddul ladina kafaru min ahli alkitab walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah betapa keinginan mereka untuk senantiasa menghalang kebaikan, ya. Allah mengatakan ma yawaddul ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrik walal musyrikin, dan orang-orang kafir dari ahli alkitab dan orang-orang musyrik, ya, tidak menginginkan, ya, an yunazzala alaikum min khair, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian kebaikan, min rabbikum, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhtassu bi rahmati, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya, may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah Subhanahu wa taala maha besar karunianya dan maha memberi kenikmatan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Kemudian demikian pula bagaimana sikap orang-orang Yahudi kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka mengatakan, ya, wa yaquluna sami'na wa asaina, ya, mereka mendengar dan mereka ingkari berbuat maksiat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Dan ketika Allah mengatakan walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairul lahum wa aqwama walakin la'anahum Allah biqufrihim wa la yu'minuna illa qalila, akan tetapi mereka justru mengkufuri, ha, memaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala laknat mereka atas kekafiran mereka. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang mereka lakukan, ya, wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryah, ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel masuklah kepada negeri ini, faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujada wa qalu khittatun naghfir lakum khatayakum, ketika Allah perintahkan mereka masuklah ke negeri ini dan makanlah dari apa yang Allah nikmatkan berikan kepada mereka, dan masuklah melalui pintu ini dengan bersujud dan katakan kepada Allah, ya, naghfir lakum khatayakum, ya, mintalah ampun kepada Allah, niscaya kami akan ampuni dosa kalian, fasanazidul muhsinin, ya, fabaddala alladhina zalamu qawla ghaira alladhina qila lahum, tetapi mereka merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk dikatakan hintaton, mereka mengatakan hintaton, disebutkan oleh para ahli tafsir, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun, Allah Subhanahu wa taala justru turunkan bala azab kepada mereka terhadap apa yang mereka berbuat kefasikan padanya, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala katakan wa rafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim qulna وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا, ya. Allah Subhanahu wa taala angkat atas mereka, yakni Thur, gunung Thur, ya, bimitsaqihim, ya, atas perjanjian mereka. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka Thur, ya, untuk menguatkan perjanjian mereka, ya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjada, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah ke negeri ini sujjada, sambil bersujud. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti, dan janganlah kalian, ya, melanggar perjanjian mereka di hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidan, Allah Subhanahu wa taala jadikan perjanjian yang kokoh di antara mereka. Fa bimana qadhihim mitsaqahum, ya, maka karena mereka melanggar perjanjian mereka, ya, wa kufrihim bi ayatillah, dan mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qatrihimul anbiya, dan mereka telah membunuh para utusan Allah Subhanahu wa taala bi ghairil haq, dengan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Wa qaulihim qulubuna ghalf, dan mereka mengatakan hati kami telah tertutup. Bal taba Allahu alaihim bi kufrihim, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengunci, menyetempel hati mereka, ya, atas kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, dan tidak beriman di antara mereka kecuali sedikit dari mereka. Inilah kondisi orang-orang Yahudi atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Yang Allah perintahkan mereka tidak kerjakan, yang Allah larang mereka kerjakan. Maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk masuk ke negeri, satu negeri, dengan mengatakan hittatun, ya, ampunilah dari kami kesalahan-kesalahan kami, bahkan mereka mengatakan hintatun. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menahan diri mereka pada hari Sabtu, maka mereka melakukan tipu muslihat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas. Demikian pula, ya, ketika mereka melanggar janji dan meninggalkan, ya, pasukan yang mereka bergabung padanya, ya, sebagaimana disebutkan fabimana qadhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi faqatlihimul anbiya bi ghairil haq, ya, mereka adalah kelompok yang senantiasa melanggar janji, ya, dan membatalkan perjanjian yang telah mereka perbuat, ya, sebagaimana Allah sebutkan famimana qadhihim mitsaqahum wa kufrihim, ya, bi ayatillah, ya, karena apa yang telah mereka ingkari dari perjanjian mereka dan juga kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang bagaimana penyelisihan mereka ketika mereka melarikan diri, ya, berlari meninggalkan pasukan ketika mereka pada peperangan di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, tepatnya yaitu peperangan Ahzab, ya, mereka menipu, berbuat khianat kepada siapa? Kepada kaum muslimin, ya. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, dan telah kami turunkan kepada kalian ayat keterangan yang jelas. Wa ma yaghfuru biha illa al-fasiqun, dan tidaklah yang mengingkari ayat tersebut kecuali orang-orang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqan minhum bal aktsaruhum la yu'minun, dan setiap kali, ya, aw kullama ahadu, mereka mengikat janji, ahdan, satu perjanjian, nabadahu, mereka mengingkarinya, melanggarnya, fariqan minhum, ya, sekelompok di antara mereka, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian di antara mereka tidak beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala ungkap dan tunjukkan tentang penentangan mereka, pelanggaran mereka ketika mereka berada pada kelompok kaum muslimin di peperangan Al-Ahzab, dan kemudian mereka menyelisihinya. Ya, mereka berputar meninggalkan pasukan yang mereka mengikat janji pada mereka. Ini menunjukkan pengkhianatan, dan salah satu di antara sifat orang-orang Yahud, orang-orang munafikin, adalah mereka adalah mengingkari janji mereka. Kemudian Demikian pula di antara sifat orang-orang Yahudi, mereka adalah pokoknya dan pentolannya sihir, ya, orang-orang yang senantiasa berbuat dengan sihir, ya. Allah menyebutkan hal ini di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum nabada fariqan min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, ya, ketika datang kepada mereka Nabi alaihi salatu wassalam yang membenarkan apa yang datang kepada mereka dari kitab mereka, maka mereka melempar, ya, kitab mereka, ya, di belakang punggung mereka, ya, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, ya. Wattaba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman, ya, dan mereka lebih mengikuti, ya, apa yang dibacakan oleh syaitan, ya, di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, dan tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi syaitan yang ada pada masa Sulaiman itu kafaru, mereka kafir, yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir, ya. Mereka adalah orang-orang yang bermuamalah dengan sihir dan memanfaatkan atau menggunakan sihir sebagai senjata mereka, ya, sebagaimana, ya, yang disebutkan tentang ashabu sabat, ya, fas'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, ya. Ketika diceritakan tentang ashabu sabat dari kalangan Yahud yang mereka senantiasa berbuat melampaui batas ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk tidak berburu, untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, maka mereka menangkapnya pada hari Sabtu karena pada hari itu Allah jadikan ikan-ikan tersebut lebih muncul pada permukaan, ya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada akhir cerita, wa id ta'adzana rabbuka layab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adabi inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim wa qata'nahum fil ardi umaman minhum salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati wassayyi'ati la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan karena mereka telah berbuat kerusakan, ya, berbuat tipu muslihat, berbuat kedustaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya mereka senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya, membunuh manusia, memunculkan permusuhan, peperangan dan lain sebagainya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan mereka. Banyak di antara mereka yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kerusakan mereka, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ashabu sabat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akhir dari dari kondisi mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala timpakan, ya, seburuk-buruk azab pada mereka pada hari kiamat, dan sesungguhnya Allah itu lasari'ul iqab, azabnya itu cepat, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah pecahkan mereka di dunia, beberapa di antara mereka ada orang saleh dan ada yang tidak demikian, dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian di antara mereka atau sebagian besar di antara mereka senantiasa berbuat kejelekan dan kerusakan di atas muka bumi Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari keburukan-keburukan, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan kebenaran bagi orang-orang yang beriman, di antaranya dengan Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman untuk memerangi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kejelekan dan keburukan bangsa Yahudi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita istiqamah di atas yang jalan yang benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Suja'ul mu'mini wa syaukatun yushakuha au syai'un yu'zihi yarfa'uhu Allah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
1: Cahaya Sunnah.

0: ashaqid dunya ukhayya fa innama yura'ashiqud dunya bijuhdi bala'i. Halawatuha mamzujatun bimuraratin wa rahatuha mamzujatun bi'ana'i. Fala tamshi yawman fi thiyabi makhilatin fa innaka min tinin khuliqta wa ma'i. Laqallam ru'un talqahu lillahi syakiran wa qallam ru'un yardha lahu biqadai. Saudaraku, janganlah engkau merindu dunia. Sesungguhnya perindu dunia akan diterpa bencana. Manisnya bercampur dengan kepahitan dan lapangnya diiringi dengan kepayahan. Janganlah engkau berjalan dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tercipta dari tanah dan air yang menjijikkan. Sungguh sedikit hamba yang bertemu dengan Tuhan dengan mensyukuri kenikmatan, dan sedikit pula hamba yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan. Diwan Abil Atahiyah, Juz 1, halaman 1.
1: Semenit manfaat.
2: Zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Iya, dibingkai dengan bentuk yang indah, ya, yang menipu manusia. Kesyirikan dianggap hal-hal yang baik. Kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadu billah. Nasallallahu salamu wa la'afiyah. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik.

0: dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka mengikuti mereka adalah dan menerapkan dalam diri kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, dan yang lainnya dari semua aspek kehidupan.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
2: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Info sehat hari ini.
6: Amankah ibu hamil naik pesawat? Pertanyaan. Usia kandungan istri saya 20 minggu, apakah aman untuk naik pesawat? Jawaban. Menurut ACOG, suatu organisasi dokter kebidanan di Amerika, perjalanan sesekali aman bagi wanita sampai usia 36 minggu dengan syarat tidak ada kelainan penyerta atau penyakit lainnya pada ibu hamil. Tidak dianjurkan jika lebih usia kehamilan dari 36 minggu karena ditakutkan terjadi masalah kesalahan hitung hari dan perkiraan bulan sehingga berisiko pasien melahirkan di pesawat. Melahirkan di pesawat tentu sangat berisiko karena risiko pendarahan yang terjadi dan penanganan yang sulit jika di pesawat terbang. Adapun jika sangat terpaksa harus naik pesawat, perlu diketahui jarak usia paling baik adalah 18 minggu sampai 24 minggu, dikarenakan risiko keguguran akan jauh lebih berkurang. Akan tetapi, perlu menjadi peringatan jika kehamilan tersebut ada kelainan seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, diabetes, sampai kelainan letak plasenta. Karena ditakutkan mudahnya pendarahan dikarenakan guncangan. Selain itu, perlu melaporkan kepada pramugari agar diajarkan bagaimana memakai sabuk pengaman dan cara duduk yang benar bagi wanita hamil. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan kembali dan dikonsulkan ke dokter kandungan yang memeriksa untuk mengetahui layak atau tidaknya terbang. Karena risiko akibat guncangan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan keguguran. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com, dijawab oleh Dr. Purnamandala.
5: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.

0: Nyeri kaki akibat diabetes.
1: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini?
2: Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bi

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di pasar modern maupun tradisional, geliat para pelaku usaha kecil terus menunjukkan semangat yang luar biasa. Proses naik kelas bagi UMKM tentu bukan hal yang instan. Dorongan bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, tersimpan tantangan besar. Belum juga bersaing di pasar luar. Terdapat kenyataan banyaknya pelaku UMKM yang gagal pada tahap awal. Menurut staf ahli Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan jaringan, modal, dan sumber daya, hingga tak mampu menembus pasar global.
2: Mungkin belum dapat mengenal dengan baik selera pasar maupun regulasi yang ada di negara masing-masing, kayak makanan misalnya ya. Mereka tuh kan ketat ya, makanya sebagian besar tuh standar kalau ke luar negeri, kalau dari makanan tuh ada sertifikasi HACCP. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah dan biayanya juga cukup mahal. Makanya juga mereka akhirnya mungkin dengan keterbatasan waktu, sumber daya dan dana, maka mereka akhirnya menyerah. Sehingga mereka mau garap lokal aja gitu ya. Padahal pasar global itu sangat luas pasarnya gitu. Tapi memang effortnya juga harus luar biasa.
1: Selain standar kelayakan produk sebagai persyaratan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Ismet Jauhar mengatakan, pemerintah tengah menjalankan misi dagang baik antar daerah maupun ke luar negeri. Tujuannya, mengangkat daya beli sesuai kebutuhan pasar.
3: Dalam menyebabkan ini, Kadin ini melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, untuk meningkatkan daya beli. Apa pada saat ini yang memang menjadi apa kebutuhan. Kita pun beberapa kali dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu bisa kabupaten, kota, maupun provinsi, termasuk yang dilakukan adalah outputnya apa? Ada misi dagang yang memang dilakukan dengan provinsi yang lain, bahkan dengan negara lain, dan kita juga bisa meningkatkan daya beli. Makanya misi dagang yang dilakukan ini bersama Pemprov, minggu yang lalu ini sudah ke NTB, bulan lalu ke Balikpapan, sebelumnya lagi ke Maluku. Ini pemerintah provinsi, beserta dinas terkait, beserta Kadin, dan para pengusaha-pengusaha itu membawa produk-produk yang ditawarkan kepada yang kita datangi. Apa hasil yang kita hasilkan ini adalah sesuai dengan market atau pasar yang dibutuhkan.
1: Sebelum UMKM bisa naik kelas, menurut peneliti dari Radiva Institute, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bisnis Domestik, Tegaris Manuar, para pelaku UMKM harus mengevaluasi pondasi produk dan manajemennya. Memang terkesan sepele, tetapi sangat fundamental.
4: UMKM itu sebenarnya tangguh dan sangat cocok untuk kondisi seperti ini. Cuma kita harus tahu dulu bahwa UMKM itu perlu untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini penting banget dilakukan untuk mengukur kinerja bisnisnya di tahun ini. Ini penting untuk merumuskan strateginya nanti di tahun berikutnya dari segi UMKM dengan sederet program yang bisa dimanfaatkan dari pemerintah. Yang kedua, optimisme ekonomi yang 80% UMKM itu menyumbang lah dari sisi perekonomian dan menyerap banyak lapangan pekerjaan, dibuktikan ya dengan banyak entitas yang berlomba-lomba untuk menciptakan inkubator yang tujuannya menciptakan UMKM baru. Maka seharusnya ya UMKM juga mulai melakukan transformasi dari sisi laporan keuangan, supaya nanti ketika ada program pemerintah, kebijakan kayak full super mikro yang 10 juta yang bunganya 0% itu bisa segera diserap dan dimanfaatkan oleh UMKM dengan dia punya laporan keuangan yang baik untuk menentukan ya laba dan kebutuhan modalnya. Ini fundamental banget untuk setiap pelaku usaha, karena mengetahui kapasitas itu kan penting ya.
1: Perjalanan menuju pasar global memang tidak mudah, penuh liku dan tantangan. Namun bukan berarti mimpi untuk naik kelas harus pupus. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya membuka jalan, dan ingatlah, Evaluasi pondasi produk dan manajemen adalah kunci fundamental yang akan menopang impian para pelaku UMKM.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan

0: membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah. Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
1: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
1: Hah? Emang bisa ya?
2: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
2: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
2: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
2: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua, beruntung dan celaka. Orang yang beruntung, dialah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, yaitu ketika seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang tidak akan beruntung tidak akan

0: dapat meraih surga kecuali dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jalannya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, wa man yaba?" Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, sungguh dialah yang enggan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya adalah perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa saja yang dia larang kalian maka tinggalkanlah. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita bersungguh-sungguh berusaha semampu kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja yang aku cegah kalian darinya maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan semampu kalian." Perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, seorang juga tidak akan dapat meraih surga dan selamat dari neraka pada hari kiamat kecuali dia dengan memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah surga, memohon kepada Allah Ta'ala surga, dan berlindung dari neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallah al-jannata salasa marrat." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah, maka surga berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Wa man istajara minan nar, qalatin nar ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dan neraka, maka neraka berkata, "Ya Allah, selamatkan dan lindungi dia dari neraka. Ya Allah, lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga." Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya mau teka-teki kata apa yang sangat tidak baik dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kata apa atau kata-kata apa yang tidak baik untuk di ucapkan oleh seorang mukmin bahkan. Anda tahu tidak? Satu kata saja, yaitu kata nanti. Nanti dalam kebaikan itu tidak baik. Nanti di dalam berbagai macam hal sifatnya yang bermanfaat itu tidak baik. Makanya afal Islam azakumullah wa iyyakum. Kata nanti itu lebih identik kepada sifat menunda-nunda. Ada waktu ditunda nanti. Ada waktu untuk bertaubat ditunda nanti. Nanti dan nanti. Ini jelas kata-kata yang tidak baik bagi seorang siapapun dia, mukminkah, penuntut ilmu kah. terutama bagi kita yang selalu menginginkan kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iyyak wa taswif, jauhi oleh kamu kata-kata taswif nanti. Fa innaka fi yaumi, sebab kamu sedang berada di hari ini. Walasta fi ghadik, dan kamu tidak sedang berada di hari esok. Jika ternyata hari esok tidak menjelang, maka kamu tidak akan menyesali hari ini. Dan apabila hari esok masih ada, maka kamu akan bisa seperti hari ini. Sifat nanti akhi menunjukkan kepada sifat pemalas. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw 'abidus sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang 'abidus sabil, menyeberang perjalanan. Orang yang menyeberang perjalanan yang ia pikirkan bagaimana cepat sampai. Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Dan apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. "Wa khudh min sihatika qabla maradik." Ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu. "Wa min hayatika qabla mautik." Ambillah waktu hidupmu sebelum wafatmu. Ya, waktu luang kita ambil sebelum kesibukan kita. Akhal Islam, azakumullah. Banyak orang yang langkahnya terhenti karena kata-kata nanti. Mau menuntut ilmu? Nanti. Mau bertaubat? Nanti. Mau melakukan kebaikan? Nanti. Nanti dan nanti. Terus sampai kapan kita akan berkata nanti dan nanti? Allah tak layak bagi seorang penuntut ilmu. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah sebagai seorang mukmin, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, segera lakukan. Di saat kita diberikan oleh Allah kesehatan, segera waktu-waktu sehat kita untuk kita gunakan sebaik mungkin sebelum sakit kita. Kita tidak tahu ajal itu akan datang kapan, entah besok atau lusa. Ajal tidak pernah berkata nanti. Ajal selalu tepat janji, namun kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita supaya kita tidak selalu berkata nanti, tapi segera dan terus bersegera. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Larangan israf atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika berwudu. Diriwayatkan dari Abu Nu'amah bahwasannya Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga bila mana aku memasukinya." Maka ia pun berkata, "Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad-du'a." Artinya, sesungguhnya akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang cara berwudu. Beliau memperlihatkan tata cara berwudu, yakni membasuh setiap anggota wudu masing-masing 3 kali, Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu'u faman zada 'ala hadza faqad asaa'a wa ta'adda wa dhalama." Artinya, begitulah tata cara berwudu. Barang siapa menambah-nambahinya, maka ia telah berbuat kesalahan atau melampaui batas atau berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baghawi dengan sanad hasan. Kandungan bab. 1. Boleh berwudu sekali-sekali, dua kali dua kali, atau tiga kali tiga kali. Barang siapa menambah lebih dari itu, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudu. Ibnu Mubarak telah berkata, dikhawatirkan orang yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali tiga kali dalam berwudu jatuh dalam perbuatan dosa. Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, hanya orang yang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari tiga kali tiga kali. Silahkan lihat atsar ini dalam kitab Syarhus Sunnah. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, walaupun jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, kitab wudu, bab perihal wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kewajiban berwudu itu adalah sekali-sekali, dua kali dua kali, atau tiga kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Para ahli ilmu membenci israf atau berlebih-lebihan menggunakan air wudu dan menambah-nambahi tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Menambah-nambahi dari jumlah yang telah disyariatkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan was-was yang sangat tercela. 4. Larangan israf tersebut tidak boleh diartikan karena air sedikit. Telah dinukil dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf bahwa mereka berkata, salah satu perkara yang dilarang dalam berwudu adalah israf, meskipun engkau berwudu di tepi sungai. Silahkan lihat Musannaf Ibnu Abi Syaibah.
3: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah duduk.
4: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: ما يقول إذا دخل السوق؟
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
1: ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل:
2: اللهم إني أسألك خيرا.

0: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
1: Doa saat menikah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya.
2: Doa as-sa'imi idza hadara at-ta'ama wa lam yuftir.
3: Doa orang yang sedang puasa bila ia mendapat makanan sementara ia belum berbuka.
2: Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am.
3: Kalau salah seorang di antara kalian diundang makan, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Kalau ia sedang melakukan puasa, hendaknya ia mendoakan. Kalau ia tidak sedang melakukan puasa, hendaknya ia ikut makan.
2: وَمَعْنَا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ.
3: Dalam lafaz hadis disebutkan, hendaknya ia membacakan salawat, artinya adalah mendoakan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Loh Mas Dimas, kok ngelamun begitu? Kenapa?
7: Eh Mas Bambang, iya Mas, saya kepikiran waktu berangkat kerja tadi loh Mas. Saya hampir aja nabrak mobil. Apalagi sebelah saya juga mobil. Udah ngerem, tinggal beberapa senti aja mau nabrak mobil itu. Sampai sekarang, ya masih merinding sih kepikiran yang tadi itu.
6: Wajar Mas, siapapun pasti kaget. Tapi tahu ndak, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh.
7: Berarti kalau kita hati-hati kayak gimana pun, kalau memang ajalnya sudah datang, tetap datang ya Mas?
6: Iya Mas, hati-hati itu wajib. Tapi jangan lupa, hidup dan mati itu di tangan Allah. Kejadian itu bisa jadi peringatan halus supaya kita lebih siap, lebih banyak ibadah, dan lebih sedikit lalai.
7: Iya juga sih Mas, saya sering banget kebawa urusan dunia. Padahal, ya kalau Allah mau ambil nyawa saya tadi, ya semuanya pasti selesai.
6: Masih dikasih selamat, berarti masih dikasih kesempatan. Gunakan baik-baik ya Mas, jangan tunggu dipanggil beneran, baru sadar.
7: Masya Allah, makasih ya Mas.
6: Iya, sama-sama. Yuk pulang, istirahat, dan jangan lupa sholat isya.
8: Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun, kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa, ayat 78.
9: Renungan Suara Al-Iman.
10: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
11: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
10: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
11: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
10: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
11: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya Pak.
10: Iya nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu,

0: RRI Jawa Timur, inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Indonesia Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Dalam dua pekan terakhir, Satgas TPPO yang dimotori Kepolisian Republik Indonesia, Polri, berhasil mengungkap 409 kasus berdasarkan laporan masyarakat dan korban kepada polisi. Warga Jawa Timur yang menjadi korban dilaporkan Polda Jatim untuk sementara ini ada sebanyak 74 orang, seperti yang dipaparkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri.
2: Periode 5 sampai 18 Juni 2023 sebanyak 409 laporan. Kemudian bila berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.553 orang. Kemudian berdasarkan jumlah tersangka sebanyak 494 orang. Berdasarkan jumlah modus, 4 modus ya, yang pertama pekerja migran legal atau pembantu rumah tangga, kemudian ABK, kemudian dengan modus PSK, kemudian yang keempat eksploitasi anak. Sericiannya ini korban Polda Jatim 74.
1: Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramadhani mengapresiasi kinerja progresif Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus, seraya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai beragam modus human trafficking yang merupakan tindak kejahatan luar biasa.
3: Ini dilakukan secara organisir dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet, scamming online misalnya. Karenanya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerjasama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO misalnya ya, ABRS. Kemudian saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri, ikuti prosedur secara baik, mencari informasi melalui lembaga yang resmi, seperti mendatangi dinas tenaga kerja di daerah masing-masing. Melalui BP2MI misalnya bisa dicek melalui www.bp2mi.go.id atau terkait peluang kerja bisa melalui www.jobinfo.bp2mi.go.id. Hindari bujuk rayu, iming-iming dari pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan pekerjaan dengan cara cepat memberangkatkan, menjanjikan bekerja dengan semua pembiayaan yang ditangani mereka. Ya, pasti semua itu adalah cara awal masuknya kita kepada perangkap TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangun.

0: inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan. Di tengah derasnya arus media sosial, setiap hari kita disuguhi berbagai komentar, potongan video, dan obrolan yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagian menganggap hal itu wajar, sekedar hiburan, atau hanya opini pribadi. Padahal, tanpa disadari, bisa jadi itu termasuk ghibah, dosa besar yang menghapus kebaikan kita satu demi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Hadis riwayat Muslim. Ghibah bukan sekedar salah bicara, tapi bentuk kezaliman terhadap kehormatan seorang Muslim. Berikut penjelasan Ustaz.
6: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan, hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya, ya di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut. Semoga Allah mengampuni orang itu. Ya, semoga Allah mengangkat derajatnya. Dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya maka pertama, jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu dan kemudian juga mendoakan mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.
3: Ihfatul Iman, di zaman ketika jari menjadi saksi dan komentar menjadi catatan amal, mari lebih berhati-hati menjaga lisan, termasuk lisan di dunia digital. Taubat dari ghibah bukan hanya istighfar, tapi juga memperbaiki akibat dari perkataan kita. Sebutlah kebaikan di tempat kita pernah menebar keburukan, agar Allah menghapus dosa dan menggantinya dengan pahala. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammalil akmalani ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita siapkan sebagai bekal sebelum beramal, yaitu hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Hendaknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk melakukan suatu amalan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Apa yang menjadi hubungan antara ayat tersebut dengan judul bab tadi, bab berilmu sebelum berbuat dan beramal? Hubungannya adalah karena di dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, dari kata-kata alima ya'lamu i'lam, dari kata-kata ilmu. Artinya ketahuilah, ilmuilah terlebih dahulu, baru setelah itu wastaghfir, beristighfarlah. Yang mana istighfar adalah ucapan, adalah amalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia tidak tahu apakah amalannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. Apakah amalannya tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak. Oleh karena itu, hendaknya ketika seseorang mau beramal adalah dia berilmu, agar jangan sampai amalnya tersebut adalah tidak ikhlas, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalannya tersebut justru menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan amalannya merugi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan dengan orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal, beribadah ketika dunia, akan tetapi mereka tersesat, keliru di dalam amalannya, padahal mereka menyangka sudah beribadah, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kita menyangka sudah beramal, sudah melakukan amalan susah payah, ternyata amalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Janganlah sampai kita merugi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ketika mau meminta ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu semua habaan mantura, tidak ada sia-sia yang kita dapatkan. Maka bayangkan ketika kita di dunia saja kita bekerja, kita mengharapkan ya ganjaran. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah sebulan penuh bekerja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Maka betapa sedihnya kita saat itu. Maka janganlah sampai ini terjadi di akhirat kelak. Kita sudah beramal, mengharapkan ganjaran dari semua amal jerih payah kita, ternyata semuanya sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka pastikan bahwasannya ketika kita mau beramal, hendaknya kita memiliki ilmu. Apa ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sunnah beliau ataupun ucapan para sahabat, yaitu murid-murid Rasul alaihi salatu wasallam yang mengerti di mana Al-Qur'an diturunkan dan kapan diturunkan. Maka para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena dengan ilmulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dituntut oleh Islam untuk kaum muslimin agar menumbuhkannya, yang saat ini adalah semakin luntur dari diri-diri kaum muslimin, dari diri kita sekalian, adalah sifat al-haya, yaitu sifat malu. Yang pada dasarnya sifat malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara keutamannya adalah bahwasanya sifat malu ini adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim, yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi yas'aluh an yaruddahuma sifran." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa malu dari seorang hamba apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan kosong. Maka di dalam hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat malu, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu pernah bersabda ketika melihat seorang sahabat ada yang mandi namun di keadaan tanah lapang dan tanpa mempergunakan sarung atau penutup, maka Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah, beliau mengatakan, innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a wa sitra fa idza arada ahadukum an yaktasila falyastatir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pemalu dan Maha menutup. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai rasa malu dan menyukai untuk menutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah hadis-hadis ini kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi kepada kita agar menumbuhkan rasa malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga aurat kita, agar kita mampu menumbuhkan rasa malu ini dalam kita aktivitas sehari-hari, dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepadanya, dalam meninggalkan hal yang haram. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Min al-ahadith sahihah an-nabawiyah, al-isra'u fil khair,
5: bersegera dalam kebaikan.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu adalah separuh dari iman." Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, serta alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti yang jelas. Kesabaran adalah sinar, sementara Al-Quran adalah hujah untuk membelamu atau menjatuhkanmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, dia menjual dirinya. Maka apakah dia memerdekakan dirinya dari kehinaan dunia dan azab akhirat, atau apakah dia membinasakan dirinya? Hadis riwayat Muslim.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Info sehat hari ini.
4: Penyakit yang menular berikutnya adalah parotitis atau gondongan. Penyakit gondongan adalah penyakit akibat infeksi virus yang sangat menular. Virus paramyxovirus menyerang kelenjar ludah atau parotis di antara telinga dan rahang, sehingga menimbulkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Penyakit ini sering dialami oleh anak usia 2-12 tahun. Penyebaran virus dapat terjadi melalui kontak langsung dan percikan ludah. Maka dari itu, tak heran jika penyebarannya sangat cepat terjadi di suatu daerah tertentu. Pemukiman padat penduduk, sekolah, pondok pesantren, asrama, dan tempat penitipan anak merupakan tempat yang paling rentan terjadi penyebaran penyakit gondongan. Tak sekedar pipi bengkak, pada tahap awal penderita mengalami gejala demam 1-2 hari, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, nyeri rahang bagian belakang saat mengunyah, dan ada kalanya disertai kaku rahang, sulit membuka mulut. Selanjutnya terjadi pembengkakan di bawah telinga, parotis, yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar. Kemudian kedua kelenjar membengkak, kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga bisa menjadi lebih besar dan membengkak. Pembengkakan biasanya terjadi sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Gejala ini sangat bervariasi dan tidak selalu dialami secara lengkap oleh penderita. Bagaimanakah penanganan gondongan? Penyakit gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Penyakit gondongan disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Penderita gondongan hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika diperlukan, boleh diberikan obat penurun panas dan anti nyeri, tergantung gejala yang muncul. Sebaiknya, penderita menghindari makanan asam supaya tidak bertambah nyerinya. Selain itu, diberikan makanan lunak untuk memudahkan pengunyahan, seperti bubur dengan lauk yang empuk sehingga meringankan proses pengunyahan. Demikianlah penjelasan tentang beberapa penyakit infeksi virus yang mudah menular pada anak-anak. Hendaknya kita senantiasa menghindarkan anak-anak kita dari berbagai macam penyakit di sekitarnya, yaitu dengan menempuh ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat dan tentunya dengan selalu mendoakan mereka supaya terhindar dari penyakit. Dengan badan yang sehat, dengan izin Allah, maka seorang anak akan lebih leluasa dalam belajar dan mengembangkan dirinya.
3: Info kesehatan ini kami ambilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama. Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
5: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Yang dikirim ke Indonesia pada 2018 lalu, temuan serupa ternyata masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecotone Foundation menemukan Indonesia tetap menjadi salah satu dari 10 negara tujuan dengan buangan sampah plastik dari negara maju, semisal Jerman, Jepang, Belgia, dan lainnya. Angkanya tak main-main. Sampah beserta limbah B3 yang diterima Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.586.363,64 kg. Jawa Timur juga menjadi sasaran buangan sampah dari luar negeri dengan modus impor kertas bekas, seperti yang dipaparkan aktivis Ecotone Alaika Rahmatullah, ketika pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang untuk RI di Surabaya Kamis kemarin.
2: Mau bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang sudah mereka kirimkan ke Jawa Timur. Salah satunya itu adalah dari Eropa, ada Belgia, ada Jerman, tapi Jepang ini yang harus kita desak, karena sama-sama Asia. Sebelumnya Jepang itu kirimnya ke Cina, karena Cina itu sudah tegas, mereka sudah melarang untuk mengimpor sampah di negaranya. Akhirnya dampaknya ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Yang paling tinggi yang dikirim itu sekarang Malaysia, selanjutnya Indonesia. Malaysia itu datanya hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Setelah ramai di tahun 2019 itu, 2020, 2021 itu ada penurunan secara drastis. Jadi 26 juta kemudian turunnya ke 10 juta kilogram. Ternyata di tahun 2022 itu adanya peningkatan. Ya sekarang di tahun terakhir yang kami dapatkan itu datanya adalah 12.047 kg. Dan rata-rata mereka ngirimkan per bulan itu 1,5 juta ton. Karena apa? Minimnya pengawasan dari pemerintah. Kendor lagi. Kalau misalnya nggak diingatkan, tetap akan kendor semakin banyak. Kita yang akan jadi korban.
1: Dijelaskan Alaika Rahmatullah, apabila impor sampah masih dilakukan di Jatim, bukan tidak mungkin sungai seperti Kali Porong dan Kali Brantas akan semakin tercemar dan mengalami gangguan ekologis, sehingga membahayakan kesehatan penduduk.
2: Motif pengirimannya adalah karena celah masuknya sampah impor ini itu dari pabrik kertas. Jadi sebenarnya adalah yang diekspor kertasnya, cuman disusupi oleh plastik dan limbah-limbah B3 gitu, yang sebesar 30% gitu persentasenya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena sudah jelas di Permendagri. Dari sampah-sampah yang mereka kirimkan, plastiknya itu dibuang ke desa-desa yang ada di sekitar pabrik kertas. Kemudian pabrik kertas itu juga melakukan pencucian sampah-sampahnya itu, yang kemudian airnya dibuang ke sungai. Nah, kemudian yang di damset-damset itu ada yang dibakar juga. Pembakarannya itu menghasilkan gas dioksin. Itu juga meracuni masyarakat kita. Banyak di Sidoarjo sama di Mojokerto. Di Sidoarjo itu ada dua desa, Wirobiting sama Gedangdowo. Dan di sana bisa dilihat sungainya sudah tercemar oleh sampah mikroplastik salah satunya. Kemudian yang di sungai itu masuk ke ikan-ikan. Bahkan kemarin terakhir di Kali Porong itu ada banyak ikan yang mati di sana. Yang di dekat outlet pembuangan salah satu pabrik kertas. Kemudian kalau yang di Malang, di Pagak, itu juga sama, dibuang ke sungai. Itu kan salah satu aliran Sungai Berantas. Sungai Berantas itu kan hilirnya salah satunya ada di Surabaya, dijadikan PDAM. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena takutnya apa? Orang-orang yang hidup di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu minum mikroplastik. Ini dampaknya jangka panjang, bisa mengakibatkan kanker, kemudian gangguan hormon gitu ya.
1: Akademisi Lingkungan Hidup dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, Profesor Edi Sujono, menengarai membanjirnya sampah luar negeri berlangsung sejak lama. Pintu masuknya di beberapa pelabuhan besar, juga di pelabuhan-pelabuhan kecil. Akan sangat membahayakan jika tidak disikapi dengan tegas.
3: Kalau saya mengamati itu 10 tahun, 15 tahun ada mas, itu kan barang impor. Tapi kok masuknya kok di pelabuhan-pelabuhan zaman sakmono itu saya ya heran mas. Di banyaknya garis pantai, itu ya juga sebenarnya kerawanan buat kita. Ya kudu tegas pemerintah ini setelah diundangkan, maka semua kabupaten kota harus mempunyai sanitary landfill, thermal mas. Incinerator itu harus ada, dikelola dengan baik, dan sampahnya selektif. Kalau kita tidak punya incinerator, itu juga gawat mas, karena seperti bekas jarum suntik, bekas plastik, limbah B3, itu buangnya kemana lagi kalau nggak ke incinerator? Dampaknya mungkin the long run mas, baru orang tahu bahwa memang plastik itu harus dikurangi mulai sekarang. Jadi mungkin suatu ketika ada spesies ikan itu hilang dari dunia, ya gara-gara plastik mas, mikroplastik, nanoplastik bahkan ya.
1: Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi? Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sayyid Muhadar mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga wilayah NKRI dari kegiatan yang menambah beban daya dukung lingkungan. Dikatakannya, tidak ada sampah legal ataupun ilegal. Semua sampah tidak bisa diimpor ke Indonesia. Yang diperbolehkan hanyalah sisa plastik dalam kondisi bersih untuk bahan industri. Itu pun tidak boleh didistribusikan lagi oleh pengimpor.
4: Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga apabila terkontaminasi dengan limbah itu melanggar Undang-Undang nomor 3 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sampah sudah pasti tidak boleh diimpor, tapi yang boleh diimpor adalah scrap plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah dan juga tidak kontaminasi, tidak bercampur dengan material lain yang tujuannya kertas itu untuk direcycling sampai ke produk akhir di Indonesia. Ini syarat-syarat kertas yang boleh diimpor di Indonesia. Kalau tidak sesuai, kita ambil langkah-langkah berikutnya. Itu akan langsung kita tolong direekspor. Tentu bebannya ditanggung oleh perusahaan. Tidak boleh negara menanggung beban itu.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Waktunya bayar tekan listrik. Eh iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
9: Hah? Emang bisa ya?
10: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
9: Tapi, aman nggak ya?
10: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
9: Cara ikutnya gimana?
10: Hubungi 081-38-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
9: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bersin. Pertama, hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtahu. Rawahu Ahmad. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, hendaknya bagi orang yang bersin menahan diri untuk tidak menolehkan leher atau menekukkan leher ke kanan atau ke kiri ketika sedang bersin, karena hal tersebut dapat membahayakannya. Sebagaimana seandainya lehernya menoleh atau menekuk ke kanan dan ke kiri, itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak mengenai teman duduk di sampingnya. Hal itu tidak menjamin bahwa lehernya tidak cedera. Telah terjadi pada beberapa orang ketika bersin, mereka memalingkan wajahnya dengan tujuan untuk menjaga agar teman duduknya tidak terkena. Namun akibatnya, kepalanya kaku dalam posisi yang menoleh. Ketiga, dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia selesai bersin. Telah ada ungkapan pujian yang disyariatkan bagi orang yang bersin sebagaimana yang tertuang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan sebagaimana yang dia cintai dan dia ridai. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah untuk melakukan tashmid kepadanya, yaitu dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila orang tersebut tidak mendengarkan dari orang yang bersin ucapan Alhamdulillah, maka janganlah mengucapkan tashmid atau ucapan Yarhamukallah baginya, dan tidak perlu mengingatkannya untuk mengucapkan Hamdalah atau ucapan Alhamdulillah. Kelima, bila ada orang kafir bersin lalu ia memuji Allah, boleh berkata kepadanya Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Keenam, apabila orang yang bersin itu menambah jumlah bersinnya lebih dari 3 kali, maka tidak perlu dijawab dengan ucapan Yarhamukallah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu wa in zada ala 3 fahuwa mazkumun wa la tushammit ba'da 3 marrat." Rawahu Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya, setelah mendengarkan ucapan Alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan Yarhamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sedang terkena flu, dan janganlah engkau berikan jawaban Yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Hadis riwayat Abu Dawud. Wallahu a'lam bis-shawab.
13: Adab-adab Islam.
14: Adab-adab dalam berkurban. Penyembelian kurban adalah syiar Islam yang sangat ditekankan dan dianjurkan pelaksanaannya. Bagi orang yang ingin berkurban, hendaknya mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya orang yang berkurban meniatkan penyembelihannya untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mensyukuri nikmat Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah ia meniatkan kurbannya untuk riya maupun sum'ah. Kedua, tidak memotong rambut ataupun bagian tubuh lainnya. Bagi orang yang berkurban, ketika memasuki awal bulan Zulhijjah hingga selesai penyembelian hewan kurbannya, ia dilarang untuk mengambil sesuatu dari rambutnya ataupun bulu di badannya. Dan ia pun dilarang untuk mengambil bagian-bagian tubuh yang lain seperti memotong kuku dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan ia memotong sedikit pun rambut atau kulitnya." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya itu tidaklah sah. Berdasarkan sabda beliau SAW, 4 jenis binatang yang tidak boleh dikurbankan. Hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Keempat, memilih hewan kurban yang bagus. Seorang muslim hendaknya memilih hewan kurban yang gemuk dan baik, serta tidak memiliki cacat seperti dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hendaknya pula, seseorang memilih hewan kurban yang terbagus untuk dipersembahkan kepada Rabb-nya. Yang kelima, menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika orang tersebut mampu menyembelih sendiri dengan tangannya, hendaknya ia menyembelih sendiri, dan ini lebih utama. berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk dan bertanduk dengan kedua tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun, apabila ia tidak sanggup, maka ia dapat menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Keenam, barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, hendaknya dia mengulanginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensunahkan penyembelihan setelah sholat Id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka itu adalah daging yang ia sembelih untuk keluarganya dan tidak termasuk hewan kurban. Ia harus mengulangi penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menyempurnakan adab-adab penyembelihan, yaitu diantaranya adalah menelentangkan sembelihan pada sisi kiri untuk hewan sapi maupun kambing, menajamkan pisau, membaca basmalah dan takbir, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan, dan juga tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam berkurban yang semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat.
13: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwat al-iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Rabu 16 September 2026 pukul 12.53 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pasukan Saudi cegat dan hancurkan drone menuju Makkah. Pasukan pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah drone yang hendak memasuki wilayah udara kota Makkah pada Selasa malam 15 September waktu setempat. Juru bicara Koalisi untuk Pemulihan Legitimasi di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyebut drone tersebut diluncurkan oleh milisi Houthi. Drone dicegat di bagian selatan Makkah sebelum memasuki wilayah udara terlarang di kota suci tersebut. Menurut pihak Arab Saudi, insiden ini merupakan upaya kedua untuk menargetkan Makkah setelah sebelumnya terjadi upaya serangan menggunakan rudal balistik pada 2017. Pihak koalisi menyatakan tindakan tersebut dinilai membahayakan warga dan penduduk setempat serta dapat mengancam keselamatan jamaah umroh yang beraktivitas di Masjidil Haram. Pihak berwenang Arab Saudi menegaskan akan terus mengambil langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dua masjid suci dan para jamaah. PGN targetkan 59.990 pemasangan jar gas di Surabaya dan Gresik. PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menargetkan pembangunan jaringan gas bumi baru yang dapat melayani sekitar 59.990 sambungan rumah di Surabaya dan Gresik untuk periode 2025 hingga 2026. Untuk tahun ini, pembangunan jaringan gas menyasar sejumlah wilayah di Surabaya, mulai Surabaya Timur, Tengah, Barat hingga sebagian Surabaya Utara. Antusiasme masyarakat terhadap perluasan jaringan ini juga cukup tinggi. Hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 36.000 formulir minat berlangganan atau permintaan pemasangan jar gas. Sementara itu, jumlah pengguna gas bumi di Surabaya dan Gresik saat ini mencapai sekitar 61.000 pelanggan, meliputi rumah tangga, sektor komersial, dan industri. PGN terus berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya dan pemangku kepentingan terkait serta melakukan sosialisasi di wilayah yang menjadi sasaran pembangunan. Melalui program City Gas Tour 2026, PGN juga memberikan edukasi mengenai pemanfaatan gas bumi termasuk aspek keamanan dan keselamatan bagi rumah tangga, UMKM, sektor komersial, dan industri. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, kadang kita bukan tidak mampu belajar bahasa Arab. Kita hanya belum punya alasan yang cukup kuat untuk terus menjalaninya. Karena ketika ada tujuan, langkah kecil pun terasa lebih berarti. Satu kata, satu kaidah, satu pelajaran. Semuanya bisa jadi bekal untuk terus bertumbuh. Di kursus Al-Iman, pecinta Al-Iman bisa memulai belajar bahasa Arab dari level 1 dengan pembelajaran terstruktur, didampingi pengajar berpengalaman, dan tersedia kelas offline maupun online. Jadi, temukan alasanmu untuk belajar dan mulai langkahnya bersama kursus Al-Iman. Info selengkapnya hubungi instagram.kursus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan

0: doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Maraknya fenomena membuka aib di media sosial kini menjadi perhatian masyarakat. Banyak konten curhat yang mengungkap masalah rumah tangga, konflik pribadi, hingga kesalahan seseorang secara terbuka. Sebagian orang berdalih hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman atau menyampaikan ibroh bagi yang lain. Namun, sebagian lainnya menilai tindakan tersebut justru melanggar privasi dan bisa menyakiti kehormatan saudara muslim. Lalu, bagaimana Islam memandang menceritakan aib meskipun dengan alasan ibroh? Untuk menjelaskan masalah ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Ustadz Musta'in Syahri, LC, MPD, Hafizahullah.
4: Haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib. Karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi, boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada mafsadahnya, yaitu maslahatnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya, maka ini boleh selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini dapat diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya dia, hanya dengan inisial, ya kan, pernah saya punya teman, dan ya, boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya, selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya harus ditutupi, tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
3: Kehormatan seorang muslim adalah perkara besar dalam Islam. Karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara tentang kekurangan orang lain, terlebih di ruang publik seperti media sosial. Ambillah ibrah tanpa membuka identitas, dan jika butuh solusi, ceritakan hanya kepada orang yang amanah. Spektrum iman menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: اللهم اجعله، اللهم اجعل نفوسنا، اللهم اجعلنا من هذه النفس، اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhenti terus Allah subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat, kesempatan, kita bisa berjumpa pada pertemuan kali ini dalam rangka untuk talabul ilmi taqaffuh din. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan pemahaman yang benar dan bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Allahumma amin. Masyur muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Al-Mu'lim fi Adabil Alimi wal Mut'alim, yaitu tahrir dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jamaah yang ditahdib oleh Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahumullahu jami'an, yaitu kita sampai pada adab-adab seorang guru ketika dia mengajar di hadapan murid-muridnya. Yaitu kita sampai pada adab yang ke-12. Ya. Di antara adab-adab ketika seorang guru berada di hadapan para siswa, para murid, ketika dia mengajar di kelas, ataupun di masjid, ataupun di mana saja, di hadapan murid-muridnya, maka di antara adab-adab seorang muallim, seorang guru, yang ke-12, ya, yaitu berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Atsaniya 'asyara muraqabatu ahwali talabati 'ilman wa khuluqa." Yaitu adab yang ke-12 adalah seorang guru hendaknya memperhatikan, mengawasi, mengontrol keadaan para siswa baik secara keilmuan maupun secara akhlaknya. Ya, jadi seorang guru ketika dia mengajar, ya, ataupun ketika Ya, dia bersama para siswa. Hendaknya seorang guru itu memperhatikan keadaan siswanya, bukan hanya dari sisi keilmuan, kognisi saja, tapi juga dilihat bagaimana akhlak dari anak-anak tersebut, akhlak dari murid-muridnya diperhatikan. Ya, ilman wa khuluqoh. Maka seorang guru di kelas bukan hanya dia mengajarkan ABCD, ya, menekankan untuk menghafalnya, memahamkan mereka yang sifatnya adalah keilmuan, tapi juga hendaknya seorang guru itu memperhatikan akhlak dari murid-muridnya, siswa-siswanya. Bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana ucapan-ucapan yang keluar, bagaimana mereka bermuamalah dengan teman-temannya, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka duduk, ya, penampilannya, apa semua diperhatikan oleh sang sang guru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an yuraqiba ahwala talabati fi adabihim. Hendaknya seorang guru itu memperhatikan keadaan murid-muridnya. Fi adabihim, baik itu pada adab-adab mereka. Wa hadayhim, gerak-gerik mereka, ya, amal-amal perbuatan mereka, tingkah laku mereka. Wa akhlaqihim, akhlak mereka, perilaku mereka. Batinan wa zahira, baik yang sifatnya itu batin ataupun yang zahir, yang tampak. Artinya yang zahir ya penampilan mereka, ya diperhatikan apakah sesuai dengan syariat ataukah ada penyelidikan terhadap syariat, terhadap sunnah. Ya. Begitu pula yang tidak terlihat seperti sikap, ya, kejujuran, sikap, ya, ketelitian, sikap kehati-hatian, sikap lemah lembut. Nah, ini diperhatikan semuanya. Batinan wa zahirah. Baik yang sikapnya di batin, ya, perhatikan ya, akidahnya, akhlaknya, sifat-sifat yang berada di dalam, bukan zahir. Faman sadara minhu min dalika malaya layaliku, apabila muncul dari murid-murid tersebut dari hal-hal tadi, entah adabnya, akhlaknya, tingkah lakunya, ya, apa-apa yang tidak layak untuk keluar dari seorang murid, dari seorang penuntut ilmu, minar tiga bimuharramin, misalnya melakukan perbuatan yang diharamkan, ya. Jadi yang jelas-jelas nggak boleh, haram hukumnya dilakukan oleh sang siswa, oleh sang murid. Au makruhin, atau perbuatan yang makruh, yang tidak layak juga. Ya. Kadang ya ada perkara yang mungkin dihukumi oleh para ulama makruh. Ya. Maka seorang talibul ilmu juga tidak layak untuk melakukannya. Ya. Karena hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, diajarkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang mustahabat dan meninggalkan al-makruhat. Karena dengan seseorang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mustahab dan meninggalkan yang makruh, dia dapat pahala. Nah, kita mendidik siswa agar demikian. Jadi bukan hanya melaksanakan yang wajib, meninggal yang haram, tapi juga berusaha mengambil apa yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah, mustahab, dan meninggalkan apa yang makruh, ya, yang sifatnya larangannya adalah karohiyah. Maka ini pantas bagi seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu agama. Auma yu'addi ila fasadi halin, atau ya, melakukan apa-apa yang bisa merusak keadaannya, ya, yang ya merusak, ya perbuatan-perbuatan yang tidak boleh, akan menimbulkan kerusakan, baik pada ya kerusakan pada akhlaknya, pada waktunya, pada ilmunya. Au tarki sigalin, atau dia meninggalkan ya kesibukan, ya meninggalkan untuk menyibukkan diri dengan ilmu, dengan ibadah, ya. Au isaati adabin fi haqqi syaikh au ghairihi, atau dia berbuat adab yang buruk, tingkah laku yang buruk terhadap guru atau selainnya. Ini contoh-contoh apa? Hal-hal yang buruk, ya, yang disampaikan oleh muallif yang harus diperhatikan guru. Au kasrati kalamin bi ghairi taujihin wala faedah, atau banyak berbicara, banyak ngobrol tanpa ya ada kejelasan maksud dan tujuannya, atau tidak ada faedahnya. Karena ngobrol akhirnya kan menghabiskan waktu, atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, pembicaraan-pembicaraan yang hanya memboroskan waktu saja, menghabiskan waktu tanpa faedah, tanpa ada jelas jondrungannya, arahnya kemana, manfaatnya apa, tidak ada. Au hirsin ala kathratil kalam, atau ya ingin untuk banyak-banyak berbicara, semangat untuk apa? Banyak berbicara tapi tidak ada faedahnya. Au mu'asyaratin, au mu'asyarati man la taliqu 'ishratuhu, atau dia bergaul, bermain-main dengan orang-orang yang tidak pantas untuk dia bergauli. Ya. Yang ya sukanya bermain-main, ya. Bahkan mungkin ya melakukan keburukan-keburukan, ya, yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu yang membuang waktunya. Maka ya ketika bergaul dengan ya orang-orang yang justru menyia-nyiakan waktunya, maka ini akan merusak, ya, merusak sang siswa tersebut. Au ghairu dzalika, ataupun keburukan-keburukan lain. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ketika dia mendapati murid-muridnya itu, atau di antara murid-muridnya, ada yang melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal yang negatif. Ya, mulai dari yang haram, yang makruh, yang tidak ada manfaatnya, yang bisa menyia-nyiakan waktunya, yang bisa melalaikan kewajibannya, yang ya, atau buruk kepada orang lain, sikap buruk kepada gurunya, sikap buruk terhadap teman-temannya. Nah, ini hendaknya diperhatikan oleh sang guru. Ya. Jangan sampai guru itu membiarkan saja. Jangan sampai ada murid, ya, ada siswa, dia jelas-jelas melakukan hal yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu, dibiarkan oleh sang guru. Ini jangan sampai. Enggak, seorang guru, ya, ketika dia memiliki murid-murid, baik itu di kelas atau bersamanya, ya, atau jadi pondok, ya kan? Maka harus diawasi, harus diperhatikan oleh sang guru. Bukan hanya kemajuan, ya, keilmuannya, bagaimana hafalannya, bagaimana, ya. Namun di luar itu, termasuk akhlaknya, tingkah lakunya, dengan siapa dia berteman, apa yang dia lakukan, ternyata tanggung jawab seorang guru adalah juga memperhatikan hal tersebut. Dan memang biasanya apa yang dia lakukan, ya, termasuk akhlak, adab, dan lain sebagainya, ini biasanya juga berpengaruh terhadap keilmuannya, prestasinya di kelas juga berpengaruh. Ketika dia temannya baik-baik, ketika dia juga adabnya baik, ketika dia bersemangat, ya, untuk ibadah, ya, akhlaknya juga terjaga, maka prestasinya pun akan baik. Itu. Maka ketika ada siswa yang kemudian didapati oleh sang guru, dia sudah memperhatikan, ya, memperhatikan, mengikuti murid-muridnya, dan kemudian dia mendapati terjadi adanya hal negatif. Ya, ada di antara muridnya yang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Mulai dari perkara yang haram tadi sampai ya, yang tidak sampai derajat haram. Mulai dari yang tidak bermanfaat, yang ya baik secara batin, zahir dan sebagainya. Nah, bagaimana tadi apabila terjadi hal tersebut, ya, sang guru mendapati di antara muridnya, siswanya melakukan hal yang negatif. Apa yang harus dilakukan? Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, arrada syaikhu bin nahi an dhalika bihuduri man sadara minhu. Yaitu hendaknya sang guru menyampaikan teguran secara tidak langsung. Ya. Memberikan peringatan tapi secara umum. Ya. Memberikan larangan dari perbuatan tersebut, peringatan dari perbuatan tersebut dengan ta'rib, dengan ya sindiran, ya. Artinya dia tidak menyebutkan siapa pelakunya, tapi perbuatan apakah yang diperingatkan itu. Ya. Jadi ar-rada, dia menyebutkan apa perbuatannya. Ya. Dzikrul fi'li dunal fa'il. Sebutkan perilakunya apa, perbuatannya apa, kesalahannya apa, tanpa menyebutkan siapa yang melakukannya. Ya. Disampaikan di kelas, di hadapan murid-murid, akan tetapi si pelaku, ya, murid yang melakukan hal tersebut harus ada di situ. Karena kalau enggak, ya akan kurang pas, ya, kurang tepat sasaran. Karena tujuan guru ini ingin mengingatkan si fulan, si pelaku tersebut, tapi tidak secara langsung, tidak langsung menunjuk, ya, menunjuk wajahnya, menunjuk namanya, menunjuk orangnya, enggak. Tapi mengingatkan semua, jangan melakukan ini, meskipun nanti dia akan merasa, si murid tersebut akan merasa, oh, yang dimaksud saya nih, begitu. Ya. Ar-rada syaikhu bin nahi an dhalika, syekh memberikan teguran langsung, larangan dari perbuatan tersebut, peringatan dari perbuatan tersebut, ya, tanpa menyebutkan siapa pelakunya. Ya. Bihuduri man sadara minhu, tapi di hadapan ya, murid sang pelaku tersebut ada di situ. Di sini Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan catatan, wahada nahjun nabawiyun azimun fil shalah. Ya, metode ini yang disampaikan oleh al-muallif al-imam Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ya, kata Syekhuna Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, hada wa hada nahjun nabawiyun azimun fil shalah. Ini adalah metode, ya, metode yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nahjun nabawiyun, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung dalam memperbaiki keadaan. Ya. Artinya ketika kita ingin memperbaiki keadaan siswa kita, ya inilah, ini metode yang memang diajarkan, dilakukan dan disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Menegur tapi tidak langsung. Ya. Faqad rawi al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, di dalam sahih mereka berdua, ya. Seperti hadisnya muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan rukhsah, keringanan dalam suatu perkara. Fatanazzaha anhu an-nas, tapi orang-orang malah menjauhinya. orang-orang malah ya enggak mengambil keringanan tersebut. Sudah dikasih keringanan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya beliau memerintahkannya, beliau menganjurkannya, beliau ya menyampaikannya, mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat malah tidak mau mengambil rukhsah tersebut. Ya. Seharusnya apa? Ya, harusnya ketika itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu disunnahkan, ya rukhsah. Hendaknya kita mengambilnya. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ya. Dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Termasuk rukhsah yang beliau berikan. Ya. Namun ternyata saat itu para sahabat malah tidak mengambil rukhsah tersebut. Faballagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sudah memerintahkan ada ini ada rukhsah, malah orang-orang tidak mau mengambilnya. Faghadib, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Ya. Marah kenapa? Ini karena kaitannya dengan agama, prinsip. Ya. Karena kita harus memegang prinsip. Kalau Rasul sudah mengajarkannya kepada kita, Rasul sudah memerintahkan, ya, itu yang kita ambil. Karena Rasul itu tidak mungkin memerintahkan kepada sesuatu, menganjurkan sesuatu, beliau ya, mendorong kita kepada sesuatu. Pasti di situ ada kebaikan yang besar. Pasti akan mendekatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok malah kita gak mau begitu? Ya. Makanya jadikan prinsip. Ya. Faghadib, maka Nabi SAW pun marah. Ya. Hatta badal ghadabu fi wajih. Sampai kemarahan beliau tampak di wajah beliau. Beliau itu orangnya gak pernah marah-marah. Gitu. Ya. Jadi ketika beliau marah itu sudah ya sudah tampak di wajah beliau. Ya. Beda dengan orang yang biasa teriak-teriak, biasa bentak-bentak apa, kita sampai bingung ini kayaknya marah terus gitu. Enggak tahu kapan dia itu baik atau marah, selalu marah-marah begitu. Ya. Beda dengan seorang yang tidak pernah marah, senantiasa terjaga, ya. Senantiasa tenang, bijak. Ketika beliau marah itu sudah tampak di wajah beliau itu. Ya. Summa qol, kemudian beliau pun ya. Jadi meskipun beliau marah itu, beliau tetap apa? Memberikan petunjuk beliau. Ya. Gak seperti banyak manusia ketika marah, pengennya menghancurkan sesuatu, pengennya mukul, pengennya mecahkan barang, pengennya bentak-bentak, teriak-teriak begitu. Ketika beliau marah itu ya cuma di wajahnya saja. Ya. Tampak di wajahnya, oh ini sedang marah nih begitu. Ya. Tapi apa yang beliau sampaikan? Beliau bersabda, "Mabalu aqwamin yarghabuna amma rukhsa li fihi." Ya, kenapa kok orang-orang, ya? Kenapa kok ada orang-orang yang mereka enggak mau terhadap apa-apa yang aku sudah diberikan rukhsah darinya? Ya, artinya Allah sudah ngasih rukhsah kepada saya sudah sampaikan, kok orang-orang malah enggak mau ngambil? Mabalu akun, kenapa orang-orang ini, ya, kok ada orang-orang yang gak seneng dengan rukhsah yang sudah Allah berikan kepada aku, begitu, ya. Fawallahi la ana a'lamuhum billah, demi Allah, saya ini adalah orang yang paling mengilmui tentang Allah, yang paling mengenal Allah, ya, baginda Rasulullah SAW. Ya, tapi ketika dikasih keringanan ya beliau ambil. Ya. Wa asyadduhum lahu khasyah. Aku ini adalah orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi apa ketika diberikan rukhsah ya kita ambil, kita beliau ajarkan. Lah ini kok ada orang-orang yang enggak mau, ya, mengambil keringanan dari Allah. Apakah mereka merasa lebih takut kepada Allah daripada Rasul? Apakah mereka merasa lebih mengenal Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terkait dengan metode bagaimana seorang guru ketika mendapati muridnya melakukan penyelisihan, melakukan kekeliruan. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Dan di dalam hadis tadi beliau menyebutkan mabalu akwamin. Kenapa orang-orang ini? Beliau tidak menyebut si A, si B, si C, si D, si E, enggak. Beliau enggak mentayin. Ya, beliau menyebutkan secara umum. Ya. Sehingga apa? Menjadi pelajaran untuk semua. Dan menjadi teguran bagi orang-orang yang melakukannya. Tanpa Rasulullah SAW menjatuhkan mereka. Artinya ini salah satu metode Nabi SAW dalam mendidik para sahabat. Ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan, Nabi SAW sampaikan kepada semua, mabalu aqwamin. Ya. Kenapa ini kok ada orang-orang yang seperti ini? Yang disebutkan apa? Kesalahannya. Bukan si A, si B, si C-nya. Ya. Maka ini selain menjadi metode bagi seorang guru terhadap murid-muridnya juga, ya, metode bagi seorang pimpinan misalnya, ya, untuk menegur pegawai-pegawainya, seorang bos menegur karyawan-karyawannya. Ini salah satu metode nabawi, nahjun nabawiyun alim. Ya. Sebut kesalahan tersebut, ya, kepada seluruh pegawai karyawan kita, kesalahan tersebut tanpa harus menuding kepada hidung si A, si B, si C, tidak. Ya. Sehingga apa? Ya, diharapkan terjadi perbaikan tadi, ya, tanpa seseorang merasa dijatuhkan, begitu. Ya. Sehingga tetap ada apa? Rasa penghargaan tersebut. Berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis tersebut, di dalam syarah Sahih Muslim, beliau rahimahullah ta'ala berkata, fihi husnul mu'asyarati bi irsalit ta'dir. Ya. Yaitu di dalam hadis tadi, itu terdapat husnul mu'asyarah. Ya. Tata cara kita bergaul dengan manusia dengan baik, hubungan dengan sesama, ya, dengan baik. Ya. Yaitu dengan cara, ya, wal inkari fil jam'i, itu beliau memperingatkan, ya, secara umum tapi, ya, beliau mengingkari di hadapan para sahabat yang lain. Ya. Wala yu'ayyan fa'iluhu, tapi pelakunya tidak disebutkan, ya. Enggak disebutkan kenapa si A saya katakan begini kok dia malah begini, enggak. Ya. Disampaikan salam, kenapa kok ada orang-orang yang sudah disampaikan begini kok masih tetap menyelisih, ya, nah begitu. Fa yuqalu ma balu aqwam wa nahwihi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi, kenapa kok ada orang-orang begini, ya, tidak disebutkan secara tertentu. Wa ghairu mu'arridin bihi. Wala mu'ayyanin lah. Tanpa sekali lagi menyebut siapa, tanpa mentain menentukan yang berbuat ini adalah si A, si B, si C, enggak. Tapi secara umum, ya. Fa in lam yantahi. Apabila telah disampaikan metode ini, yaitu secara umum disampaikan, ya, tanpa menuding secara tertentu pelakunya. Namun bagaimana? Ya, harapannya setelah diperingatkan tersebut, tentu saja ada perubahan, ada perbaikan, ya. Namun apabila apabila ternyata sudah kita menggunakan metode tersebut, ya, kita sampaikan di depan kelas, ya, ada yang berbuat seperti ini, ya, kenapa kok dia begitu, ya, tanpa menyebutkan si A, si B-nya, ya, perbuatan ini begini-begini ini enggak boleh, ya. Apabila fa'in lam yantahi, ternyata murid tersebut tidak berhenti dari keburukan itu. Nahau an dzalika sirra, ya. Maka metode selanjutnya adalah langkah kedua, dia melarangnya secara sir, ya. Artinya dia, ya, sampaikan langsung kepada murid tersebut, tapi tanpa diketahui oleh murid-murid yang lain. Wa yaktafi bil isyarati ma aman yaktafi biha, ya. Dan cukup, ya, dengan isyarat. Ya, artinya dengan seminimal mungkin. Kalau tadi secara umum gitu sudah cukup, ya cukup, ya. Kalau bisa langsung dengan isyarat tertentu yang mengarah kepada dirinya, ya. Jadi kita misalnya melihat secara langsung atau, ya, ada isyarat bahwasanya kita tahu dia ini pelakunya lah. Dia melakukan ini dan itu dan kita harapkan dia untuk berubah. Maka apabila dengan isyarat ini cukup, ya, maka cukupkan sampai dengan isyarat tersebut saja. Nah, kalau kita larang dengan empat mata, misalnya kita panggil empat mata, kita larang secara rahasia, ini pun nggak mempan. Ya. Fa'in lam yantahi, kalau dia juga tidak berhenti, sudah kita peringatkan empat mata, tidak mau berhenti. Nahahu an dzalika jahran, maka boleh langkah selanjutnya yang ketiga adalah secara jahr di depan, ya, umum di depan khalayak, ya, kita larang dia, kita tegur dia secara apa, di depan umum. Wa yughlizul qawla alaihi in iqtadahu alhal, bahkan boleh kita dengan ucapan yang tegas, ya, yang benar-benar, ya, benar-benar menancap, menusuk, ya, apabila memang dibutuhkan, ya, apabila memang, ya, dengan kata-kata yang biasa saja nggak cukup, ya, ini harus dengan yang tegas, ya. Lian zajira huwa wa ghairuhu, agar dia, si pelaku ini, berhenti. Ya, di depan, why? Ya, murid fulan, kamu berbuat ini dan ini. Ini tidak pantas, dan seterusnya. Maka kita pun tegas, ya. Ini adalah perbuatan yang tidak baik, yang begini kita, ya. Agar dia dan yang semisalnya berhenti dari perbuatan tersebut. Ya, agar dia merasakan ketegasan kita. Ya. Jadi kita tegas, ya, terang-terangan, karena memang sudah kita tempuh pendekatan-pendekatan sebelumnya. Ya. Wa yata'addab bihi kullu sami', begitu pula agar teman-temannya yang lain yang masih baik, itu pun mereka merasakan juga. Ya. Biar mereka yata'addab, mereka juga belajar, ya. Agar mereka juga tahu bahayanya, tahu resikonya, begitu. Wa yata'addaba bihi kullu sami, biar semua yang mendengarnya pun juga ikut belajar, ya, beradab. Fa'in lam yantahi, kalau itu pun masih belum bisa memperbaiki sang murid tersebut, fala ba'sa hina idin bitardihi, maka boleh, ya, ketika memang sudah menempuh fase demi melangkah demi melangkah tadi dan tidak ada niat baik, tidak ada perubahan yang kita lihat, boleh kita mengusirnya. Ya, misalnya dari kelas, kamu tidak usah masuk kelas ini sudah. Ya. Karena menghadap ke, ya, mungkin siapa ataupun, ya, keluar saja begitu. Ya. Karena itu sudah tidak ada perubahan ini. Perlu ketegasan yang next level, begitu. Fala ba'sa hina idzin bi tardihi, boleh diusir, ya. wal i'radi anhu, boleh kita apa, ya, tidak, ya, berpaling darinya, ya, ila an yarji'a, sampai dia mau kembali, ya, mau memperbaiki diri, berjanji, minta maaf, dan seterusnya. Wala siyama idza khafa ala ba'di rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatah. Apalagi apabila kita takut, ya, satu siswa ini yang, ya, dia berbuat kekeliruan, maka kita khawatirkan teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya dari murid-murid siswa kita nanti juga menganggap remeh, nanti juga ikut katut, ya, mengikuti keburukan temannya tadi, ya. Makanya perlu kita, ya, dawi jurhaka la yattasi', ya, selesaikan masalahmu ini agar tidak meluas, agar tidak menular kepada yang lain. Wa kadzalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'da. Kemudian kembali di sini al-muallif rahimallahu taala mengingatkan agar seorang guru yata'ahad, dia terus menerus, ya, memperhatikan bagaimana murid-murid itu saling memperlakukan satu dengan yang lain, saling ya, bagaimana sikap mereka satu dengan yang lain, bagaimana muamalah antara mereka, bagaimana hubungan di antara mereka. Ya, dilihat. Jadi guru itu bukan hanya mengajar di kelas selesai. Dia perhatikan muridnya bagaimana sikapnya, sifatnya di antara mereka sendiri. Ya. Min ifsya'is salam, dilihat apakah mereka itu saling mengucapkan salam atau tidak, masuk kelas assalamualaikum, ya, bukan hanya mengajar selesai, menilai, ngasih nilai selesai, enggak, perhatikan, ya,

perkara yang tidak bermanfaat, atau bahkan ya kita dengar ucapan-ucapan yang buruk, ya ini harus diperhatikan. Jadi guru bukannya hanya ya mengajar selesai, bahkan memperhatikan apa ucapan-ucapan para siswa, tingkah laku mereka, gerak-gerik, bahkan bagaimana muamalah di antara mereka sendiri. Ya. Wattahabub, ya. Yaitu bagaimana mereka itu saling di antara mereka saling ya harmoni, saling ya cinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling berlemah lembut ya, sehingga saling cocok, itu tidak ada ya, saling menjatuhkan apa saling membuli dan lain sebagainya. Maka ternyata ini juga tanggung jawab seorang guru. Ketika ada siswa yang merendahkan siswa lainnya, ya, siswa membuli teman lainnya, siswa merampas milik temannya, ini juga tanggung jawab seorang guru untuk memperhatikan, untuk mendidik anak tersebut, ya, memberikan dia nasihat, memberikan dia teguran, memberikan dia peringatan, memberikan dia hukuman. Ini juga apa? Tanggung jawab seorang guru. Kalau guru saja bertanggung jawab, apalagi orang tua di rumah, ya. Orang tua lebih bertanggung jawab, bahkan bertanggung jawab sampai akhirat nanti. Ya. Namanya orang tua adalah pendidik. Ya, harus dia mendidik anak-anaknya. Kalau guru saja memperhatikan seperti ini, apalagi orang tua. Ya. Apalagi mereka tumbuh besar di ya, di dalam didikan orang tuanya. Ya. Namun kita saat ini berbicara tentang guru. Ya. Seorang guru bukan hanya dia mengajarkan ilmu di kelas kemudian selesai. Bukan hanya masalah ya ilmu transfer selesai, tidak. Namun juga diperhatikan akhlaknya, sikap murid-murid tersebut, ucapan-ucapannya. Kadang banyak anak-anak sekarang yang misalnya meniru-niru, ya, anak sekarang semuanya megang gadget, maka apa ya, semua ya nyanyian, semua ucapan-ucapan, ya, kadang ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan-ucapan celaan, ucapan-ucapan laknat, ucapan-ucapan ya yang keji itu diucapkan karena ya dibiarkan oleh orang tuanya untuk meniru-niru apa yang ya tidak disaring apa yang dilihat itu. Maka guru ya hendaknya memperhatikan hal tersebut. Wattahabub, ya. Di sini Syekh Ali rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan catatan, menukil perkataan dari Al-Imam Al-Fayrus Abadi di dalam Qamusul Muhit. Kata beliau, At-tabghid wat-tabaghud wat-tabaghud ضد التحبيب والتحابب والتحبب. Tabghid itu membuat marah, murka, ya. At-tabaghud, dia saling murka. Wat-tabaghud, ya, yaitu berusaha untuk murka, ya, adalah kebalikannya dari at-tahbib. Tahbib membuat cinta. Ya. Wat-tahabub, saling mencinta. Wat-tahabub, berusaha untuk mencinta. Wa fi mu'jam diwanil adab lil al-farabi, At-tabaghud ziddu at-tahab, saling murka lawan dari saling mencinta. Makanya diperhatikan oleh sang guru bagaimana murid-murid itu saling apa, mereka bermuamalah, ya, apakah baik ataukah ada ya saling mengejek, saling membuli, saling mencederai dan lain sebagainya. Maka harus dicegah oleh seorang guru. Wa ta'awun 'alal birri wat

0: Wah, apakah murid-murid itu saling tolong-menolong dalam kebajikan, dalam ketakwaan, ya, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, ya. Tapi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kalau dalam keburukan harus ditegur di sini. Wa'lamahum bisajajihi, dan terhadap apa-apa yang mereka ya, sedang mempelajarinya. Wabil jumlah secara umum, fakama yu'allimuhum masoliha dinihim limu'amalatillahi ta'ala. Sebagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang baik untuk agama mereka, bagaimana dia bermuamalah dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ya bagaimana sholat dan lain sebagainya, ibadah. Yu'allimuhum masoliha dunyahum. Maka guru juga mengajarkan apa-apa yang bermanfaat untuk dia mereka. Sebagaimana guru mengajarkan kebaikan untuk akhirat para murid. Bagaimana mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pula seorang guru, hendaknya dia memperhatikan dan memberikan apa yang bermanfaat bagi dunia para siswanya. Limu amalatin nas, untuk bagaimana caranya bermuamalah dengan manusia, dengan sesama. Ya. Litakmula lahum fadilatul halataini, agar sempurna kedua keadaan ini. Dengan Allah muamalahnya baik, dengan sesama pun muamalahnya baik. Gitu. Hanya guru ya, hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut sehingga ini menjadi bermanfaat bagi murid-muridnya. Bukan hanya dalam masalah akhiratnya saja, diajarkan ibadahnya saja, tapi juga untuk dunia mereka, artinya muamalah dengan sesama. Bukan hanya ibadahnya saja, ya, tapi juga akhlaknya. Bukan hanya ya, dia berdoa saja, tapi juga dia bisa berkata baik kepada orang lain. Ya. Bukan hanya secara kognitif saja, ya, tapi juga secara akhlak adabnya dia terjaga. Maka ikhwani wa khotibuddin, rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh Ali Ibn Halabi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan makna syair yang sesuai dengan hal tersebut. Kata beliau, wa ma ajmala qaula syair, betapa indahnya ucapan seorang penyair, ma ahsana dina wa dunya idha jitama'a wa aqbahal jahla wal iflasa bir rajuli. Yang artinya adalah, betapa baiknya ketika agama dan dunia itu bersatu, beriringan. Ya. Dunianya baik, agamanya juga baik. Ya. Maka sempurna, baik. Ya. Luar biasa. Wa aqbahal jahla, dan betapa buruknya, wal iflasa, ketika kebodohan dan kefakiran, kemiskinan. Ya. Iflas artinya dia gak punya apa-apa. Bangkrut, gitu. Dan betapa buruknya, sudah dia itu gak ngerti ilmu, dia juga dunianya buruk, ya, ketika itu terjadi pada seseorang, maka itu sangat buruk sekali. Ya. Baik, syair ini disebutkan oleh Ibn Rasyiq di dalam Al-Umdah fi Mahasini Syi'ri. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah tugas seorang guru, tugas yang berat namun mulia dan pahalanya besar sekali, yaitu membentuk manusia. Bagaimana agar murid-muridnya ya dia perhatikan, bukan hanya prestasinya dia, menghafalnya dia, ya, kemampuan dia menghitung, menganalisa, berbicara dan sebagainya, tapi juga bagaimana seorang murid itu akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya, ya. Bagaimana yang zahir penampilannya maupun yang batin sifat-sifatnya. Bagaimana dia muamalah kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada yang lebih besar, kepada yang ya satu usia, kepada yang lebih kecil, semua diperhatikan oleh guru. Ya. Apabila ada kesalahan, diingatkan, diperbaiki sesuai dengan langkah-langkahnya. Apabila dia balik, ya, menjadi baik, ya alhamdulillah, wa bihamma ni'mah. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, yang diperhatikan bukan hanya masalah agamanya saja, masalah ataupun hanya dunia saja, tapi semua diperhatikan sehingga murid tersebut ya mendapatkan ya ibadah sebagai seorang hamba yang kokoh, yang kuat ya, dan dia juga menjadi seorang yang berakhlak yang mulia, yang lembut ya kepada sesama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kemuliaan, yaitu kebaikan ibadah dan kebaikan akhlak muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mulia bagi kita dan bagi anak keturunan kita, diberikan keilmuan yang mendalam, diberikan akidah yang kokoh, diberikan akhlak yang lembut, dan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Jadi berbicara membentuk karakter untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, penekanan itu sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Sehingga upaya perbaikan dalam rumah tangga dimulai dari pribadi dulu. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Berarti ketika Anda memang dari awal sudah menikah belum? Belum. Punya cita-cita besar. Mungkin bapaknya saat ini belum bisa sesukses para asatidah yang lain atau tokoh-tokoh besar yang lain. Tapi Anda punya proyeksi. Semoga nanti ketika aku punya anak, jauh lebih hebat dibandingkan diriku saat ini. Ketika Anda sudah punya proyeksi seperti itu, perbaikan dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Gimana saya menjadi orang yang soleh walaupun tidak tampak di permukaan? Yang penting saya berusaha untuk jadi orang baik. Baru setelah itu adalah keluarga. Keluarga pada saat Anda sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak, kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Namun karena Anda belum menikah, maka perbaikan pribadi ini yang dioptimalkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita yang dialami oleh Nabi Khidir alaihissalam pada waktu beliau membangun ulang tembok yang roboh. Apa yang terjadi di situ? Saat Khidir memberikan alasan, "Fakanal jidaru wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Tembok yang roboh yang aku tegakkan itu, yang aku bangun itu adalah tembok milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada apa? Kanzul lahuma, ada harta simpanan warisan dari siapa? Orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang soleh. Jadi bapak bisa kasih garis bawah, orang soleh mati meninggalkan warisan. Maka bukan ciri orang yang soleh itu hartanya harus habis tanpa warisan, bukan. Orang soleh yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia mati punya warisan. Dan Allah sebut dengan kanzun, berarti nilainya besar. Lalu para ulama menyebutkan, Allah Ta'ala menjaga anak ini dengan kesolehan orang tuanya, sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Fahufidha bisolahi waladihima, bisolahi walidihima. Anak ini dijaga dengan kesolehan kedua orang, kesolehan orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua terkadang bisa menjadi anugerah yang nanti berdampak baik kepada anak keturunan.

0: Faedah Kajian.
1: Para ulama menafsirkan istiqamah dengan dua makna, tapi keduanya saling terkait. Yang pertama adalah makna yang sudah kita pahami selama ini. Sedangkan yang kedua adalah makna khusus yang nanti kita akan pelajari bersama insyaallah. Adapun makna yang pertama adalah apa yang selama ini kita pahami. Istiqamah yaitu konsisten, teguh, tegar, dan menjaga apa? Menjaga kebaikan yang sudah kita miliki. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqimu. Beliau mengatakan artinya adalah titilah jalan istiqamah. Dan maksudnya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah. Baik perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Perintah untuk melakukan misalnya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berpegang teguh dengan perintah seperti ini. Sedangkan perintah untuk meninggalkan maksudnya adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti larangan untuk berbuat kemusyrikan, larangan melakukan perkara-perkara baru dalam agama atau bid'ah, kemudian berbagai maksiat seperti minum khamr, berzina, judi dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KBBI. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan istiqamah adalah konsisten dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, konsisten, tegar, teguh dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup sehari dua hari. Tapi ini butuh waktu yang panjang. Dahulu para ulama mengatakan likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat, yang artinya masing-masing dari kita bisa untuk melompat sekali dua kali lompatan, tapi yang jarang-jarang adalah orang yang thabat, yang istiqamah di atas sesuatu yang dia kejar. Jadi masing-masing dari kita itu bisa untuk istiqamah sehari dua hari. Bisa baik selama bulan Ramadan. Tapi yang diharapkan bukan cuma seperti itu. Yang diharapkan adalah istiqamah di waktu yang panjang, di waktu yang lama, bertahun-tahun. Karena setiap orang bisa untuk istiqamah dalam sehari dua hari, sepekan dua pekan itu mudah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqamah di waktu yang panjang, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti.

Faedah Kajian. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, bayangkan. Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang ulama, seorang sahabat yang wara. Seorang sahabat yang wara. Beliau menginginkan untuk mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah. Saking kepinginnya dipilih Rasulullah. Ya Allah, enaknya sahabat itu ya mendapatkan amanah ini, pahalanya besar. Bukan ingin jabatan, tidak dia. Tidak. Tidak. Pahalanya besar. Sebuah kepercayaan luar biasa yang datang dari Rasulullah SAW. Penerima wahyu dari langit. Kalau Rasulullah memberikan amanah kepada orang itu, berarti orang itu siqah. Dia ingin mendapatkan amanah seperti itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau memberikan amanah itu pula sebagai bentuk kepercayaan kepada saya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Ya Abu Dzar, aku melihatmu adalah orang yang lemah. Ingat, kedudukan itu adalah amanah. Kedudukan itu adalah amanah. Besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku melihatmu orang yang lemah. Apakah lemah di sini dia curang? Apakah lemah di sini dia adalah seorang yang suka menipu? Apakah lemah di sini dia, Abu Dzar itu seorang yang yang bakal lalai? Enggak. Rasulullah tahu syakhsiyahnya, kepribadian Abu Dzar, orangnya enggak isoan. Ya wis lah. Nek ana pemimpin, ya wis lah, bahaya ini. Kalau ada pemimpin yang ya wis lah, ya pemane. Suara pemimpin kuat. Kenapa? Enggak. Enggak bisa. Kuat. Ya. Makanya kata Rasulullah, innaka dhaif. Ya. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu nafsi. Lihat kalimatnya. Ketika Rasulullah menolak permintaannya Abu Dzar, ya Abu Dzar, engkau lemah. Aku cinta sama engkau. Ya. Aku mencintai sesuatu untukmu sebagaimana aku mencintai sesuatu untuk diriku. Aku cinta dengan keselamatan, aku ingin engkau juga selamat. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, la ta'murunna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Ya. Maka janganlah engkau memimpin dua orang, jangan-jangannya pula engkau mengurus harta anak yatim. Ya. Niat seorang sahabat yang waraknya luar biasa, tetap Rasulullah mengetahui masalah ini, kelemahannya.

0: فائدة كاجية.
1: Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda 'alaiya min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku melebihi niatku. Dan ini benar-benar kita dapat rasakan, antum bisa rasakan. Sebelum daftar ke sini mungkin semangat, pas pada saat daftar semangat, ketika di sini awalnya semangat, tapi ketika tengah semester ketemu atau melihat mungkin hal yang tidak baik atau bagaimana, akhirnya kendor. Atau mungkin ada masalah pribadi internal atau eksternal, kemudian mulai kendor. Perlu diluruskan lagi niatnya. Sudah kemudian tinggal sedikit lagi, 1-2 semester lulus, kemudian akhirnya sibuk dengan sesuatu. Akhirnya niatnya menyimpang lagi. Awalnya saya atau seorang di antara antum niatnya ingin menjadi mudir, ingin menjadi ustad, menjadi guru. Tapi tinggal berapa semester selesai, akhirnya dia pindah haluan, ingin menjadi apa? Tajir. Apa tajir? Pedagang. Ya tidak mengapa, pedagang yang soleh, soleha untuk perempuannya, tidak mengapa. Ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai terfitnah dengan dunia, ini yang tentu saja tidak baik. Wala yaqsid bihil aghrad ad-dunawiyah. Ad-dunyawiyah. Jangan sampai dia, tujuan dari menuntut ilmu itu adalah tujuan-tujuan dunia. Aghrad, ya. Aghrad, apa artinya aghrad? Ma makna al-aghrad? Jam'ul gharad. Al-gharad bermakna al-hadaf. Ya. Tapi kalau dalam percakapan biasa, orang-orang Arab biasa mengatakan aghrad itu artinya barang, barang-barang. Ya, barang-barang. Apa saja aghrad? Mereka biasa katakan apa? Aghrad. Ya, antum pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, kemudian teman antum bilang kefal aghrad, bagaimana barang-barangnya? Bukan bagaimana tujuannya. Nah, dia dengan menuntut ilmu jangan sampai tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia seperti ini, min tahsilir riyasah, supaya mendapatkan jabatan atau kepemimpinan, wal jah, jabatan, wal mal, harta, wa mubahatil aqran, untuk berbangga-bangga di tengah para teman-teman, ya, teman-teman sezaman, wa ta'zimin nasi lahu, bukan pula tujuannya agar orang-orang mengagungkannya, ya, supaya diagungkan, supaya dibesar-besarkan, tidak, wa tasadduri fil majalis wa nahwi dzalika, atau demikian pula supaya dia bisa menjadi orang yang di depan, ya, padahal itu belum waktunya, ya, bukan demikian. Supaya di depan apa-apa dia pengen ucapannya didengar, pokoknya semua permasalahan agama dia ditanya, ya, supaya seperti itu, supaya semuanya dikembalikan pada dirinya atau niat-niat yang lainnya, maka ini tidak baik. Fa yastabdilal adna billadhi huwa khair, maka dia menggantikan yang baik dengan sesuatu yang lebih hina, ya, lebih jelek.
2: Al-Iman TV.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa nifas, tidak ada batasan minimal bagi nifas, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40 hari. Jika wanita telah bersih sebelum 40 hari, maka ia mandi lalu melaksanakan sholat. Di antara permasalahan wanita nifas, permasalahan pertama, jika seorang wanita melahirkan, namun ia tidak melihat darah nifas, kasus seperti ini jarang terjadi. Apabila terjadi, maka ia cukup berwudu, lalu ia sholat. Ia tidak diharuskan untuk mandi. Permasalahan kedua, jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40, dan kebiasaan nifasnya adalah 40 hari, dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas, maka ia menunggu sampai berhenti. Namun, jika lewat dari hari ke-40, sementara tanda-tanda bersihnya belum terlihat, maka darah tersebut dianggap darah istihadhah. Permasalahan ketiga, jika ia telah bersih sebelum hari ke-40, lalu darah nifasnya keluar lagi sebelum hari ke-40, maka ia harus melihat. Pertama, jika ia yakin bahwa darah itu adalah darah nifas, maka berlaku hukum nifas baginya. Kedua, jika ia yakin darah tersebut bukan darah nifas, maka ia dianggap dalam keadaan bersih dan suci. Permasalahan keempat, darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Namun, jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Darah tersebut dianggap darah penyakit, dan ia cukup mandi lalu melaksanakan sholat atau puasa. Kemungkinan kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka ia dianggap darah nifas. Kemungkinan ketiga, jika janinnya berusia berada antara 40 hari dan 80 hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk manusia, maka darahnya dianggap darah nifas. Namun, jika janinnya belum berbentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Pertama, berhubungan badan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran, maka hendaknya kalian menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, silahkan lakukan apa saja kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Demikian pula sang istri jika ia telah ridho dengan keadaan tersebut. Demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridho. Besarnya denda yang dibayarkan adalah senilai 1 dinar atau 1/2 dinar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW, ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, beliau bersabda, hendaknya kalian bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2. Hadis riwayat Muslim. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Permasalahan kedua, seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib, walaupun darah haidnya telah berhenti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya adalah dari darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, apabila mereka telah suci. Maksudnya adalah mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman selanjutnya, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksudnya adalah berhubungan badan. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Hal yang diharamkan kedua, mengerjakan sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika waktu haid telah datang, maka jangan engkau sholat. Namun jika telah berhenti, maka bersuci dan mandilah, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama,
Wanita haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang ditinggalkannya selama masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ia ditanya tentang hukum mengqadha sholat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, "Kami dahulu juga haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Hadis muttafaqun alaih. Permasalahan kedua, jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan ia masih bisa melaksanakan satu rakaat penuh, maka ia wajib melaksanakan sholat di waktu ia suci. Namun, jika tidak cukup waktunya, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati satu rakaat sempurna, maka ia dianggap telah mendapatkan sholat secara sempurna. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketiga, berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bukankah kalau mereka sedang haid dilarang sholat dan puasa? Mereka berkata, iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu permasalahan, apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa, maka puasanya adalah sah, walaupun ia mandi setelah waktu fajar. Hal yang diharamkan keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang menyentuh mushaf kecuali seorang dalam keadaan suci. Disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Hal yang diharamkan kelima, tawaf mengelilingi Ka'bah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haid, beliau berkata, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, sampai engkau bersih dari haid. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada selain wanita haid. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan keenam, berdiam di dalam masjid terkecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan salat sedang kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan jangan kalian menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dibolehkan bagi wanita haid melintas di dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, terkecuali sekedar berlalu saja. Surat An-Nisa ayat ke-43. Permasalahan kedua, diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal di dalam masjid tempat pelaksanaan salat Id. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan hendaknya mereka wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketujuh, perceraian. Diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Surat At-Talaq ayat pertama. Maksudnya adalah di saat mereka sedang dalam masa iddah ketika ditalak. Fenomena ini terus terjadi sekalipun telah jelas pelarangannya dan kebid'ahannya.

Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal, dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam, lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasyabaka fatahhir." Yang artinya adalah, "Dan pakaianmu maka bersihkanlah." Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, "Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan sandalnya
Lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami mengikutimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat." Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wajah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: دعاء لبس الثوب الجديد.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: تبلي ويخلف الله تعالى.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah.

0: Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-dhahab ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: Wanita bukan tinggalnya di tetangga. Bukan wanita tinggalnya, yaitu di rumah saudaranya. Wanita yang bagus tinggal di rumah. Ketika belum menikah, tinggal di rumah bapak ibunya. Ketika sudah menikah, tinggal di rumah suaminya. Wanita menurut asal tidak boleh keluar. Keluar dengan mahram. Bahkan kalau wanita sudah menikah, mau keluar izin sama suami. Saya mau keluar ke, yaitu ke bapak saya. Ketika tahu si suami ini, akhlak bapak kurang baik, suami boleh melarang istrinya pergi ke bapaknya. Ya, jadi upayakan kita wanita tidak banyak keluar. Kita sudah punya suami. Sebab kalau kita wanita sering keluar ini melihat, akan membandingkan, suami saya kok lain dengan suami si dia. Syaitan yang ada tubuh kita ini keluar ya. Yang suruh membanding. Apalagi sekarang banyak wanita yang sifatnya cari tumo, kutu di rambut. Sering telinga ini mendengar. Suami itu bagus. Padahal itu bukan suami si dia. Suami saya kurang bagus. Bayangkan, suami yang menafkahi dirinya, yang mengumpuli dirinya, sampai punya anak. Ketika sakit, suami yang mengobatkan. Ketika ada keperluan, suami yang yaitu mencarikannya. Bagaimana dijelek-jelekan suaminya? Makanya wanita yang paling bagus diam di rumah. Aman. Bayangkan kalau kita wanita keluar, nah suaranya melebihi daripada suami laki-laki. Lihat ketika wanita di pasar paling banyak bicaranya. Dan bicara itu bukan bicara yang baik. Bicara yang tidak ada manfaatnya, bahkan kadang-kadang bicara yaitu bercanda. Ya, lihat. Dan ini kita karena kita sudah sering mendengar bicara berkumpul ngobrol bukan din yang dibahas. Dunia kamu punya apa? Kadang-kadang sampai menonjolkan kebaikan dirinya. Oh, saya sudah punya ini. Yang lainnya. Ini keadaan mereka. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kepada wanita. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah di rumah. Ini karena untuk maslahat dirinya. Supaya fitnah ini tidak keluar di rumah. Yang menjadi akibat sedihnya seorang suami. Inilah perlunya bapak dan ibu. Dan kita seorang ibu punya, yaitu putri, wajib dijaga dengan baik. Ya, jangan sampai menjadi korban untuk orang-orang yang tidak benar. Karena seorang istri sayang kepada putrinya. Seorang bapak sayang terhadap anaknya. Kita didik mulai kecil anak itu. Kita kasih susu, sakit kita obatkan. Tidak punya baju kita belikan. Bahkan kebutuhan anak kita dulukan daripada kebutuhan diri kita. Bagaimana sudah lanjut usia kemudian dibiarkan. Dan ini adalah tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Jangan sampai masuk neraka karena sebab kedzaliman-kedzaliman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sering ditimpa masalah, apa lebih baik doa minta diwafatkan saja? Simak penjelasan berikut ini.
2: Baik, di dalam kehidupan kita ini memang banyak ujian. Dan Allah menguji hamba-hambanya sesuai dengan agama mereka, iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat iman seseorang, mungkin semakin berat ujiannya. Namun apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi itu, hendaknya seorang yang penanya selalu berhusnudzon kepada Allah. Dan terus berprasangka baik kepada Allah ta'ala. Karena pasti di balik ujian itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Dan itu bukti Allah mencintai seorang hamba. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau mencintai seorang hamba itu, Allah menguji hamba itu. Maka yang apa arahan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama khusnudzon pada Allah taala. Ya, berprasangka baik pada Allah taala. Yang kedua, yaitu hendaknya Anda ini selalu mohon pada Allah taala, ya, dan selalu bertawakal pada Allah, doa pada mohon pada Allah. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon pada Engkau al-afwa wal-afiyah. Mohon keselamatan, mohon ampunan di dunia dan di akhirat. Itu doa yang, di antara doa-doa yang juga patut kita sering membacanya. Al-Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ajarkan pada aku satu doa supaya aku membacanya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Al-Abbas, ya ammi, ya amma Rasulillah, salillah al-mu'afah atau al-afiyah fi dunia wal-akhirah. Ya wahai paman Rasulullah, mohonlah pada Allah al-afiyah. Mohonlah pada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi ini juga salah satu doa. Mudah-mudahan dengan doa itu kita yang selamat dari ya bala, ya, dari cobaan. Namun cobaan, namanya cobaan, tetap ada cobaan itu. Hanya saja kelas dan tingkatan cobaan itu, macam-macam cobaan itu, ya Allah sesuaikan dengan para hamba-hambanya. Nah, ketika seorang diuji oleh Allah Ta'ala dan dia merasa itu terus-menerus, ya itu justru sebetulnya harus selalu dan terus mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Selalu dan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun doa yang dimohonkannya, Anda cukup mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, bebaskan aku dari ujian ini, lepaskanlah aku dari ujian ini, ringankanlah aku dalam ujian ini. Ya, mohon pada Allah permohonan-permohonan seperti itu. Adapun sampai memohon pada kematian, ya, walaupun memang ada isyarat dalam Al-Qur'anul Karim, seorang kalau tidak mampu menghadapi suatu ujian dan dia boleh mohon pada Allah Ta'ala kematian, itu sebetulnya dibolehkan. Mana dalilnya, Ustaz? Mana contohnya? Contohnya adalah yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah menguji beliau dengan ujian bahwa beliau mempunyai anak tanpa seorang suami, maka di antara ucapan Maryam binti Imran, ya laita mittu qabla hadza. Seandainya aku ini mati sebelum kejadian ini. Itu contoh. Sehingga sebagian ulama membolehkan dalam kondisi yang betul-betul berat, seorang boleh mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau memang itu kematian lebih baik bagi aku, maka matikanlah aku. Tapi seandainya hidup ini masih baik, lebih baik bagi aku, maka berikan aku kehidupan. Nah, jadi itu hal yang diajarkan oleh agama kita. Tapi saya minta kepada penanya supaya terus mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Yakinlah, pasti setiap kesulitan akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi karena ujian itu ada dua hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ujian itu kepada seorang hamba untuk Allah mengangkat derajatnya, derajat kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua adalah agar Allah mengampuni dosa seorang hamba.

Dalam masalah ini sebenarnya apa ya, relatif ya, sebenarnya relatif, dan seorang lebih tahu mana yang baik bagi dirinya ya. Jadi kalau memang dia kurang cocok dari segi penampilan, yang mana dikhawatirkan ya, kalau kita perhatikan yang namanya menikah ini kan memang salah satu tujuannya adalah untuk apa namanya, menyalurkan ya, menyalurkan apa, menyalurkan syahwat dengan cara yang benar, kan seperti itu ya. Kalau tujuan ini kemudian hilang dari nikah, maka ini juga suatu hal yang salah ya. Jadi ini nggak bisa kita kemudian salahkan, karena sekali lagi itu relatif ya. Ketika memang dia melihat bahwasannya mungkin si wanita tersebut kurang cocok bagi dia ya, yang mungkin dikhawatirkan ketika lanjut nanti kok mungkin apa, menjadikan kehidupan rumah tangganya kurang langgeng dan sebagainya, maka ya tidak bisa kita salahkan juga ya, apalagi mungkin dia sudah istikharah dan sebagainya ya. Maka dalam hal ini apa namanya, setiap orang kembali kepada pribadi masing-masing ya. Apabila memang dikhawatirkan menyebabkan tidak langgengnya hubungan rumah tangga, maka ya boleh saja mundur ya, itu adalah hak masing-masing orang, wallahu a'lam. Karena di antara, sekali lagi saya tekankan, di antara hikmah atau tujuan ya, di antara tujuan dari mereka adalah supaya apa, saling tertarik ya kan, saling tertarik antara suami istri, kemudian mereka bisa saling menyalurkan syahwat mereka dengan cara yang halal. Ya. Kalau tujuan ini kemudian nggak ada, kan masalah juga ya, pernikahannya dikhawatirkan apa, bermasalah. Nah, pola. Dan apa namanya, bagi si wanita juga jangan putus asa ya, karena bisa jadi mungkin itu bukan yang terbaik bagi dia. Ada sebuah cara berpikir, ada sebuah mindset yang bagus yang mungkin bisa kita terapkan ketika mungkin ada calon yang maju kemudian qadarullah nggak jadi. Kita hendaknya mengedepankan husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla ya, yaitu dengan cara berpikir Allah akan berikan yang terbaik ya, Allah akan berikan yang terbaik. Bisa juga dengan membaca doa yang pernah dibaca oleh Ummu Salamah ya, tatkala Abu Salamah wafat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik ya. Jadi husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah akan berikan yang terbaik. Ini juga nasihat bagi laki-laki yang mungkin ditolak ya saat melamar. Jadi yang pertama harus husnuzon dengan berkeyakinan Allah akan kasih yang lebih baik dari orang tersebut. Yang kedua, mari kita berpikir dengan, kalau saya paksakan lanjut dengan dia ya, ini dikhawatirkan rumah tangganya akan tidak cocok ya. Jadi bagi perempuan yang apa, mundur calon laki-lakinya, atau bagi laki-laki yang mungkin ditolak oleh calon wanitanya, bisa berpikirnya seperti itu ya. Ini kalau saya tetap, mungkin di antara hikmahnya ya, mungkin di antara hikmahnya, kalau saya tetap ngotot pengen lanjut sama si fulan atau fulanah ini, bisa jadi rumah tangga kami berantakan ya. Rumah tangga kami nggak cocok, akhirnya putus di tengah jalan ya. Jadi itu adalah salah satu cara berpikir supaya kita bisa, atau bisa membawa kita untuk husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam.

Baik, tentang masalah ini, ya, bagaimana sikap kita? Tentu sikap yang ditanyakan ini ada sikap sesuai dengan seorang yang beriman pada Allah. Yang pertama kita yakin bahwa Allah menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Salah satu ujian Allah pada hambanya adalah dengan penyakit yang menimpa dirinya. Ya, maka sabar dalam menerima cobaan tersebut dan terus berobat. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa Allah Maha Kuasa, betul. Yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan penyakit itu. Meskipun divonis oleh dokter, ini penyakit mematikan. Ini penyakit hanya sisa umurnya sekian tahun atau sekian bulan. Tapi kita tetap kembali pada Allah Ta'ala dan yakin pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, selain berharap pada Allah Ta'ala tadi, ya, kita pun harus tetap mempersiapkan diri kita, ya, yaitu dengan bertobat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak bersedekah, ya, memperbanyak istighfar, minta ampun, ya, dan kita yakin, jangankan orang yang sakit, orang yang tidak sakit, yang sehat walafiat itu mati. Jika sudah datang saatnya mati, ya mati. Ya, apalagi orang yang sakit. Ya, oleh karena itu, tetap ada kesiapan mental, iman yang kuat, ya, pasrah pada Allah Ta'ala, serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau memang itu kebaikan baginya, ya, bagi kita, maka itu yang terbaik. Ya, apa yang terbaik itu yang kita mohon supaya yang menjadi pilihan Allah, itulah yang terbaik. Ya, jadi tetap usaha, tetap berdoa, namun juga tetap harus ada kesiapan mental, iman, ya, kalau memang satu saat dipanggil oleh Allah Ta'ala, seorang sudah siap, ya, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian, maka kita mengumpulkan antara dua hal itu. Harapan kita kepada Allah dengan doa, supaya Allah menyembuhkan, walaupun dokter mengatakan ini sudah vonis, ya, penyakit tidak bisa sembuh, tapi kita lebih yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, kemudian yang sisi yang lain, ya, juga ini ada manfaatnya, yaitu dengan ada vonis seperti ini, itu kita lebih mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu dengan bertobat, beristighfar, memperbanyak amal soleh, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau memang Allah putuskan, ya, harus mati dipanggil oleh Allah Ta'ala, sehingga seorang sudah mempersiapkan dirinya, ya, apalagi sudah ada sinyal sebelumnya, yaitu dengan penyakit itu. Penyakit itu sinyal, ya. Makanya Rasul alaihi wasallam mohon pada Allah Ta'ala berlindung pada Allah Ta'ala dari mati yang dadakan, mati mendadak. Kan orang mati mendadak itu bisa jadi dia belum mempersiapkan dirinya. Maka hikmah dari penyakit itu adalah seorang bisa bersabar, dia bisa bertobat, ya, mengurangi dosanya, ya, dia memperbanyak amal solehnya. Ya, oleh karena itu tetap upayakan semuanya, ya, berdoa, tetap berdoa, juga tetap memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, kepada Allah Ta'ala, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini mungkin arahan dari kami, wallahu ta'ala a'lam.

0: Seorang yang beriman meyakini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bolehkah kita berusaha? Ya harus berusaha. Harus berusaha. Harus berusaha. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Manusia itu mengetahui takdirnya setelah terjadi. Ya. Takdir itu di tangan Allah, Allah yang menentukan semuanya. Dan Allah memerintahkan kita memilih yang terbaik, berusaha untuk menggapai yang terbaik. Karena Allah tidak merubah seseorang kecuali dia merubah dirinya sendiri. Itu hakikat takdir Allah. Allah Ta'ala yang menentukan semuanya, ya kan? Dan Allah memerintahkan kita untuk berusaha memilih yang baik, dan Allah telah menjelaskan mana yang baik seperti apa. Termasuk jodoh atau menjodohkan anak atau putri kita atau adik-adik kita misalkan. Itu Allah memerintahkan. Ya, itu Allah memerintahkan. Maka carikan yang terbaik untuk putri kita. Pilih yang terbaik untuk adik-adik kita. Silahkan dipilih. Ini termasuk usaha. Ini termasuk ya, usaha yang Allah perintahkan, dan usaha ini ibadah. Tetapi tetap kita harus yakin bahwasannya ketetapan di tangan Allah. Dan kita tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Kadang-kadang kita itu berusaha kan. Ini putri kita, saya maunya jodohkannya sama Fulan. Karena Fulan itu baik. Kelihatannya baik Fulan itu. Tapi ketika ketetapan tersebut, keinginan tersebut tidak sesuai dengan takdir Allah, ada saja penghalang. Ini, dan lain sebagainya ada yang menghalang sehingga tidak terjadi. Sehingga tidak terjadi. Begitu. Tapi kita terus mencarikan yang terbaik. Sebagaimana rezeki kita yakini itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah diam saja kita di rumah tanpa bekerja? Tidak, kita bekerja. Kita cari rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik. Makanya kita tahu mencuri itu jelek, menipu jelek, riba itu kita tinggalkan. Karena ini termasuk usaha untuk mendapatkan yang rezeki yang halal, yang baik. Termasuk jodoh persis keadaannya. Allah yang menentukan. Allah telah menetapkan, tapi kita diperintahkan untuk memilih yang baik. Dan memilihnya kita itu bila kita kerjakan karena perintah Allah, maka itu ibadah. Sama dengan kita bekerja, kita mengais rezeki. Bila kita kerjakan karena kita tahu Allah yang menetapkan kita menjadi rezeki halal, maka itu ibadah di sisi Allah Taala. Jadi usaha untuk menjodohkan putri kita dengan calon suami yang baik itu adalah ibadah, keyakinan kita, ya, tawakal kita, ya, pasrahnya hati kita bahwasanya hasil semuanya itu karena takdir Allah, karena ketentuan Allah, itu juga ibadah yang lebih besar. Jadi tidak ada pertentangan sekali lagi antara bahwasanya jodoh itu takdir Allah dan perintah agar kita berusaha, ya, menjodohkan putri kita dengan calon suami yang baik. Bahkan itu perintah, sekali lagi itu perintah, dan keduanya adalah sama-sama bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, wallahu taala alam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Sebetulnya yang juga ada pertanyaan sebelum itu, apa yang dimaksud dengan takut di sini? Ya. Apa ada syaitan yang ngancam seseorang misalnya? Kemudian dia takut dari ancaman syaitan, ada syirik billah. Ya. Seorang mimpi lihat syaitan. Syaitan itu mengatakan, kamu harus berbuat begini. Kalau tidak, kamu nanti akan celaka. Kemudian dia takut pada mimpinya itu. Itu syaitan yang mengatakan demikian. Hei, syirik namanya, tidak boleh. Ya. Takut itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi rasa takut ada dua macam. Ada takut yang bersifat ubudiyah. Ada takut yang bersifat tabiat. Seorang takut jalan di tempat yang gelap. Karena bisa jadi ada ular. Ya. Atau di semak belukar di malam hari. Dia takut lewat. Karena takut mungkin ada binatang berbisa. Itu hal yang wajar tabiat manusia. Ya. Itu hal yang wajar tabiat manusia. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau seorang dia bermimpi sesuatu. Ya. Ada seorang yang mengatakan pada dia, kamu harus lakukan hal ini. Kemudian timbul rasa takut. Padahal yang diperintahkannya hal yang perbuatan dosa. Kemudian dia tertekan dengan hal itu. Kalau aku tidak lakukan, aku kena bencana. Kalau aku tidak lakukan ini, aku nanti dapat malapetaka. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Seorang hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi takut itu ada dua macam. Ada yang bersifat tabiat manusia. Ya. Ini hal yang tidak tercela kalau seorang itu khawatir, takut. Tapi ada hal yang bersifat ubudiyah. Berkaitan dengan ibadah. Ya. Berkaitan dengan misalnya, kalau dia tidak lakukan sesuatu yang diperintahkan oleh dukunnya, dia takut nanti akan terkena bencana. Dan ini syirik namanya. Takut yang syirik. Karena dia lebih takut pada dukunnya daripada kepada Allah Ta'ala. Padahal yang dia lakukan itu pun yang disuruh oleh dukunnya, itu satu pelanggaran. Ya. Pelanggaran. Ada seorang sakit misalnya. Dia datang ke tukang, ke dukun. Dukun ini tidak benar. Ya. Kata dukun itu, supaya sembuh, ya, sakitmu ini, kamu harus berkumur-kumur dengan minuman keras. Kumur-kumur kemudian disembur ke tempat yang sakit itu. Kemudian, dia rasa takut. Kalau dia tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh seorang dukun ini, dia akan tertimpa musibah malapetaka. Nah ini syirik namanya. Ya. Pertama, khamr itu bukan obat. Minuman keras itu bukan obat. Ya. Allah tidak menjadikan sesuatu yang Allah haramkan sebagai obat. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, itu contoh-contoh rasa takut yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Wallahu a'lam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LC MH Hafidhullahu Ta'ala. Setiap hari Rabu, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini kita dimudahkan untuk bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang maharatul kalam yang sampai pada al-maudhu'ul khamis, tema yang kelima, tentang fil funduk, yaitu di sebuah hotel. Baik, langsung saja sebelum kita berlatih di halaman 132, kita mencoba untuk kembali menyegarkan ingatan kita dari nasul hiwar, nas percakapan yang berlangsung antara Khalid dan Bakar, ya, tentang as-su'alu 'anil funduk, yaitu bertanya tentang sebuah hotel yang nantinya dipakai untuk menginap sementara. Baik, as-su'alu 'anil funduqi al-hiwaru Khalidun. Assalamu alaikum Bakrun. Wa alaikum assalamu Khalidun. Uridu funduqan anzilu fihi. Dullani 'ala funduqin munasibin min fadlika. Bakrun, أتريد فندقا من الدرجة الأولى أم الثانية؟ خالد، أفضل فندقا من الدرجة الثانية. بكر، إذن يناسبك الفندق الذي بجوار المطار. خالد، أتأني فندق الصداقة؟ بكر، نعم، فأسعاره مناسبة وغرفه واسعة. خالد، هو فندق مناسب ولكنه بعيد. بكر، يمكنك أن تركب الحافلة التي تمر أمام الفندق. خالد، حقا؟ إذن هيا نذهب إليه الآن. Baik, ini terkait dengan percakapan yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu ada latihan yang pertama, yang mana kita diminta untuk mendengar dan juga mengulang terkait dengan beberapa kalimat-kalimat sempurna yang di situ terdapat penggunaan alladhi, yang dikenal dengan al-ismul mausul, dan juga warf makan, kata keterangan tempat. Melalui kalimat-kalimat yang sempurna kita akan baca, baru nanti setelah ini kita akan masuk pada latihan yang kedua. Awalan, nazala Mahmudun fil funduqi alladhi bijiwari al-matari. Thanian, sakana Ibrahimu al-bayt alladhi khalf al-ma'hadi. Thalithan, zahaba Muhammadun ila maktab al-baridi alladhi bijiwari al-ma'hadi. رابعا وصل سليم إلى الملعب الذي يمين المكتبة. خامسا أخذ حسن الكتاب الذي فوق الرف. سادسا، سأل عبد الله الموظف الذي داخل المكتب. Kita mengetahui ya, pada latihan pertama kita diajak untuk mengamati penggunaan isim mausul alladhi yang identik dengan jenis laki-laki, alladhi ya, kata benda laki yang juga diikuti oleh dharf makan, yaitu kata keterangan tempat. Dan ini pada latihan selanjutnya yang kedua berbeda. Perbedaannya adalah di latihan yang kedua ini kita akan diajak untuk mengamati penggunaan allati yang sebenarnya pun juga isim mausul. Hanya saja allati ini digunakan khusus untuk kata benda yang bersifat perempuan. Dan juga ya, setelah isim mausul ini diiringi dengan dharf makan, yaitu kata keterangan tempat. Baik, kita akan membaca. Thanian, istami' wa raddid. Awalan, nazala Mahmudun fil hujrati allati bit-tabaqi ar-rabi'i. Thanian, rakiba Mahmudun al-hafilata allati qurba al-ma'hadi. Thalithan, dhahaba Ibrahimu ila al-maktabati allati bijiwari al-jami'ati. Rabi'an, اشترى حسن من البقالة التي أمام موقف الحافلات. خامسا، أخذت فاطمة الرسالة التي فوق المكتب. سادسا، فتحت زينب النافذة التي خلف السبورة. Kita coba perhatikan untuk nomor satu. Di sana ada kata al-hujrati. Al-hujrati allati, kata al-hujrati adalah kata yang bersifat mu'annas, sehingga dibaki kata allati. Demikian pula untuk nomor dua, rakiba Mahmudun al-hafilata allati, al-hafilata mu'annas, maka dibakilah isim mausul allati, bukan allati. Nomor tiga, dhahaba Ibrahimu ila al-maktabati allati, al-maktabati mu'annas, ya, kata benda mu'annas, dipakailah kata allati. Demikian juga untuk nomor empat, ishtara hasanun minal biqalati atau minal baqalati. Dan al-biqalah atau al-baqalah adalah mu'annas, ya, sehingga dipakai allati sebagai isim mausulnya. Yang kelima, akhadat fatimah ar-risalata allati, ada kata ar-risalata, mu'annas pula, maka digunakan allati. Dan yang terakhir ada kata annafidata, ya, fatahat Zainabu annafidata allati, annafidah pun juga kata benda yang sifatnya mu'annas. Maka dari sini setiap kata benda yang bersifat mu'annas ketika diikuti oleh isim mausul, maka di sana menggunakan jenis allati, bukan alladhi. Kalau alladhi dia mudzakkar sebagaimana di latihan yang pertama, kalau mu'annas maka dia menggunakan allati. Baik, kemudian yang ketiga, salisan, ini bentuk latihan yang ketiga, istami' wa raddid. Nah, pada yang ketiga ini kita akan diajak pula untuk mengamati susunan kalimat sempurna yang masih menggunakan isim mausul, ya, yang mudzakkar, hanya saja untuk kata ya yang mengiringinya atau yang jatuh setelah isim mausul ini adalah sebuah fi'il, yaitu kata kerja, bukan dzarf makan, bukan kata keterangan tempat. Kalau yang latihan pertama dan juga latihan yang kedua, setelah isim mausul itu menggunakan kata keterangan tempat, ya, dzarf makan. Sedangkan latihan yang ketiga ini dan juga nanti latihan yang keempat selanjutnya itu dia menggunakan sebuah kata kerja. Baik, kita baca. Salisan, istami' wa raddid. Awalan, هذا هو أمين المكتبة الذي يعمل في مكتبة المعهد. Kita perhatikan di situ ada kata alladhi, ya, alladhi di sini itu kembali kepada aminul maktabati, penjaga perpustakaan, bukan kembali kepada al maktabati, tidak. Hadza huwa aminul maktabati alladhi, alladhi kembali ke aminul maktabah, mudzakkar, bukan pada kata al maktabah itu sendiri. Thaniyan, hadha huwa at-tabibu alladhi yu'aliju al-maridha. At-tabib, mudhakkar. Kemudian, yu'aliju al-maridha. Thalithan, hadha huwa al-mudarrisu alladhi yu'allimu al-qira'ata. Rabi'an, hadha huwa al-muhaddisu alladhi yarasumu al-kharitata. Khamisan, هذا هو البقال هذا هو البقال الذي يبيع الفاكهة. سادسا هذا هو العامل الذي يدلك على الحجرة الذي يدلك على الحجرة. Baik, kita perhatikan kembali untuk nomor satu ya, tadi kita sampaikan هذا هو أمين المكتبة الذي, ya, aminul maktabati mudzakkar, dibakalah alladhi. Kemudian setelah alladhi, ya, datanglah kata kerja ya'malu fi maktabatil ma'ahadi. Ya, kalau kita artikan ini loh, dia penjaga perpustakaan yang bekerja di perpustakaan ma'had. Begitu. Hadza huwa at-tabibu alladhi yu'aliju al-maridha. Yang pertama at-tabibu mudzakkar, maka dipakai alladhi, yang kemudian diikuti kata kerja atau fi'il mudhari' yu'alijul maridha. Ya, ini dia dokter yang mengobati pasien. Begitu. Yang ketiga, hadza huwa al-mudarrisu alladhi yu'allimul qira'ata. Al-mudarrisu mudzakkar. Kemudian setelah isim mausul datang fi'il yu'allimu. Ya, ini dia guru yang mengajarkan apa? Qira'ah, membaca. Yang keempat, hadza huwa al-muhandis alladhi yarsumul kharitata. Al-muhandis mudzakkar, dipakailah kata alladhi. Kemudian datang setelah alladhi apa? Fi'l mudhari', yaitu yarsum, yang sedang menggambar, ya. Ini dia al-muhandis yang sedang menggambar peta. Yang kelima, hadza huwa al-baqal alladhi yabi'u al-fakiha. Al-baqal mudzakkar, ya, makanya menggunakan kata alladhi. Kemudian setelah itu datang kata kerja fi'il mudhari' yabi'u, nah, di sini. Dan yang terakhir, hadza huwa al-amil alladhi yadulluka 'ala al-hujrati, ya. Al-amil mudzakkar, maka dipakai kata alladhi. Kemudian datang setelahnya apa? Yadulluka فعل مضارع, ya, فعل مضارع. Maka di sini yang tadi kita maksud bahwasannya perbedaan antara latihan yang ketiga dengan latihan sebelumnya adalah pada kata yang terletak setelah isim mausul, ya. Kalau yang latihan pertama dan juga latihan yang kedua itu adalah dzarfu makan, kata keterangan tempat. Sedangkan pada latihan yang ketiga dan juga yang keempat nanti itu sebuah kata kerja, yaitu fi'lan mudhari'un, seperti ya'malu, yu'aliju, yu'allimu, yarsumu, yabi'u, dan yadullu. Kemudian, ya, kita lanjut di latihan selanjutnya. Kita teruskan latihan selanjutnya. Istami' wa raddid. Awalan, hadhihi هي الحافلة التي تمر أمام الفندق. ثانيا هذه هي الطائرة التي تحمل ركابا. ثالثا هذه هي السفينة التي تنقل النفط. رابعا هذه هي الدراجة التي تناسب الطلاب. خامسا هذه هي السيارة التي تسعف المريضة. Baik, ya, kita perhatikan kalimat yang pertama. هذه هي الحافلة التي الحافلة مؤنث. Ya, maka dipakailah kata التي. Demikian juga kalimat yang kedua, الطائرة مؤنث, dipakai التي. Yang ketiga, السفينة مؤنث. Yang keempat, الدراجة مؤنث. Yang kelima, السيارة مؤنث. Dan tanda sebuah isim itu mu'annath adalah berakhiran tak marbutah. Sehingga dari situ dipakailah kata apa? Allati. Yang kemudian diikuti dengan fi'il mudhari'. Seperti kalau di nomor satu, ya, kalimat yang pertama dipakai tamurru. Pada kalimat yang kedua, tahmilu. Allati tahmilu. Kemudian ada tanqulu, allati tanqulu. Kemudian tunasibu, allati tunasibu. Dan ada tus'ifu, ya, allati tus'ifu. Dan ini semua adalah kata kerja fi'il mudhari'. Nah, untuk latihan yang ini, ya, ini dipakai manakala kata bendanya adalah mu'annatsun, begitu. Kemudian satu lagi yang perlu kita perhatikan di latihan yang ketiga ini, yang tadi kita katakan penggunaan isim mausul yang diikuti oleh kata kerja tadi, sebagaimana, ya, penggunaan alladhi untuk isim mudzakkar dan allati untuk isim muannats, maka ada hal yang perlu kita lihat pula terkait dengan uslubul lughah, ya, gaya bahasa. Dipakailah kata hadza huwa jika itu mudzakkar, dan hadhihi hiya jika itu muannas. Nah, uslub ini, ya, susunan kalimat ini, hadza huwa at-tabibu alladhi yu'alijul al-mariidha, misalkan, maka ini menunjukkan, ya, adanya satu khabar dengan penekanan. Berbeda ketika kita mengatakan hadza at-tabibu alladhi yu'alijul al-mariidha dengan hadza huwa at-tabibu alladhi yu'alijul al-mariidha. Kalau hadza at-tabibu alladhi yu'alijul al-mariidha hanya khabaran saja, tidak ada kandungan penekanan makna. Akan tetapi ketika dikatakan hadza huwa at-tabibu alladhi yu'alijul al-mariidha, penggunaan huwa dhamir di situ, maka mengandung makna penekanan. Dalam bahasa kita biasanya diartikan dengan ini loh, ya, dokter yang mengobati pasien, begitu. Jadi ada penekanannya. Demikian pula jika isimnya itu adalah muannas, maka dipakai apa? Hadhihi hiya, ya, hadhihi hiya al-hafilatu allati tamurru amama al-funduqi. Ini loh bis yang kemarin lewat di depan hotel. Berbeda ketika seorang mengatakan hadhihi al-hafilatu allati tamur amama al-funduqi, hanya sebatas pengkhabaran, ini bis yang kemarin atau yang lewat, ya, di depan hotel. Beda sekali. Yang pertama, ketika penggunaan dhamir hadza huwa dan hadhi hiya ada unsur penekanan, ya, dan penguatan makna. Sedangkan ketika yang kedua tidak ada dhamir, ketika diungkapkan hadza at-tabibu atau hadhihi al-hafilatu, maka itu hanya sebatas pengkhabaran semata. Baik, dari sini kita memahami bagaimana bahasa Arab ini memiliki kekayaan penggunaan sebuah kata, ya, seperti isim mausul dan juga uslub bahasa, ya, seperti yang barusan kita jelaskan pada latihan yang ketiga tadi. Baik, selanjutnya sebelum kita menyelesaikan latihan yang keempat dan seterusnya, kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga para pemirsa untuk mencoba membaca, ya, terlebih dahulu supaya kita berlatih pula bagaimana kita mengungkapkan sebuah uslub dan juga susunan kata dari isim mausul yang diikuti dengan kata kerja atau dharful makan dengan benar. Kita akan coba berikan kesempatan untuk membaca latihan yang kedua dan juga latihan yang ketiga. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan juga para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada semuanya.
4: Baik, kami buka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari latihan kita pada kesempatan sore kali ini, dari latihan yang kedua dan ketiga, bisa langsung saja menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ibu Ani.
5: Nah.
4: Mohon maaf Ibu Ani untuk dikecilkan suara televisi atau radionya karena terkena memantul di sini. Insyaallah. Sebentar Ibu Ani.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban biki, Ibu Ani. Kaifa haluki?
5: Alhamdulillah,
3: kadzalika ana bikhair, Ibu. Lama enggak ketemu, Ibu. Sehat ya? Masyaallah.
5: Di Surabaya, Afi Kediri, Ustaz.
3: Al-an fi Surabaya, mawjud. Tayyib, Ibu Ani, tafadhali, barakallahu fiik.
5: Awalan, Ustaz.
3: Thanian?
5: Atau Thanian?
3: Thanian, nah.
5: Thanian. Istami Barodin. Awalan. Nasana Mahmudun. Ile Putra Tilati. Bitobat Tirnobi.
3: Nah.
5: Thanian. Rokiba Mahmudun. Rokiba Mahmud. Komitan aku dat mati matur rosalat alati faukul makabi satisan patahat dari nabul patahat dari nabul lafidat alati faukul saburoti. Kalian kalisan kami waruti ada wa aminul makabatilati ya malu fi makabatil mahati. Kalian ada wa tobibulati yu'ali jul marido. Kalisan ada wa mutaris tuladi yu'alimul kiro'ata. Rofi'an ada huwa muhandi tuladi yarsumul kori tota. Omisan ada huwa bakul Fakulul ladhi yabi'ul kabihata. Hadisan ada huwal aminul ladhi yadulluka ala kudrati.
3: Nah, Masya Allah.
5: Istami warudir. Awalan tadihi ya khafilatulati amuru amama punduki. Anian tadihi niat Iratulati Tahmilur Rukaba Alisan Hadihi Yas Safinata
3: Safinatu
5: Tulati Tangkulur Nafta
3: Nifta
5: Nifta.
3: Nah
5: Safian Hadihi Iyat di Daroda Sulati Tunasi Tulaba Komisan Adihi Iyat Saya Rotulati Ibu Marido.
3: Nah, mumtaz, Masya Allah. Ada pertanyaan, Ibu?
5: Ustaz.
3: Nah, tafadhol. Nah,
5: ini Ustaz, ada yang isim pakai isim mausul, ada yang pakai isim isyaro itu Ustaz ya.
3: Iya, betul. Itu untuk latihan yang ketiga, ada hadza isim isyaro. Hadhihi isim isyaro, kan begitu ya? Jadi itu merupakan salah satu uslub min asalibil lughah ketika kita ingin menunjukkan ini loh. Hadza huwa atau hadhihi ya. Ada pengkhabaran dan di dalamnya ada penekanan makna. Hadza huwa at-tabibu alladhi yu'alij al-marida. Hadza huwa al-qalam alladhi yabi'uhu akhi amsi. Seperti itu. Ada lagi, Ibu?
5: Ustaz.
3: Sudah. Cukup, Masya Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami sampaikan kepada Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang sudah bergabung bersama kami dalam berlatih latihan kedua dan yang ketiga. Kita masih membuka kesempatan bagi para pendengar dan juga para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam berlatih maharat al-kalam, keterampilan berbicara di kesempatan sore yang baik ini. Kami persilahkan.
4: Kita membuka kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca terkait teks-teks dan belajar uslub di sini. Setelah Bu Ani tadi, kita membuka kembali bagi yang ingin di 0873x04x846. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Narti. Masya Allah. Silakan Ibu Narti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban Miki, Ibu Rati. Sampai Narti, lupa saya. Ibu Yati.
4: Narti.
3: Ibu Narti. Narti, Masya Allah. Saking lamanya Bu, kita tidak lagi ini ya. Subhanallah. Baik, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan Ibu Narti. Tafadhali, barakallahu fiik.
6: Asami, istami warujud. Awalan nasala mahmudun fil fil hujrat fil latin fitobak fitob fitobakir robi.
3: Nah,
6: sanian rokaba mahmudul
3: rokiba
6: fila rokiba ya. Rokiba mahmudul fila talati urbal ma'hadi.
3: Nah,
6: salisan dahaba Ibrahimu ilal maktabatil lati bijawaril
3: bijiwari
6: jamiati. Ya, Ustaz?
3: Bijiwaril jamiati. Oh,
6: bijiwaril jamiati. Nah, Ustaz.
3: Nah.
6: Rabian istaro hasanu minal futinal bikolatil lati amama mau mau kifil hafilati.
3: Nah,
6: komisan aku dat Fatimatur Rosalat Rus
3: Rosalat Risalata.
6: Oh, Risalata. Aku dat Fatimatur Risalata lati Fokol Maktabi.
3: Nah,
6: sadisan Fatahat Zainabun Nafidatan Lati Polfas Sakburoti.
7: Nah. Lanjut.
6: Salisan ya, Salisan.
7: Iya.
6: Salisan Istami Warudi. Awalan. Ada huwa aminul maktabatil ladhi ya malu fi maktabatil makhadi.
7: Nah.
6: Salisan sanian ada huwa tabibul ladhi yu alijul maridu.
7: Nah.
6: Salisan ada huwal mudarrisul ladhi yu'allimul qira'ata.
7: Nah.
6: Rabian ada huwal muhandisul ladhi yarsumul qari'ata.
7: Nah.
6: Khamisan ada huwal bakolu ya kan?
7: Nah,
6: ada wal bakolul ladi yabiul fakihato.
7: Nah,
6: tadisan ada wal amilul ladi yaduluka alal hajaroti.
7: Nah, lanjut.
6: Istami warudit tanggalan. Adihi hiyal hafilatul lati tamuru amamal funduki. Salian. Adihi hiyal ta'iratul lati tahmilur rukaba.
7: Naam, rukaba.
6: Salisan tadi ya safinatul lati tadi ya safinatul lati tan pulun nifto.
7: Nah,
6: Robian tadi ya dan rojatul lati tunasibutul laba.
7: Nah,
6: komisan tadi ya saya rotul lati tus iful marido.
7: Nah, masya Allah, ahsanti, barakallahu fik. Ada pertanyaan Ibu Nardi?
6: Tus iful apa, Ustaz?
7: Tus iful as'afa yus'ifu, yang memberikan pertolongan. Iya, makanya kayak ambulan ya disebut sayyaratul is'af karena mobil itu memberikan pertolongan pertama seperti pengobatan ringan dan membawa ke rumah sakit. Begitu Ibu.
6: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazahlah khairan kepada Ibu Narti di Kota Bandung yang sudah bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan pada Tadrib Rabi, latihan yang keempat. Ya. Rabi'an irbit al-jumlataini kama fin namudaji. Ya. Hubungkan atau ikatkan dua kalimat ini sebagaimana contoh. An-namudaj nazala salimun fil funduqi. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, al-funduqu bijiwaril matari. Ini kalimat kedua. Kita diminta untuk menyambungkan, untuk menghubungkan dengan menggunakan isim mausul. Sehingga dikatakan di sini nazala salimun fil funduqi alladhi, karena al-funduq mudhakkar, maka dipakai alladhi bijiwaril matari. Nazala saliman fil funduqi alladhi bijiwaril matari. Ini latihan yang keempat. Di situ ada empat soal ya, ada empat pertanyaan. Kita coba baca untuk soal yang pertama. Dikatakan sakana Ibrahimul baita. Al baita di sini dia maksud isim mudzakkar bukan muannats. Al baitu khalfal ma'had. Thaniyan, dhahaba Muhammadun ila al maktab. Al maktab amama mawqif al hafilat. Thalithan, wasala Ahmad ila al mal'ab. Al mal'ab yamin al mustashfa. Rabi'an, akhadha Hasan al-kitaba, al-kitabu fawqa ar-raffi. Baik. Untuk latihan yang keempat, ya, kita gabungkan sekalian dengan latihan yang kelima. Ya, kita coba lihat untuk latihan yang kelima, khamisan, irbitul jumlataini kama fi an-namudzaj. Sama perintahnya, kita disuruh untuk menghubungkan dua kalimat sebagaimana contoh. Baik. An-namudzaj, dakhala Mahmudun al-hujrata. Al-hujratu bit-tabaq ar-rabi'i. Dakhala Mahmudun al-hujrata, kalimat pertama. Al-hujratu bit-tabaq ar-rabi'i, kalimat kedua. Dan di sini kita diminta untuk menyambungkan dengan isim mausul. Dikatakan di sini, dakhala Mahmudun al-hujrata allati bit-tabaq ar-rabi'i. Kenapa menggunakan allati? Karena isimnya muannats. Yaitu apa? Al-hujrah. Baik. Di sini pun juga ada empat pertanyaan. Ya. Yang pertama, ishtara Ahmadu min al-biqalati. Al-biqalatu amama mawqif al-hafilati. Thaniyan, dhahaba Ibrahimu ila al-maktabati. Al-maktabatu bijiwar al-jami'ati. Thalithan, fatahat Zainab an-nafidhata. An-nafidhatu خلف السبورة. رابعا أخذت فاطمة الرسالة. الرسالة فوق الرف. Baik, langsung saja kita buka dua penelpon ya untuk menyelesaikan latihan yang keempat sekaligus latihan yang kelima dalam bentuk penerapan uslubul lughah dari yang sudah kita jelaskan di awal. Tafadhal.
4: Baik, kita beranjak ke latihan keempat dan kelima bagi para pendengar maupun pemirsa yang langsung ingin mencoba untuk menjawab dari latihan berikut ini, bisa langsung menghubungi 0873-04-846. Halo.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu Abdillah.
8: Ya, Ustaz.
4: Masya Allah. Tepat Ali,
8: Assalamualaikum, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban biki ya Umma Abdullah. Hal anti bi khair? Masya Allahu alaik. Masya Allahu alaik. Tayyib. Hal anti musta'idda ya Umma Abdullah?
8: Insya Allah.
7: Tamam. Alhamdulillah. Kaif?
8: Belum kata dari apa,
7: Ustaz?
8: Ya? Belum baca dari belum
7: ada dari untuk bacanya mungkin lain waktu karena kita tidak tersisa kecuali beberapa menit. Langsung saja ke latihannya. Ya, langsung saja ke latihan yang barakallahu fiik. Ya, rabi'an, rabi'an.
8: Jumlataini. Jumlataini kamar. Sakana Ibrahim itu
7: Ya, betul. Sakana Ibrahimul baita alladhi khalfal ma'hadi. Nah. Sania?
8: Sania.
7: Nah. Salihan? Nah, mumtaz. Ya, khamisan.
8: Khamisan.
7: Sadisan cukup cukup cukup sampai 5 aja. Taib?
8: Ya,
7: Ustaz. Wa'adzih Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada ya?
8: Tidak, Ustaz, cukup.
7: Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiki ya Umar Abdillah.
8: Ya, fiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Umar Abdillah yang sudah menjawab latihan keempat dan latihan kelima. Baik, kita masih ada satu kesempatan lagi bagi para penelpon untuk segera ya menghubungi Studio Alimun Surabaya dalam mengerjakan dan menjawab latihan keempat dan kelima. Nah, baik, kita angkat.
4: Halo? Halo?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
9: Narti
7: kembali. Baik Ibu, Masya Allah, marhaban biji. Langsung saja Ibu, untuk latihan yang keempat dan kelima sekaligus. Tafadhali. Nah.
9: Nasdala salimun fil fundukin ladi ijiwaril matorin.
7: Nah.
9: Wa awalan sakana Ibrahimul baita ital ladi al baitu kolfa mahadi.
7: Al baitunya dihilangkan, langsung diganti dengan alladhi. Sakana Ibrahimu al-bait alladhi khalfal ma'hadi, begitu.
9: Oh, nah, Ustaz. Sakana Ibrahimul bait alladhi khalfal ma'hadi.
7: Naam, tamam.
9: Tamian. Dhahaba Mahmudun ilal maktab batil ladhi
7: ila
9: amama mawkifil hafilati.
7: Ya, diulang ilal maktabi.
9: Ilal maktabi ladi.
7: Iya, sah. Naam.
9: Ilal maktabi ladi. Mana mau kifil pilati.
7: Naam. Salisan.
9: Salisan. Masalah Ahmadu ilal mal abil ladi yamin al mustashfa.
7: Naam, sahih.
9: Robian aku dah sahul kita berladi fokus rafi.
7: Ya, fauqar raffi. Nah.
9: Oh, fauqar raffi. Komisan. Hari terakhir ini kata pin namudat. Namudat. Dahola mahmudul kajerota al kajerotu bito bakil. Bito bakir Robi.
7: Naam, Robi.
9: Dakola Mahmudul Hujurat Talati. Bito bakir Robi.
7: Naam.
9: Awalan Istaro Ahmadu Minal Bikola Talati amama mau kifil hafilati.
7: Nah,
9: sanian sahaba Ibrahimu ila maktabatil lati bi jiwaril jami'ati.
7: Nah,
9: salisan fatahat Zainabun nafi daktal lati kolfasan buroti.
7: Nah,
9: Robian akodat Fatimatun risalatal lati faukor rofi.
7: Nah, faukor rofi. Nah, sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik, ibu Narti.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Narti yang sudah menjawab pula latihan keempat dan juga latihan yang kelima. Tersisa satu latihan, ya, ini tidak sulit. Coba kita baca ya. Sadisan hati mufrada kulli kalimatin min al-kalimatil atiyati. Berikan bentuk mufrad dari masing-masing atau dari setiap kata dari kata-kata berikut ini. Pertama, ya, awalan as'arun. As'arun mufradnya adalah si'arun. Artinya harga. Kemudian ghurafun mufradnya adalah ghurfatun, kamar. Thalithan 'uyunun bentuk mufradnya adalah 'ainun, ya, mata atau sumber mata air. Rabi'an tahalilu bentuk mufradnya adalah tahlilun, maksudnya tahlil itu adalah diagnosa medis. Khamisan marada bentuk mufradnya adalah maridun, yaitu orang sakit. As'aran mufraduhu si'aran. Ghurafun mufraduhu ghurfatun. Uyunun mufraduhu 'ainun. Tahalilu mufraduhu tahlilun. Marudha mufraduhu maridun. Jadi begini ya bentuk-bentuk mufrad dari beberapa kata di latihan yang keenam. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan latihan-latihan pada teks yang pertama dari percakapan berjudulkan As-su'alu 'anil funduq. Insyaallah taala di kesempatan mendatang

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Al-Qadariyah, para pemirsa rahimakumullah, adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut, dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini 4. Ya. 4 tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat. Nah, zaman junior para sahabat. Ya, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna. Tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah, dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah cipta.

ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: فائدة كجية.
1: Pertimbangannya dalam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa? Siflanat dunia, wahai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, tolong ceritakan kepada kami, bagaimana sih dunia itu? Bagaimana dunia itu? Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha kisab wa haramuha adab. Kata Ali, dunia itu halalnya akan menjadi hisab dan haramnya akan menjadi adab. Dan apa kira panjenengan dihisab itu enak? Apa dihisab itu enak? Perhatikan, perhatikan. Ada hadis Nabi yang berbunyi, "Man nuqisal hisab faqad udzib." Siapa yang ditanyai hisab, udzib, berarti dia kena siksa. Di akhirat kok awakmu ditakoni ngene, "Lah, kenapa dulu sudah kena azab?" "Man nuqisal hisab faqad udzib." Siapa yang didebat, ditanyai hisab, faqad udzib, dia kena azab. Jadi kalau di akhirat ditanya, kenapa dulu wis kena urusanmu selesai, kena azab apa? Padahal sih ditakoni lho kena azab. Aisyah kurang paham dan Aisyah berkata, "Ya Rasul, bukankah ada hisab yang mudah? Jenengan tadi mengatakan orang kalau dihisab pasti kena azab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah?" Kata Rasul, "Hisab mudah itu tidak ditanyai." Pokoknya ini harus kena pertanyaan, wis siap-siap. Kena azab. "Ya Rasul, bagaimana dengan hisab yang mudah?" Kata Rasulullah, "Hisab mudah itu enggak ditanyai." Terus dia pakno. Gimana, Pak? Hisab mudah enggak ditanya. Pokoknya harus ditakoni, kena azab. Nah, terus dia pakno hisab mudah itu. Piye? Terus sampe jawab, aku nunggu kok tak melongo. Apa jawabannya? Pripun Mbak Saiful? Hisab mudah itu langsung di yo enggak kena hisab jenenge, Pak. Hisab itu ada. Dalam hisab mudah itu dipaparkan amalnya. Kamu di dunia melakukan kesalahan A, B, C. Di dunia aku tutupi. Di akhirat aku ampun jalan. Gak ditakoni blas, itu hisab mudah. Tapi nek wis ditakoni, nek. Makanya dunia itu halalnya akan menjadi hisab. Haramnya menjadi makanya ayo kita belajar menepi dari dunia sebentar. Bukan berarti menepi dari dunia itu mati. Maksudnya ojo terlalu sibuk, ayo mikir akhirat.

0: Faedah Kajian.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Qila laha dkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya. Menjaga puasa Ramadannya. Menjaga kehormatan dirinya. Mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Jadi wanita itu dalam hadis tadi enggak keluar dari 3 sifat: salihat, qanitat, hafizat. Apa itu salihat? 5 menit lagi nanti kan. Apa itu salihat? Wanita yang baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Tugas wanita itu, tugas istri itu baik hubungannya dengan Sang Pencipta. Itu yang digambarkan Rasulullah SAW tadi itu, salatnya beres, puasane beres. Nek wong iku salate beres, puasane beres, roto-roto ibadah yang lain beres. Ibadah yang lain beres. Itu yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat itu yang taat kepada suaminya dalam kebaikan otomatis, bukan dalam kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan. Yang ketiga, hafizat. Hafizat itu menjaga yang mestinya dijaga. Menjaga harta suami, menjaga aibnya suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga ini, menjaga itu, yang mestinya harus dijaga, yang mestinya tidak diumbar ke sembarang orang. Apabila 3 ini dijalankan, ya ikhwatnya, ya akhwati, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan anti dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan anti dengan sang suami. Dan jaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri. Maka janji Allah itu sangat agung. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Seorang Muslim tuh, Pak, nggak pernah menganggap remeh temannya siapapun, walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia gak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbim ri'im minasyar an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim. Meremehkan seorang muslim, itu keburukan loh, Pak. Kita terkadang, Pak, pengennya bergaul sama orang-orang kaya. Gak mau. Dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere. Yang kita berpikir, ah, gak bakalan ada manfaatnya buat saya ini. Ini, akhi. Ada pepatah mengatakan, emas memang lebih berharga dari kayu, Pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa?
1: Kayu.
0: Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita. Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, orang yang paling menjaga adab pertemanan, Pak. Iya. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya. Bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Iya. Bagaimana kabar kamu? Gak lihat. Lama sekali kamu gak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah SAW sangat respect sama perempuan ini, Pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, dulu, ya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, dia yang selalu mendatangi kami, dan ia sahabat akrab, sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman.

0: Faedah Kajian.
1: Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam Quran surat An-Najm, banyak sekali, kita ambil beberapa saja ya. Dalam Quran surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, bahwasanya Muhammad temanmu itu bukan orang yang sesat dan tidak lagi keliru. Ya. Muhammad itu bukan orang yang sesat ya, dan tidak pula orang yang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan apa yang diucapkan Muhammad itu bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi bukan hawa nafsunya. Ya, inilah apa persaksian atau inilah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kadzabal fuadu, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, juga disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 11, hatinya Nabi Muhammad itu tidaklah mendustakan terhadap apa yang dilihat, ya, hatinya baik. Ya, dan juga disebutkan ma zaghal basar wa ma tagha, penglihatannya itu tidak menyimpang. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, sungguhnya dia itu telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran dari Rabb-nya. Ya. Maka ucapannya itu bagus. Ya, hatinya itu bagus, penglihatannya itu bagus. Ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Quran surat apa? Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala pun ya mengumpulkan segala kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya yang merupakan sebuah pujian yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah yang mengatakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka semuanya itu terkumpul akhlak-akhlak yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini khuluq 'adzim, ya, budi pekerti atau akhlak yang sangat agung, ya. Penjelasan tentang akhlak agung, ya, itu di antara penjelasannya disebutkan di situ, ya, bahwa penjelasan yang agung, akhlak yang agung, ya, itu karena terkumpul seluruh keutamaan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat tercuci itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari nasabnya, ya, kehormatan nasabnya, ya, kecerdasan akalnya, pemahaman yang benar, ilmu yang luas, ya, kuatnya rasa malu, ya, banyaknya ibadah, dermawan, jujur, berani, sabar, syukur, ya, hormat, ramah, dermawan, zuhud, kuwabe, tumplek-plek nang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa dinamakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, budi pekerti akhlak yang sangat agung.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
4: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: الرحيم.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraag min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: On.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman. Sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

Baik, maka pada kajian kali ini saya akan membacakan sebatas waktu yang tersedia ya, satu qasidah syair yang diberi judul oleh para ulama dengan Anal Fakir, aku orang fakir. Syair ini ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu azza wajal di akhir-akhir kehidupan beliau. Tepatnya ketika beliau berada di dalam penjara Qal'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh murid-murid beliau seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian juga Ibnu Abdul Hadi, yang mana menisbatkan syair ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam mengatakan, "Ana al-faqiru ila rabbil bariyati. أنا المسيكن في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن ياتينا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ضراتي ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف ذات لا والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحمد لله ملء الكون أجمعهم ما كان منه وما من بعد قد ياتي. Di bait yang pertama Syekhul Islam mengatakan anal faqiru ila rabbil bariyati. Aku fakir kepada Rabb alam semesta. Anal musaikinu fi majmu'i halati. Aku ini miskin di setiap keadaanku. Al-faqru, fakir. Diddul ghina, lawan dari kekayaan. Al-ghina, kaya. Walaysa al-maqsudu huna qillatul mal wa dha'fu dhatil yad. Dan yang dimaksud dengan kefakiran di sini bukan sedikitnya harta serta lemahnya kekuasaan. Balil maqsudu wal faqru lillahi azza wa jalla. Akan tetapi yang dimaksud fakir di sini adalah fakir kepada Allah Azza wa Jalla yang disertai ketunduan, kekhusyuan. Jadi ketika Syekhul Islam mengatakan anal faqiru, itu bukan anal faqiru fakir dalam artian sedikitnya harta. Memang sedikitnya harta itu fakir. Orang yang hartanya sedikit itu fakir secara kasat mata, secara
yang terlihat di mata. Tapi bisa saja di hatinya dia itu kaya. Gitu loh. Rasul mengatakan fainal ghina ghinaul qalbi. Sesungguhnya kaya itu kekayaan hati. Dan ini yang harus kita pegang, terutama orang-orang yang berada di jalan ilmu. Kita harus sadar sejak awal jalan ilmu itu bukan jalan duniawi. Harus sadar dari awal. Ya. Sehingga di dalam kita berjalan di atas jalan ini, kita maksudnya bukan dunia. Maksudnya adalah i'la'u kalimatillah. Memperjuangkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Makanya coba antum-antum semua dengarkan nasihat ustaz-ustaz yang sepuh. Ustaz-ustaz kita yang sepuh, yang umurnya 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, yang mungkin di tahun 80-an, di tahun di awal-awal 92-an yang berdakwah sunnah. Nasihat mereka semua itu sama. Ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jangan takut rezeki Allah Azza wa Jalla enggak sampai kepadamu. Ya. Berbeda dengan kita, takut. Ya, takut. Nanti gimana ya? Nanti gimana? Nanti gimana? Gitu kan. Ya karena rasa takut itulah menjadikan apa yang dia takuti itu terjadi. Ana indal dhanni 'abdi bih, kata Allah. Aku menurut prasangka hambaku. Kita sudah berprasangka buruk kepada Allah bahwasanya nanti kita disempitkan rezekinya oleh Allah. Ya jangan salahkan. Kalau Allah benar menyempitkan rezeki kita. Wong kita sendiri yang sudah berprasangka buruk kepada Allah. Gitu loh. Silakan cek asatidah kita yang sepuh. Ya. Selalu menekankan ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Gitu loh. Ya. Yang mungkin ini akan bertentangan dengan ilmu manajemen, ilmu ini bertentangan, profesionalitas bertentangan, tapi yang jelas dakwah ini tegak karena keikhlasan mereka. Demi Allah, kalau seandainya ustaz-ustaz kita yang mengawali dakwah sunnah ini di tahun 80-an, 90-an, pola pikirnya kayak kita, dakwah gak akan tersebar. Ngapain dakwah gak ada dunianya? Ngapain ngajar? Gajinya sedikit, asan dagang. Asan suhul. Ya. Tapi hal itu tidak dilakukan. Mereka memilih jalan dakwah. Ya, rela menanggung kefakiran hidup. Maka Allah Ta'ala pun mudahkan kehidupan beliau. Sekarang beliau-beliau semua melihat buah dari usaha yang beliau lakukan dulu. Kita tinggal enaknya saja. Tapi justru itu yang menjadikan kita ini takut. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, anal faqiru, saya fakir. Maksudnya telah fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kefakiran itu bukan sesuatu yang terpuji secara zatnya. Sebagaimana kekayaan itu bukan sesuatu yang tercela secara zatnya. Gitu loh. Kefakiran akan menjadi terpuji idza rafaqahu sabru. Kefakiran akan dipuji, akan baik hasilnya, manakala kefakiran itu diiringi dengan kesabaran. Ya. Kenapa kefakiran itu bukan sesuatu yang terpuji secara zatnya? Ya. Pokok orang fakir pasti terpuji, enggak? Tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla.
Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak mensucikan mereka. Salah satunya adalah wa'ailun mustakbir. Tidak diajak bicara, tidak disucikan, tidak dilihat dan diancam dengan azab yang pedih. Salah satunya adalah a'ilun mustakbir. Orang yang fakir tapi sombong. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan dia sombong. Tidak ada alasan untuk dia sombong tapi sombong. Gitu. Kalau ada orang kaya sombong, ya masih ada pantasnya titik. Orang kaya menyombongkan hartanya. Tapi ini fakir sombong. Gitu. Ya. Ini sudah melebihi orang kaya yang sombong, makanya diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan ancaman tadi. Ya. Yaqulu Shihabuddin Al-Qarrafi rahimahullah taala. Shihabuddin Al-Qarrafi semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan laisa az-zahdu 'adama dzatil yad. Kezuhudan itu bukan tidak memiliki apa-apa. Ya. Zuhud itu bukan tidak memiliki harta. Orang yang miskin, oh pasti zuhud, tidak. Orang yang kaya, oh, dia enggak zuhud, tidak. Bal ada muhtifalil qalbi bid dunya wa in kana fi milkihi. Akan tetapi orang zuhud adalah orang yang hatinya tidak dikuasai dunia meskipun dunia itu ada di genggamannya. Ini orang zuhud, ya, hatinya tidak dikuasai dunia. Dia punya pabrik, ya, punya harta berlimpah, tapi harta yang dia miliki tidak bisa menguasai hatinya. Gitu loh. Kalau kita kan tidak punya apa-apa, harta yang kita punya sedikit lah, yang sedikit itu justru menguasai kita. Gitu loh. Baru pegang uang 500 ribu, 500 ribu itu sudah menguasai hati kita. Hilang 50 ribu sudah enggak makan 3 hari. Ya, mikir, ya, apa hilang gitu kan. Ya, itu berarti dikuasai harta. Ya, ini orang yang zuhud adalah orang yang hartanya, dunianya tidak bisa menguasai hatinya. Faqad yakunu zahidu min aghnan nas. Maka bisa saja orang yang zuhud adalah orang yang paling kaya. Seperti Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu potret orang yang zuhud dan benar-benar zuhud. Ya. Karena beliau jadi khalifah. Akan tetapi hati beliau tidak dikuasai oleh harta beliau, tidak dikuasai oleh kekuasaan yang beliau pegang. Ya. Wa qad yakunu syadidul faqri ghairu zahidin. Dan juga bisa saja ada orang, ya, yang dia itu fakir, ya, benar-benar fakir, tapi dia enggak zuhud. Bal fi ghayatil hirsi. Bahkan dia itu orang yang paling tamak terhadap dunia. Ya. Cuma memang karena fakir aja gitu loh. Tapi hatinya tamak. Hatinya begitu cinta dengan dunia, ya. Ini apa makna fakir yang sesungguhnya? Ya. Fakir yang sesungguhnya itu adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang tidak memiliki harta. Kemudian mana yang lebih afdol? Orang yang fakir namun bersabar atau orang yang kaya dan dia syukur? Ya, kalau saya tanya antum, mau milih yang mana? Pasti kaya bersyukur, Ustaz. Gitu kan? Ada yang siap jadi fakir tapi sabar? Ada yang siap? Siap?
Insya Allah nggak ada yang siap ya. Iya, suruh milih antara fakir sabar sama kaya syukur, ya mending kaya syukur saat gitu kan. Ya manusiawi, manusiawi. Tapi manakah di antara dua orang ini yang mulia? Wasohi, yang benar, yang mulia adalah atqahuma, yang paling bertakwa. Gitulah, ya. Orang kaya kemudian bersyukur, yang lebih bertakwa. Kalau dia lebih bertakwa dari orang fakir yang sabar, dia lebih mulia. Ya. Kalau orang yang fakir sabar lebih bertakwa dari orang yang kaya disertai syukur, maka dia lebih mulia. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Kemudian orang-orang fakir itu mendahului orang-orang kaya di dalam masuk surga. Lebih dulu orang fakir daripada orang kaya dalam masuk surganya. Jadi orang fakir lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Nah berarti kira-kira milih mana nih? Masih milih kaya? Iya. Iya. Kenapa? Kenapa orang fakir lebih dahulu masuk surga? Jawabannya adalah dikarenakan orang fakir tidak dihisab dari sisi hartanya. Gitu loh. Bikhilafil aghnia alladzina yuhasabuna ala amwalihim. Berbeda dengan orang-orang kaya yang mereka dihisab atas harta-harta yang mereka miliki. Ya. Min aina tasaba wa fima anfaqo. Dari mana harta itu diperoleh dan pada apa harta itu dibelanjakan, gitu loh. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hasanatuhu arjahu min hasanati faqir, kanat darajatuhu fil jannati a'la. Siapa yang kebaikannya itu lebih berat dibanding, ya, orang kaya yang kebaikannya lebih berat dibandingkan orang yang fakir, atau dibandingkan kebaikan orang-orang fakir, maka derajat dia di surga lebih tinggi. Wa in ta'akhkhara anhu fid dukhul, meskipun lebih telat masuk surganya. Ya, jadi bedakan ya antara derajat surga sama mana yang lebih dulu masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Mana yang lebih dulu masuk surga, orang-orang fakir atau orang-orang kaya? Jawabannya orang fakir. Kenapa? Karena mereka tidak dihisab dari sisi harta. Berbeda orang kaya, berbeda dengan orang kaya yang dihisab, ya, dari sisi harta yang dia miliki. Ya. Tapi mana yang lebih tinggi derajatnya, orang fakir atau orang kaya? Jawabannya sesuai dengan amal perbuatannya. Ini harus dibedakan antara darajat fil jannah, ya, derajat di surga, dan dahulu atau tidaknya masuk surga. Sehingga al-faqrul mahmud wal-faqrulillah. Fakir yang terpuji adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan fakir kepada Allah itu hendaknya hadir di kehidupan kita, di waktu-waktu kita, terlebih saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Ada sebuah syair mengatakan, wa bil iftiqari ilaika faqri adfa'u, gitu. Dan dengan menampakkan kefakiranku di hadapanmu ya Allah,
aku hilangkan kefakiranku. Ini adab di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ya, atau dikatakan di dalam sebuah hadis ya. Meskipun hadis ini dhaif, namun para ulama mensepakati maknanya bagus. Tepat. Apa bunyinya? Bunyinya adalah innallaha yuhibbul ilhaha fid du'a. Allah suka pada rengean dalam doa. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah, kita merengek. Benar-benar butuh.

0: Sudah infakkah iman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Allah. الله أكبر إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubs al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu'.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Faedah kajian. Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah, dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَهُ. Dan di tahun-tahun tersebut, yang banyak bicara adalah para

Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Fadallu wa adallu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

0: فائدة كاجية.
1: Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah mentakdirkan ya takdir makhluk, kemudian ditulis takdir tersebut, dan penulisan takdir itu berdasarkan ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu, ilmu yang mengetahui meliputi apa yang telah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan sekiranya suatu di masa akan datang itu terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya dan kapan terjadi, di mana dan kepada siapa, itu Allah ketahui. Kemudian ditulis takdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pastilah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya. Empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna, tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

0: Faedah Kajian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya jadi enggak ngarang ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum ya minha ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah ya ini di dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard ya ketika penciptaan langit dan bumi kata Allah minha arba'atun hurum di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Oke, kalau di Mekah sana ada tanah namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh gitu bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah ya dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah Zulqa'dah. Ini Zulqa'dah ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa Rajabu mudhar. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab menyendiri. Ya, wa Rajab mudhar, Rajab menyendiri yaitu Rajab itu antara Jumada yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan, sesajen ubur ampe sing diwujubke kanggo setan lelembut sing bau reksa wonten sawah, wonten gunung, wonten laut, niku pun cetha-cetha tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning ya jeneng menungsa sing ora tedas dalil. Menungsa ora kontal dalil. diwacake dalil mboten purun tunduk, diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo, Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umate sing manembah marang Allah, nyembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, ana agna syuraka'i anisyirk, aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing disembah dening wong-wong musyrik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirka. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tandha Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ngibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk donga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah, tujuane pun kangge ngibadah marang Allah, mboten ngibadah marang setan. Wonten meneh le kondo, sedekah laut, sesajen, pancenan, iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika wonten salebetipun surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzu nabirijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa taala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbeleh kebu diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing mbau reksa laut, niku cetha tumindak syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing mbau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Ninggih niku wau enten menungso sing ora tegas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuh Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa taala dawuh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing tegas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kawulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Lan ingsun orang ngutus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa menehi iwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah, illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna abaana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki, wa inna ala atharihim muqtadun, terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki conto tiang-tiang sing ora tegas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha, wong aku mung melu mbahku mbiyen. Kula panjenengan sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah, kengken nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nderek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agami Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir, mboten napa-napa nderek. Ning nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agami Islam, kita sami kedah tundukipun dumateng Allah, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal iman, saudaraku seiman rahimakumullah. Kita akan menyampaikan pesan yang penting. Kiat menjadi muslim yang dicintai dan dirindukan. Insyaallah setiap kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang, oleh keluarga, oleh tetangga, oleh masyarakat, oleh seluruh manusia. Ini tentu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Bahkan dicintai dan saling mencintai sampai di surga nanti. Nah, oleh karena itulah kita ingin menyampaikan kiat-kiatnya agar kita bisa merasakan kenikmatan yang besar ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan berangan-angan. Dan setiap kita pasti tidak ingin kalau dibenci oleh orang dekat, oleh orang jauh, apalagi oleh semua orang. Nah, oleh karena itulah yang perlu kita sadari, saudaraku sekalian, rahimakumullah, adalah yang pertama, cinta itu di hati. Hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberi cinta adalah Allah. Karena itu pintunya pasti pintu iman. Kita beribadah, beramal soleh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, itu modal utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilu sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan oleh Allah untuknya, Allah yang Maha Rahman, yang rahmatnya luas itu, akan menjadikan untuknya wudda. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak salafus soleh mengatakan hubbah. Allah akan menjadikan cinta, mawaddah, yaitu hubba, cinta, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu yang menyambungkan hati kaum mukminin untuk bisa mencintai kita. Sampai dikatakan hatta yarzuqahu Allahu mahabbatahum wa mawaddatahum. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rizki kepada orang yang ahli beriman dan beramal soleh, kecintaan mereka kepadanya. Jadi kita dicintai oleh orang lain, oleh manusia, oleh orang dekat atau orang jauh, itu kita mulai dari diri kita, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah kita berdoa, minta kepada Allah. Karena sekali lagi hati kita, hati manusia itu ada di tangan Allah. Kalau kita ingin dicintai orang, sudahkah kita mencintai orang? Sudahkah kita mencintai istri, anak, keluarga, teman, tetangga, mencintai manusia, masyarakat? Kalau kita memulai kita mencintai, maka kita pun mendapatkan balasan cinta dari mereka yang sebelumnya cinta dari Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mengajari kita, kalau kita ingin masuk ke sebuah daerah, sebuah desa, kita ingin masuk, maka di antara doanya kan Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Itu minta ya Allah berkati untuk kami di desa itu yang saya akan masuk, di tempat itu. Kalau mondok ya termasuk di pondok itu. Habis itu minta kepada Allah, Allahumma rzuqna janaha wa janibna wabaha. Ya Allah berikan kami rezeki, ya segala kebaikan yang bisa kami petik di tempat itu berikan kepada kami. Apa yang bisa kami petik dari kebaikan. Kemudian, dan jauhkan dari kami penyakitnya, wabahnya, dan segala gangguannya. Nah, setelah itu penting, perhatikan. Wahabibna ila ahliha. Ya Allah, buatlah sayap mencintai penduduknya. Jadi kita dulu. Habib ila ahliha. Setelah itu, wahabib solihi ahliha ilaina. Dan gerakkan ya Allah hati orang-orang yang soleh di sana itu untuk bisa mencintai kami. Jadi selalu dimulai dari kita. Kita kewajibannya apa, ya, beramal apa, nanti al-jaza min jinsil amal. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum, au qala yarhamukum man fis sama. Orang yang ahli, yang memiliki akhlak menyayangi orang lain, maka Allah yang menyayangi orang itu. Karena itu kata Nabi, sayangilah orang yang di bumi. Maka Allah yang ada di langit yang maha tinggi, pasti menyayangi engkau. Pasti menyayangimu. Jadi kita mulai dari diri kita. Irhamu, turhamu. Sayangilah, kamu akan disayangi. Cintailah, kamu akan dicintai. Kebalikannya Nabi berkata, ya sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang. Nah, oleh karena itulah, penting sekali usaha kita. Setelah beriman, beramal soleh, berdoa, usaha. Berbagai macam usaha yang bisa mendatangkan kecintaan Allah sekaligus kecintaan manusia. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, hurrima ala nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Nah, ini penting sekali. Diharamkan masuk neraka setiap orang yang hayyin. Yang hayyin, yang tawadu, mutawadi, rendah hati. Kemudian setiap layyin yang lembut. Kemudian setiap yang sahlin, mudah, tidak sulit urusan dengannya. Wa qaribin minan nas, dan dekat dengan manusia. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Orang mukmin itu punya karakter, wajib punya karakter khusus. Alif ma'luf. Orang yang bisa mendekat, bisa lembut, ya, bisa, ya, alif, orang yang bisa menerima orang lain, mendekat ke orang lain, dan bisa didekati oleh orang lain. Jadi hatinya itu lembut, mudah tersambung dengan yang lain, bukan kaku, bukan kasar, bukan sombong. Kata Nabi, tidak ada baiknya bagi orang yang tidak bisa untuk mendekat ke orang dan didekati oleh orang. Untuk tidak sambung hati, ya. Jadi orang mukmin itu wajib bisa sambung hati kepada sesama mukmin. Dia memulai atau dimulai. Inilah kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan. Setelah itu ditambahi lagi segala yang bersifat manfaat, memberi kebaikan kepada orang, manfaat kepada orang. Karena al-insan abidul ihsan, manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Kalau kita baik kepada orang, orang itu akan baik kepada kita. Ya, termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Kalau ingin saling mencintai sesama muslim, maka sebarkan salam, menyebar salam, memberi makan, ya. Kemudian saling berkunjung, saling memberi hadiah, tahabu, ya, kamu saling memberi hadiah dan saling mencintai. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi kita ulangi dari awal, yaitu untuk menekankan bahwasanya cinta itu di tangan Allah, hati di tangan Allah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan amal kita. Kita beriman, beramal soleh, Allah akan mencintai kita. Kita mengikuti sunnah Rasul SAW akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta Allah, maka caranya itibaklah kepada sunnah Rasul. Pasti Allah akan mencintai. Kemudian kita berbuat ihsan kepada manusia, bahkan semuanya. Man fil ardi, muslim, kafir, bahkan hewan, kita harus punya sayang, karakter sayang. Itulah karakter orang mukmin. Kalau orang mukmin seperti ini, pasti dicintai dan dirindukan. Ya, ketika ada, maka sangat dicintai. Ketika kita jauh, sangat dirindukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa beriman, ittiba'us sunnah, berakhlak mulia, baik tutur kata ya maupun tindakan maupun sikap. Karena intinya untuk menjadi orang dicintai dan dirindukan adalah kita tidak mengganggu orang, kemudian kita memberi kebaikan sebisa sebanyak-banyaknya, apakah itu materi atau non-materi, dan yang terpenting ihtimalul adza, tahammul adza, kita sabar atas gangguan orang. Itulah orang terbaik, alladzi yukhalitun nas ya wa yasbir ala adzahum. Jadi orang yang mau bergabung bermasyarakat dengan akhlak mulia tetapi dengan sabar, sabar, sabar, taghaful kepada kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang. Itu insya Allah, semoga sekali lagi menjadi dicintai oleh orang dekat, oleh orang jauh, oleh masyarakat luas, dan dirindukan karena kebaikan kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
5: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
6: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
7: جاءت وخشعت
6: وعشيرته لا تسامي
8: عشيرة سابا

0: Usamah bin Zaid. Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, tercercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam." Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan. Sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Khadijah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah demikian besar sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat. Kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menampaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau, bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya. Meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah berkata, "Manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati. Dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu, wahai Ibnu Khattab. Rasulullah SAW telah mengangkatnya menjadi panglima. Lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, ulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah SAW karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah SAW mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku. Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina. Mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin. Membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya. Membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku. Al-Faruq pun menjawab, mana mungkin bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, selamat datang panglimaku. Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاء متوشحا بسيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة.
0: سابا.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, hari Rabu, malam Kamis, hari yang ke-16 di bulan September 2026 dan memasuki hari atau tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, nasyukurullah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam belajar agama dan bisa mengamalkannya, Allahumma amin.
0: Amin. Pada perjumpaan kali ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insya Allah kita akan membahas tentang pentingnya tadabbur Al-Quran agar bisa mengamalkan kandungannya.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang dan juga sebab-sebab berkurangnya keimanan seseorang. Dan kita akan mengikuti pembahasan tentang salah satu dari sebab bertambahnya keimanan seseorang, yaitu tentang tadabbur Al-Quran. Ya, dan dengan tadabbur maka kita akan dapat mengamalkan dari apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Iman TV rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan bisa terwujud. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah mudahkan kita menjalankan ibadah mulia, yaitu belajar agama, mempelajari kitab, sebab-sebab bertambahnya iman, dan sebab-sebab berkurangnya. Kita sangat butuh untuk mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman, agar kita berusaha mengetahui sebab-sebab tersebut agar iman kita bertambah, iman kita langgeng. Dan perlu juga kita mengetahui sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan agar iman kita tidak berkurang, tidak turun. Karena iman itu yazid, bisa bertambah, wa yanqus, bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah, meningkat, terus tinggi seperti gunung, bahkan seperti langit. Tapi iman juga bisa berkurang, bahkan sampai bisa hilang. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, perlu kita membaca kitab seperti sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya. Apalagi di zaman seperti ini, banyaknya penghalang-penghalang dari keistiqomahan, banyaknya hal-hal yang ingin memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri manusia ada hawa nafsu, kemudian ada sekeliling kita kadang-kadang ada teman-teman yang ingin mengaruhi kita kepada yang tidak baik. Belum lagi pengaruh daripada setan yang ingin selalu memalingkan kita dari hidayah. Dan termasuk zaman ini luar biasa, media yang luar biasa, perang pemikiran, musuh-musuh Islam, mereka berbuat, menyebarkan hal-hal yang sangat merusak akidah dan agama seorang muslim. Maka keadaan zaman ini benar-benar terjadi yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu pagi seorang dan bukan beriman, sore hari menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dalam keadaan beriman, lalu di waktu pagi menjadi dalam keadaan kafir. Hadis ini kalau kita lihat, kita cermati, ini benar-benar terjadi pada zaman kita. Makanya kita sangat perlu menjalani sebab-sebab yang bisa menambah keimanan supaya bisa istiqamah, bisa mewujudkan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih berada pada sebab pertamanya iman yang pertama, yaitu mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Untuk menambah iman tidak cukup hanya belajar huruf-hurufnya. Karena apabila kita mempelajari Al-Qur'an, sisi hurufnya, sisi lafadznya, sisi bacaannya, sifat apapun, kalau tidak mentadaburinya, tidak memahami maknanya, tidak bisa kita amalkan. Al-Quran itu bisa diamalkan dengan adanya tadabbur, mempelajari makna-maknanya, kandungannya, tafsirnya. Itu baru bisa diamalkan. Sehingga pengaruhnya kuat dalam menambah iman dan bisa memberikan kita sebab untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah di atas keimanan. Al-Mu'allif Profesor Dr. Abdul Razak menukil ucapannya Al-Imam Ibn Al-Arabi dalam mensifati keadaan para ahli baca Quran pada zamannya, yang perhatian dengan menegakkan huruf-hurufnya, tapi tidak perhatian dalam memahami makna-maknanya. Ini beliau nukil, mungkin beliau berkeinginan jangan sampai ini terjadi pada kita. Itu bukan berarti melarang belajar Al-Quran hurufnya, bukan. Tapi jangan sampai perhatian dengan hurufnya saja, diperhatikan luar biasa, tapi tidak ada usaha mentadaburi memahami maknanya, sehingga berbuah keimanan dengan mempelajari berita-berita Al-Quran, dengan mengetahui hukum-hukumnya, kita tahu halal dan haram, kemudian mengetahui perintah dan larangan, itu semua dengan tadabbur, kaitannya makna. Qala Ibnu al-Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu al-Arabi al-Maliki, termasuk ulama al-Malikiyah, dalam mensifati para ahli Quran pada zamannya, ketika mereka sibuk menegakkan huruf-huruf Al-Quran, tapi menyepelekan batasan-batasan yang ada dalam Al-Quran. Hurufnya diperhatikan luar biasa, lafad-lafadnya diperhatikan luar biasa, tapi batasan-batasan tidak dipedulikan. Halal haram tidak dipedulikan. Kemudian kewajiban-kewajiban tidak dipedulikan. Ada yang haram diterjang. Bahkan mereka menjadikan hal ini sebagai profesi. Sebagai profesi. Ma'ana al-Qur'an innama unzila liyu'mala bihi. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Berarti pan, ucapan beliau, Syabdur Razak dalam mengasih muqaddimah sebelum menyampaikan nukilan dari Al-Imam Ibn al-Arabi. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan hanyalah untuk diamalkan. Apa mungkin bisa diamalkan kalau sekedar menegakkan huruf-hurufnya? Tidak bisa. Maka jangan sampai berhenti di situ. Harus ada kepedulian, perhatian dalam masalah memahami kandungan Al-Qur'anul Karim. Qala Imam Ibn al-Arabi mengatakan, "Lakin lamma sarat hadhihi al-qira'atu sina'atan rafrafu 'alayya wa nadalu anha wa afnau a'marahum min ghairi hajatin ilayhim fiha." فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَقَدْ أَقَامَ الْقُرْآنَ كَمَا يُقَامُ الْقَدْحُ لَفْظًا وَكَسَرَ مَعَانِيَهُ كَسْرَ الْإِنَاءِ فَلَمْ يَلْتَئِمْ عَلَيْهِ مِنْ نَمَأٍ. Apa kata beliau? Akan tapi tatkala bacaan ini, yaitu hanya perhatian dengan huruf-hurufnya, tatkala bacaan ini, perhatiin huruf-hurufnya, menjadi sebuah profesi yang berkaitan dengan itu, berjuang tentang itu, menghabiskan umurnya untuk itu, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, sampai sebuah keseluruhan data mereka ada yang meninggal dunia, dia telah menegakkan lafadz Al-Quran seperti menegakkan busur panah. Tapi sayang dia mematahkan makna-maknanya. Mematahkan makna-maknanya seperti memecah bejana. Sehingga tidak mendapati, dia tidak memahami makna sama sekali. Jadi di sini beliau ingin memberikan salah satu pesan penting dalam belajar Al-Quran itu sangat perlu diperhatikan masalah memahami maknanya. Memahami maknanya. Jangan sekedar lafad-lafadnya huruf-hurufnya. Karena kalau sekedar belajar lafadnya hurufnya, itu tidak bisa sampai pada tujuan utama diturunkan Al-Quran, yaitu untuk diamalkan. Dengan mengamalkan dengan hati berupa keyakinan, itu buah daripada makna. Berupa amal, buah daripada makna. Maka sangat penting untuk diperhatikan makna Al-Quran, terutama surat-surat yang setiap hari kita baca. Seorang muslim harus tahu makna dan tafsir surat Al-Fatihah. Harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Akan membantu ibadahnya sehari-hari. Bisa lebih khusyuk, lebih fokus, lebih menikmati dalam ibadah ketika memahami maknanya. Surat-surat pendek yang setiap hari dibaca. Dari surat-surat juz amma. Maka perlu dipahami makna-maknanya. Sehingga kita mendapatkan faedah imaniyah. Kemudian faedah berkaitan dengan kandungan daripada ayat-ayat tersebut. Plus, kalau kita ibadah kepada Allah, sholat, dan baca surat-surat tadi, paham maknanya, maka itu akan memberikan kelezatan dalam ibadah. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Abdul Razzaq Al-Abad Al-Badr menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim Al-Harani. Mubayyinan, beliau menjelaskan keadaan orang yang ahli Quran yang mendapatkan derajat yang tinggi. Orang mendapatkan derajat yang tinggi. Karena Quran itu, yang dengan Quran ada sebagian orang yang mendapatkan derajat tinggi, tapi ada juga dengan Al-Quran justru orang itu mendapatkan kehinaan. Inna Allah rafa'a bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bil akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajatnya dengan Quran suatu kaum, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lainnya. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang pertama dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan kita dengan Al-Qur'an. Apa tafsir Islam rahimallahu taala tentang sifat orang ahli Qur'an yang dia mendapatkan derajat tinggi? Kata beliau, fa wada'imut tafakkuri fi ma'anihi wa tadabburi li alfadhihi. Kata beliau, orang ahli Quran yang mendapatkan derajat tinggi, dia itu selalu merenungi makna-makna Al-Quran. Ini, selalu merenungi makna-makna Al-Quran. Dan mentadaburi lafad-lafadnya. Wastighna'ihi bima'anil Quran wa hikamihi an ghairi min kalamin nas. Dan merasa cukup. Mencukupkan diri dengan makna-makna Al-Quran dan hikmah-hikmah Al-Quran dari yang lainnya, dari ucapan manusia. Lebih mengutamakan makna-makna Al-Quran dan hikmah-hikmahnya daripada ucapan manusia. Kalau kita lihat kehidupan kita lebih banyak berhiwar, berdialog, berdiskusi, ngobrol dengan manusia daripada kita merenungi Al-Quranul Karim. Pada Al-Quranul Karim kita mendengarkan hal yang mulia. Kita mendengar adanya perintah, mendengar adanya larangan, mendengar adanya kisah-kisah umat terdahulu, orang-orang mulia, orang-orang dibinasakan. Ini luar biasa Al-Quran. Seorang baca Quran, hatinya bisa senang, berharap, karena Al-Quran hatinya bisa takut, tapi takut yang membahagiakan. Terkadang bisa menjadikan seorang itu nangis, tapi nangis bahagia ketika memahami isi Al-Quran. Kata beliau, wastighna ini jadi sifatnya orang-orang Al-Quran yang mendapatkan derajat tinggi. Satu, dia selalu mentafakur, merenungi makna-makna Al-Quran. Yang kedua, mentadabur lafad-lafadnya. Yang ketiga, merasa cukup dengan makna-makna Al-Quran dan hikmahnya dari yang lainnya, dari ucapan manusia. Ini ketiga ini. Berat-berat, angel-angel ini. Wa idza sami'a syai'an min kalamin nas wa ulumim aradu al-Qur'an. Dan apabila dia, Al-Qur'an tadi, yang mendapatkan derajat tinggi, mendengar sesuatu dari ucapan manusia dan ilmunya manusia, maka dia dicocokkan dengan Al-Qur'anul Karim. Cocok apa tidak ucapan manusia ini menurut Al-Qur'anul Karim? Tidak semua dari manusia diterima. Tapi kalau ada ucapan manusia, ilmu yang disampaikan manusia dicocokkan dengan Al-Qur'anul Karim. Aradahu Al-Qur'an. Ini sikap kita berkaitan dengan ucapan manusia. Fa'in syaida law bitazkiya qabilahu. Apabila Al-Quran menerimanya, merekomendasikan bahwasanya ucapan ini cocok dengan Al-Qur'anul Karim, cocok dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diterima. Berarti patokannya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa raddahu, apabila ternyata ada ucapan manusia atau ilmu disampaikan manusia tidak direstui oleh Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an tidak memberikan rekomendasi, tidak menyetujui, maka ucapan tadi tertolak. Seperti ucapan Malik, setiap ucapan manusia itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam yasad lahu biqabulin wala raddin wa qafahu. Apabila ucapan seorang, ilmu disampaikan manusia, tidak ditetapkan Al-Quran, diterima atau tidak, artinya dia tidak memahami ini Al-Quran menyetujui atau tidak, sudah menyetujui atau tidak, maka sikapnya adalah waqafahu, dia tawakuf, diam. Jadi ucapan manusia itu diukur. Ucapan manusia disetujui Al-Quran, diterima. Ucapan manusia tidak direstui Al-Quran, ditolak. Yang ketiga, ada kemungkinan apakah direstui apa tidak, ini tidak jelas baginya. Maka sikapnya dia adalah tawakuf, tidak menolak, tidak menerima. Wa amma immatuhu akifatun ala muradi rabbih min kalami. Sifat Al-Qur'an itu semangatnya adalah terus berkaitan dengan maksud Allah dalam kalamnya. Jadi yang menjadi semangatnya adalah tadabbur Al-Qur'an, dan dia kemudian berusaha memahami apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, dari surat ini. Jadi seorang mungkin bagaimana ini Allah inginkan. Bukan kita paksa Al-Qur'an ikut kita, tapi apa sebenarnya maksud ayat ini? Dan diri kita harus ikut Al-Qur'an Karim. Wa la yaj'al lahu fi ma ujiba bihi aktsarun nas minal ulum an Al-Qur'an. Dan tidak menjadikan semangatnya pada apa yang disampaikan kebanyakan manusia dari ilmu yang menghalangi dari hakikat Al-Quran. Jadi yang menjadi semangatnya adalah bagaimana memahami maksud Al-Quran, tidak menjadikan semangatnya dari ucapan manusia yang menghalangi dari hakikat Al-Quranul Karim. Imma biswaswasa fi khuruji hurufi, baik berkaitan adanya waswas berkaitan dengan yaitu tempatnya huruf Al-Qur'anul Karim, masalah kata beliau khuruj makhruji khuruji hurufi au tarqiqiha wa tafkhimiha wa imaratiha wa nutqi bil madd tawil wal qasir wal mutawassit wa ghairi dalika. Fa inna hadha hailul qulub qati'un la an fahmi muradir rabbi min kalamihi. Intinya beliau sampai berkaitan dengan masalah tajwid, kata beliau, intinya jangan hulu. Kalau beliau seperti itu, jangan sampai hal itu kemudian menjadikan kita terhalang dari memahami maksud Al-Qur'anul Karim. Lalu saudara mengatakan fa'am bagi lil muslim qabla an yaqra al-Qur'an ay ta'allama kayfiyat al-istifadati minhu hatta yatimma al-intifa'u bihi. Maka patut, ini ucapan bagus sekali, maka patut bagi seorang muslim sebelum dia membaca Qur'an agar belajar bagaimana caranya mendapatkan faedah dari Al-Qur'anul Karim, sehingga benar-benar bisa mengambil manfaat. Apa kata beliau? Patut bagi setiap muslim sebelum baca Quran agar belajar bagaimana caranya mengambil faedah, mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim fi hadza qa'idatan jalilatul qadri 'azimatan naf'i. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita sebuah kaidah yang sangat mulia, yang sangat agung manfaatnya. Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita kaidah bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Kaidah ini sangat agung, sangat mulia, sangat penting. Apa ucapan Ibnu Qayyim dalam hal ini? Dan ini disebutkan sama beliau, wa idza ratal intifa. Wa idza ratal intifa. Dia ada dalam kitabnya Fawaid. Apabila engkau ingin mengambil manfaat bil Quran, dengan Al-Quran. Perhatikan, apabila engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim, apa kaidahnya? Satu, fajma' qalbaka inda tilawati wa sama'ihi. Maka himpunlah hatimu ketika membaca atau edan ketika mendengar. Himpunlah, kumpulkanlah hatimu, satukanlah hatimu ketika membaca Al-Quran dan ketika mendengar Al-Quran Karim. Jadi hatinya ini dihimpun, disatukan. Wa alqi sam'aka. Kemudian benar-benar pasang telingamu. Pasang telinga. Wa'dur udura man yukhatibuhu. Maka hadirkanlah seperti hadirnya orang yang diajak bicara Al-Qur'anul Karim. Hadirlah seperti orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Artinya apa? Ketika membaca Al-Quran, hati kita dihimpun, disatukan. Tidak, kemudian hatinya kesana kemari. Nah, ini butuh fokus. Tidak membaca Quran, tapi hatinya kesana kemari. Yang kedua, pendengarannya. Ketika mendengar Al-Quran, dipasang telinganya. Benar-benar dipasang telinganya. Fokus, ya. Yang ketiga, hatinya hadir seakan-akan Al-Quran untuk kita. Kita mendengar ayat, adanya perintah, hati kita fokus, dengarkan khusyuk, seakan-akan ini bicara kepada kita, ini perintah untuk saya. Ada larangan, hati kita fokus, kita pasang telinga kita. Oh, ini larangan untuk saya. Ada berita-berita dalam Al-Quran Karim tentang umat-umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita fokus, telinga kita mendengarkan, dan hadir hati kita dan meyakini ini berita untuk saya, agar bisa mengambil pelajaran, niru mereka, orang-orang mulia. Menceritakan berita tentang umat-umat yang Allah binasakan. Al-Quran itu yang kita baca, kita dengar. Hati kita himpun. Kita telang, kita pasang. Dan benar hadir. Ayat ini, kisah ini untuk kita. Supaya kita bisa menghindari tidak termasuk mereka. Faman tabbaqatul qa'idah. Kata Syekh Razak. Barang siapa yang bisa mempraktekkan kaidah ini, wasara ala hadzal manhaj, dan berjalan di atas manhaj, metode ini, ketika membaca Al-Qur'an atau ketika mendengarnya, iyyahu dhafara, dhafara bil ilmi wal amali ma'an. Kalau kita mempraktekkan kaidah Ibnu Qayyim tadi, maka kita akan dapat mengambil faedah dari Al-Quran, kita akan mendapatkan ilmu dan pengamalan sekaligus. Tidak hanya ilmu, kosong dari amal. Tidak punya hanya amal yang tidak dibangun dari ilmu, tapi ilmu dan amal. Ini dua hal ini sumber kebaikan bagi pribadi, sumber kebaikan bagi masyarakat, bahkan sumber kebaikan bagi kejayaan Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkan Islam di atas seluruh agama. Di antara tafsir al-huda adalah al-ilmu nafi', wa dinil haq artinya adalah al-amalu salih, berarti ilmu yang bermanfaat. Apabila bergabung dengan amal soleh, maka ini akan menjadi kejayaan, kemenangan agama Islam. Dan ini sumber kebaikan. Oleh karena itu, sumber kerusakan yang ada pada manusia itu ada kemungkinan jauhnya amal dari ilmu. Jauhnya amal dari ilmu. Dia mengamalkan tapi tanpa dasar ilmu, tanpa tuntunan, tanpa aturan Islam. Walaupun beramal, tapi ini kerusakan. Karena tidak dasari wahyu, tidak dasari ilmu. Yang kedua adalah jauhnya ilmu dari amal. Tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan. Yahudi itu rusak bukan karena tidak tahu, tapi mereka rusak karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Kaum Nasara, begitu pula dikatakan dolin, bukan karena mereka tidak beramal, tapi karena mereka beramal atas tanpa dasar ilmu. Maka yang beruntung adalah umat Islam, diharapkan yasma'una bainal ilmul amal, menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena itu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan apa? Man fasada min ulama'ina fawishabun bil yahud. Apabila ada yang rusak dari kalangan ahli ilmu dari kami umat Islam, berilmu kok rusak, berarti apa? Menyerupai kaum Yahudi, berarti ilmunya tidak diamalkan. Berilmu kok rusak, berarti apa? Tidak diamalkan. Wa man fasada min ubadina fawishabun bin Nasar. Karena siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah di antara kami umat Islam, maka dia menyerupai Nasara. Kenapa ahli ibadah kok rusak? Berarti ibadahnya itu ngawur, ibadahnya tidak dibangun di atas wahyu Allah, tidak dibangun di atas tuntunan, tidak di atas ilmu. Maka cara selamat adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan ini bisa diraih dengan mempraktekkan kaidah yang disebutkan lima menukaim rahimahullahu ta'ala. Kata Abdul Razak, barang siapa mempraktekkan kaidah ini dan dia berjalan di atas metode ini ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengar, dia akan memperoleh ilmu dan pengalaman, pengamalan. Wazada imanuhu, dan imannya akan bertambah. Wasabata thubutal jibal as-sawamikh, dan imannya akan kokoh seperti kokohnya gunung yang tinggi. Wallahul mas'ul an yuwaffiqana lidzalika walikulli khair. Maka hanya kepada Allah lah kita meminta agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mewujudkan hal tadi, mendapatkan ilmu, mendapatkan amal, bertambahnya iman, dan iman kita kokoh seperti gunung yang tinggi, dan mendapatkan taufik pada setiap kebaikan. Tsumma, kemudian Abdul Razak mengatakan, tsumma inna tafakkur wa tadabbur fi ayatillah ala nu'aini. Sesungguhnya memikirkan dan mentadaburi pada ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Jadi ada ayat syariah, Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi itu ayat syariah. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Berupa apa? Mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdul Razak, sesungguhnya memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah ada dua macam. Tafakkurun fi liyaqa'ala muradir rabb minhu. Yaitu memikirkan, merenungi pada ayat-ayat tadi supaya cocok dengan yang dimaksudkan, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim supaya kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari ayat tadi untuk kita pahami dan kita amalkan. Liya qala muradillah, akan mendapatkan maksud Allah seperti apa. Wa tafakkurun fi ma'ani ma da'i ibadahu ila tafakkur fi. Dan memikirkan, merenungi makna-makna yang diseru Al-Quran untuk mentadaburinya. Jadi Al-Quran itu Allah perintahkan kita mentadaburi. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah memang dalam hati mereka ada gemboknya, ada penutupnya, sehingga tidak mentadaburi, tidak paham? Nah, Al-Quran juga memerintahkan kita mentadaburi hal-hal yang harus kita tadaburi. Seperti apa? Mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Al-Quran memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita mentadaburi makna-makna yang diserukan Al-Quran itu mentadaburi, seperti mentadaburi makhluknya. Maka kita juga berusaha mentadaburi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka bertafakur, merenungi ciptaan langit dan bumi. Ini juga penting. Karena ketika kita mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah dan kita mengetahui agungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka adanya makhluk-makhluk tersebut menunjukkan adanya Al-Khaliq, pencipta. Kemudian agungnya makhluk-makhluk Allah menunjukkan agungnya sang pencipta. Jadi mentadaburi makhluk Allah itu membuahkan keimanan pada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim karena Al-Qur'an perintahkan kita untuk itu. Dan mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menambah iman

0: al-iyani. Yang kedua mentadaburi dalil-dalil al-iyani yang dilihat oleh mata. Artinya makhlukat, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal awwal tafakkurun fi ayatil masmu'ah. Jadi kesimpulannya, yang pertama mentafakuri, mentadaburi, mengayati ayat-ayat yang didengar. Maksudnya apa? Al-Quran Al-Karim. Ini namanya ayatun masmu'ah atau ayatun matluwah yang dibaca atau didengar. Wathani tafakkur fi ayati al-masyudah. Yaitu mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat yang disaksikan. Yaitu mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ayatun masyudah. Ayat-ayat yang disaksikan. Dan ini diselaskan oleh Imam Nukaim rahimahullah ta'ala. Kemudian sebenarnya mengatakan kultu wal kalam al-dakartu huna huwa anitafakur fi ayatil masmu'ah. Adapun yang disebutkan pada poin ini berkaitan sebab nambah iman tentang tadabbur ayat-ayat Allah, maksudnya adalah mentadaburi, menghayati ayat-ayat yang didengar, yaitu ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Itu efeknya dahsyat. Wa amma tafakkur fi ayatil mar'iyyah al-masyudah. Adapun berkaitan mentadaburi ayat-ayat yang terlihat, yang bisa disaksikan, makhluknya mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, fa sayatil kalam ali qariban insyaallah. Maka pembahasan ini akan disebutkan sebentar lagi insyaallah taala. Dengan demikian masyarakat muslimin, kita telah menyelesaikan sebab pertama dari sebab-sebab pertamanya iman, yaitu mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita amalkan, bisa mentadaburi Al-Qur'anul Karim, dan semoga itu menambah iman kita, semakin kokoh iman kita, semakin baik iman kita, semakin istiqamah, dan itu menjadi lahan pahala bagi kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan pada malam hari ini yaitu mengenai sebab yang pertama dari sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang, yaitu dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, yaitu dimudahkan di dalam mentadaburi Al-Qur'anul Karim, sehingga kita akan dapat mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Baiklah ikhwatul iman, maka berakhirlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji LC Hafizahullah Ta'ala atas kehadirannya di Studio Aliman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali untuk mengikuti pembahasan berikutnya di kesempatan yang akan datang, yaitu pada hari Rabu pada pekan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Faedah kajian. Sifat ini upayakan orang menyuruh umat kepada agama Allah.
6: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Tepat pada hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya, Torik, selaku MC akan menemani Anda dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest Murotal Quran mulai dari Juz 27 sampai dengan Juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Baik, langsung saja kami bacakan untuk request yang telah hadir di kesempatan malam hari ini. Untuk request yang pertama yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan surah Al-Fatihah, Al-Muzammil dan Al-Mudassir dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. serta minta diputarkan Sirah Sahabat dengan kisah sahabat Utsman bin Affan. Baik Mas Lendro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murotal Al-Quran dan juga Sirah Sahabatnya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua, yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan, request minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan Qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad, serta minta diputarkan Munas dengan tema Mengapa Kita Butuh Hidayah yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim Hafizahullahu Ta'ala. Baik Ibu Yusuf, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murtal Quran dan juga request Mutiara Nasihatnya. Kemudian untuk request yang kedua, yaitu yang ketiga maksud saya, yaitu ada dari Ibu Butiana di Pulau Banteng, Surabaya, request minta diputarkan Surah Al-Qalam dan Al-Hadid dan dengan Qori Syekh Hani Ar-Rifai, dan juga minta diputarkan Munas dengan tema Hidup Adalah Ujian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ma'ruf Nur Salam. Baik Ibu Budiana, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murotal Al-Qur'annya. Ya, kemudian selanjutnya ada dari Ibu Ami merequest Murotal Al-Qur'an, yaitu ada Surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Mubarak, kemudian Surah Al-Fajr dengan Qori Syihani Arifai, dan juga Surah An-Naba dengan Qori Ustadz Abu Usama. Baik Ibu Ami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murotal Al-Qur'annya setelah request dari Ibu Putiana. Dan langsung saja kami putarkan untuk request kita yang pertama di malam hari ini, yaitu dengan request Mas Leandro Islami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lianna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya, memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, itu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya, tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah al-hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah al-hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadr liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Uthman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas, tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli, tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. Sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.

وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ma yakulu ba'da takbiratil ihram.
2: Doa istiftah.

0: غيرك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau.
2: Au yaqul,
1: atau ia berkata,
0: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi.

0: والبرد.
1: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.
2: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalihi.
3: Doa ketika bangkit dari

0: والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Segala puji bagimu ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi dan antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari selainnya. Engkaulah yang pantas dipuja dan dipuji, yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan semua yang engkau tahan. Tidak bermanfaat kekayaan terhadap orang yang memilikinya. Kekayaan hanyalah darimu.
2: Ma yaqulu ba'da al-faraghi min al-wudu.
1: Doa setelah wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
0: Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kekuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya sunnah.

0: تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي
1: خير الناس قرني sebaik-baik manusia adalah generasiku, orang-orang yang hidup di bawah bimbingan langsung, didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya. Generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah mengatakan, mukminnya, kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'. Belum pernah. La tasubbu ashabi.
1: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
2: Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya. Idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Jangan mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi fa alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat dan juga seluruh umat manusia.
3: Semenit manfaat.
4: Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras. Terdapat peringatan yang dahsyat bagi orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Faman tarokaha fakot kafar. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Dia diancam keluar masuk dari dia keluar dari Islam. Maka tentunya ini adalah ancaman yang besar. Kita khawatir, ya, kita takut apabila ada saudara-saudara kita, apabila ada kerabat kita yang mereka enggan, mereka bermalas-malasan untuk melakukan ibadah sholat, maka mereka diancam dengan kekufuran. Ya, mereka diancam dengan kekufuran. Maka ini sungguh ancaman yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin agar dia menuntun saudaranya yang berada dalam keadaan sakaratul maut dan kalimat la ilaha illallah, agar orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, laqidu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang diajarkan, yang dituntun kepada seorang yang akan meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat sempurna.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
7: Orang yang menuduh wajib menunjukkan bukti.
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang diberi apa saja yang mereka tuntut, pasti mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi pihak yang menuntut harus menunjukkan bukti dan pihak yang menolaknya harus menyampaikan sumpah. Hadis hasan yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan selainnya seperti ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن المنكر من الإيمان.
7: Kewajiban memberantas kemungkaran.
6: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.

0: SSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur menyebut jumlah janda usia sekolah di Jatim masih tinggi. Pada tahun 2023 menunjukkan janda usia sekolah di bawah usia 15 tahun kurang lebih ada 800-an orang. Sedangkan usia 15 hingga 19 tahun jumlahnya sekitar 2.900 orang. Mereka menjadi janda usia muda karena terpaksa menikah dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah melahirkan, mereka bercerai. Risa Wahyuni, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur menyebut, ketidaksiapan menjadi orang tua menjadi pemicu perceraian muda.
2: Mereka juga tidak siap menjadi orang tua. Gak usah kan kita bicara anak. Orang dewasa saja yang mereka menikah usia 23, 25. Coba kita lihat, banyak kan yang mengalami postpartum depression, ya, depresi pasca persalinan. Ternyata mereka tidak siap untuk masuk di perkawinan aja secara psikologi, gitu ya. Banyak angka perceraian terjadi di mana usia perkawinan itu masih di bawah 10 tahun. Artinya itu kan usia produktif, yang dia mungkin usianya 25 tahun, baru 5 tahun menikah, ada yang baru 1 tahun menikah sudah bercerai. Karena konsep perkawinan itu yang ada di dalam pikiran mereka adalah pokoknya aku menikah, yaitu tadi legalitas seksual, masih belum berpikir panjang bahwa di sebuah pernikahan itu ada tanggung jawab, ada kewajiban. Yang ada mindsetnya itu adalah ketika pernikahan itu terjadi, okay, semua berjalan lancar. Tapi mereka lupa bahwa ada perbedaan individual.
1: Maharina Novi, aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang mengatakan, kasus hamil yang tidak diinginkan dan berujung pernikahan dini akibat dari norma sosial lingkungan sekitar yang tidak terjaga.
3: Kadang tuh pikirannya nggak panjang, itu hanya memikirkan besok atau nanti. Jadi anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga ini juga kita bisa wanti-wanti.

0: jadi. Tapi karena ada hal-hal yang seperti ini dan perspektifnya itu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik mungkin di kampung dan lain-lain, itu akhirnya diperbolehkan dan ada dispensasi-dispensasi yang diberikan. Itu sayang sekali sebenarnya.
1: Di tengah gempuran teknologi dan lingkungan sosial yang semakin berkembang, sudah menjadi peran orang tua melakukan supervisi atas akses informasi dan menjadi teman bertukar pikiran yang baik, karena komunikasi antara orang tua dan anak adalah langkah preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa.

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aid. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba.

Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku, aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya
berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendiktekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya." Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, "Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, "Dari mana kalian?" Abdullah menjawab, "Dari penjuru yang jauh." Umar bertanya, "Kemana kalian hendak berangkat?" Abdullah menjawab, "Ke Baitullah." Umar berkata, "Di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu.
Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, "Ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung?" Maka Abdullah menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum." Umar berkata, "Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus?" Abdullah menjawab, "Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba." Umar berkata, "Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya?" Abdullah menjawab, "Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan?" Abdullah menjawab, "Laisa bi amaniyukum wala amani ahli al-kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya?" Abdullah menjawab, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Umar berkata, "Tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu, dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, "Demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku yang akan melakukannya." Mereka berkata, "Kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya." Abdullah berkata, "Biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku." Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makam dan membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. 'Allamahu al-bayan." Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, "Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang kami takutkan akan menimpamu." Maka Abdullah berkata, "Demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi." Mereka berkata, "Jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai." Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit,
yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Penyebab kemandulan pada pria. Pertama, kualitas sperma yang buruk. Kualitas sperma menentukan akan terjadinya kehamilan. Hal ini menyangkut bentuk sperma dan gerakannya yang tidak sempurna, maka tidak akan mampu mencapai sel telur. Berikutnya adalah konsentrasi sperma yang rendah. Secara medis, ukuran normal atau sehat adalah 20 juta atau lebih sperma per mililiter semen. Rusaknya kualitas sperma bisa terjadi akibat memakai celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan, atau terlalu sering berejakulasi. Kedua, kelainan genetik. Sindroma Klinefelter atau kelainan genetik menyebabkan seorang pria mempunyai satu kromosom Y dan dua kromosom X. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali. Ketiga, gangguan hormonal. Hormon testosteron yang terganggu bisa menghambat produksi sperma. Untuk merangsang agar testis memproduksi sperma, diperlukan hormon dari kelenjar pituitari. Bila hormon tersebut terganggu, jumlah menurun atau bahkan tidak ada, maka testis tidak akan bekerja sempurna. Keempat, varikokel. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena di sekitar buah zakar. Pada pemeriksaan fisik, hal ini ditemukan dalam bentuk benjolan di bagian atas buah zakar yang akan bertambah besar dan nyata bila mengejang. Yang lebih sering kena adalah buah zakar kiri. Sebagian besar varikokel tidak disertai rasa sakit, walaupun ada yang mengeluh pegal-pegal di daerah tersebut. Tindakan yang saat ini dianggap paling tepat adalah dengan operasi dan angka keberhasilannya mencapai 66%. Keenam, saluran sperma yang tersumbat. Hal ini bisa saja merupakan bawaan lahir atau adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Adanya penyumbatan ini dipastikan dengan operasi. Bila sumbatan tidak begitu parah, dengan bantuan mikroskop dapat diusahakan koreksinya dan dapat diketahui pula ada tidaknya produksi sperma di buah zakar. Ketujuh, pengaruh radiasi dan obat. Radiasi serta obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas sperma, fungsi testis, dan hormon reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Faktor lainnya adalah gangguan hormon, pengaruh obat, gangguan ereksi atau ejakulasi, radiasi, dan lainnya.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 5 tahun 1 oleh Dr. Adhika Mianoki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Makanan penakluk tekanan darah tinggi. Sebagian orang tidak menyadari apa yang mereka makan tiap hari, apalagi kandungannya. Bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal, mulailah cermati asupan makanan dan kandungannya. Orang yang menderita hipertensi sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Semakin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka tekanan darah akan terkendali. Hindari makanan berikut jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pertama, kopi. Kopi memang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena kopi memiliki kandungan kafein. Namun, kafein juga dapat memicu naiknya tekanan darah. Kedua, daging dan makanan olahan. Jenis makanan ini banyak diawetkan menggunakan garam. Ketiga, acar. Acar timun memang nikmat di lidah, tetapi proses pembuatannya memerlukan garam agar timun tidak cepat busuk. Keempat, saus. Baik saus tomat, saus pasta, juga jus tomat yang dikemas di kaleng, mengandung kadar natrium tinggi. Kelima, kulit ayam dan makanan berlemak lainnya, seperti daging merah, susu berlemak, keju, dan mentega, karena mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat yang dapat memperburuk tekanan darah. Terapkan pola makan sehat dengan 4 prinsip utama pola makan untuk menghentikan hipertensi, yaitu tingkatkan asupan nutrisi dari biji-bijian utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Kurangi garam, makanan dan minuman manis, serta daging merah. Kurangi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Walaupun tidak bisa menurunkan tekanan darah secara cepat, beberapa jenis makanan berikut bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan. Pertama, susu rendah lemak dan yogurt. Kedua, buah bit. Buah satu ini bersifat membantu menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat. Bahkan penelitian di Inggris sudah membuktikan jus buah bit dapat menurunkan tekanan darah hanya dalam waktu sehari semalam. Ketiga, oatmeal. Gandum mengandung rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Keempat, pisang. Kandungan potasium pada pisang membuat tekanan darah tetap stabil. Kelima, ikan. Pilihlah ikan yang mengandung asam lemak omega-3, seperti ikan salmon, ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan lele. Keenam, minyak zaitun. Kandungan polifenol pada minyak zaitun bisa membantu mengurangi tekanan darah. Hindari makanan yang menyebabkan hipertensi, dan terapkan pola makan sehat supaya tekanan darah tetap stabil. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah. Orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh. Kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Semisalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmatnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan. Serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi pengguna aktif judi online tersebut. Is Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur menyebut, anak-anak yang terlibat judi online merupakan korban kekerasan psikis. Jika dibiarkan, akan berpotensi pada tindakan kriminal.
2: Judi online itu sebenarnya anak-anak menjadi korban. Bagi kami ini kategorinya korban kekerasan psikis ya, karena anak-anak kemudian masuk di dalam pengaruh psikologi yang bisa menyebabkan orang lain jadi korban dari kegiatan judi online itu. Pertama saya kira kan ini kan juga pengaruh perkembangan teknologi ya, kan anak-anak akan menjadi lebih banyak informasinya berpotensi untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang di luar nalar positif orang dewasa, cenderung akan menjadi kriminal dan dari kriminal itu bisa mengorbankan orang lain.
1: Psikolog klinis forensik di Gresik sekaligus pemerhati isu perempuan dan anak, Riza Wahyuni menuturkan, banyak faktor sehingga anak usia sekolah terjerat dengan judi online.
3: Perilaku judi itu kan sebenarnya untuk orang dewasa, paling nggak remaja ke atas lah. Tapi ke zaman sekarang dengan akses teknologi yang cukup mudah, semua orang bisa terjebak dalam judi online. Anak-anak kita ini kan menganggap bahwa itu adalah permainan, adalah game. Taruhannya kan taruhan online juga, jadi mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari perilaku yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham. Kenapa? Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibunya harus kerja, banting tulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karepi loh, ngurus-urusannya dewe. Pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Meniru ya dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol. Dianggap kan hanya permainan biasa.
1: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya, bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
3: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak supaya mau makan pun menggunakan gadget. Untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, gitu kan, ya nggak ada kan. Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca, tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliuran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal tahiya tanda, gitu kan. Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu harus menjadi catatan.
1: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Is Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan, perlu penanganan yang berbeda.
2: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu pendekatannya tidak lagi bisa siap-siap diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang, ya kan, tapi bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal-hal positif yang menumpangi itu, ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif, ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka yang sebenarnya tantangannya adalah hadiah, kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, dan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan, ya kan. Teknologi ini kan tidak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beli nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak-anak kita.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
3: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
3: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
3: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari, pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiya wa la rasula ba'dah. Saudariku kaum muslimah yang berbahagia, saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat menyenangkan hati kita semua selaku kaum muslimin ketika kita melihat pada zaman sekarang jilbab atau pakaian muslimah telah menjadi trending dan telah dipakai oleh banyak kaum muslimah. Kita saat ini begitu mudah menyaksikan kaum-kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, mereka berusaha untuk menutup aurat mereka. Namun dari kegembiraan tersebut ada satu titik kesedihan. Kesedihan ini berupa rasa iba yang ada dalam hati ketika melihat kaum muslimah yang menggunakan baju muslimahnya, namun baju muslimah tersebut masih jauh dari kata syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baju muslimah yang digunakan masih tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Namun melihat realita ini, saya berhusnudzon kepada saudari-saudariku sekalian kaum muslimah bahwasanya ilmu belum sampai kepada mereka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah perkataan dari Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, yang mana perkataan ini adalah nasihat bagi kita semua yang hendak mengajarkan, memerintahkan anak-anak perempuan kita untuk mengenakan baju yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasannya tujuan disyariatkannya mengenakan jilbab, mengenakan baju syar'i, itu adalah untuk menutup perhiasan-perhiasan wanita. Namun sungguh sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan. Ini adalah ucapan dari Syekh Albani. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan utama seorang wanita mengenakan baju, mengenakan jilbab adalah untuk menutup perhiasan mereka. Namun menjadi perkara yang sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru menjadi perhiasan bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah bagi kaum muslimah sekalian yang apabila berkeinginan dan telah mengenakan baju muslimah untuk kembali mempelajari, untuk kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tata cara berbusana muslimah yang syar'i. Sehingga apabila mereka atau apabila kaum muslimah mengenakan baju, maka bajunya adalah baju yang syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan baju yang dijadikan tren, bukan baju yang dijadikan perhiasan, bukan baju yang dijadikan sebagai alat untuk memperhias diri. Tidak. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan hal tersebut, yakni ilmu tentang busana kaum muslimah yang syar'i. Kemudian kami juga menasihatkan kepada saudari-saudari sekalian, ketahuilah bahwasanya menutup aurat itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan pernah membuahkan pahala kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan atas dasar ikhlas kepadanya, dan juga dikerjakan atas dasar mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya wasiatkan kepada saudari-saudari sekalian yang telah mengenakan jilbab, mengenakan baju muslimah yang syar'i, dan yang akan mengenakan baju muslimah, hendaklah mempelajari ilmu tentang baju muslimah tersebut, serta hendaklah mengenakannya dengan ikhlas atas dasar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengikuti trending topic, bukan sekedar hanya ikut-ikutan semata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum

0: nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di dalam kita yang memandang saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin, ketika seorang dia adalah seorang yang mengerti, seorang yang belajar atau terpelajar, ketika melihat saudaranya menyimpang, hendaklah dia melihat dengan kacamata sebagai seorang dokter yang penuh kasih sayang kepada pasiennya. Demikian pula seorang dai, ketika dia berdakwah, hendaklah dia melihat saudaranya dengan kacamata yang penuh kasih sayang, yaitu ingin untuk menyelamatkan saudaranya. Karena dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan ini adalah bukti kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Banyak kita lihat, banyak kita jumpai pada sebagian orang, yaitu ketika melihat suatu kesalahan, suatu penyimpangan, langsung disebarkan penyimpangan itu tanpa dinasihati dengan baik kepada orang yang melakukan penyimpangan. Bahkan terkadang senang dengan penyimpangan yang dilakukan oleh saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saudaranya. Kalau seorang mukmin mencintai saudaranya, maka ketika dia melihat saudaranya berbuat salah atau kesalahan atau kekeliruan, dia mendatangi saudaranya. Dia ingatkan saudaranya dan cara yang baik dan akhlak yang mulia, dengan niat tulus dan ikhlas dia ingin saudaranya selamat. Inilah salah satu bukti kecintaan seorang hamba kepada saudaranya, atau seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin. Dan sifat ini adalah sifat yang mulia. Oleh karena itu para ulama kita memberikan contoh kepada kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang membuktikan bagaimana kecintaannya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka melihat saudara mereka berbuat kesalahan, maka mereka ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menasihati dengan cara yang baik. Mereka menulis surat mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan satu penyimpangan. Ini akhlak yang mulia yang harus dan seyogyanya dimiliki oleh para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun sikap seorang yang melihat saudaranya berbuat kesalahan, lalu dia biarkan, kemudian terkadang disebarkan, ini adalah perilaku yang menunjukkan niat yang tidak ikhlas. Menunjukkan keinginannya untuk mencemarkan suatu kesalahan, kesalahan saudaranya, yang dia memiliki kesempatan untuk menasihatinya, untuk mengingatkannya. Padahal agama ini adalah nasihat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat bagi Allah dan beriman pada Allah. Nasihat bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan kaum awam dari kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim melihat saudaranya berbuat kesalahan atau kekeliruan, alangkah baiknya dia memegang tangan saudaranya, lalu dia ingatkan pada saudaranya bahwa anda telah berbuat kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan anda diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalahannya A, B, C, sebutkan bahwa ini tidak sepatutnya anda lakukan atau anda ucapkan. Yakin bahwa orang yang dinasihati dan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan niat yang tulus, nasihat itu akan masuk dalam hati orang itu dan dia akan berterima kasih dan dia akan menerima nasihat tersebut. Nah, inilah salah satu kekurangan yang kita miliki. Kita melihat saudara kita berbuat kesalahan, kita melihat saudara kita menyimpang, tetapi kita diam, kita tidak mengingatkannya atau menasihati dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan keinginan agar orang ini lurus dan kembali kepada jalan yang benar. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, semua dengan cara yang baik, semua dengan akhlak yang mulia dan kata-kata yang baik. Maka insyaallah seorang akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, demikian pula orang yang dinasihati, yang diingatkan tentang ma'ruf atau suatu kemungkaran. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: perkenankan kami berbagi. Adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah, termasuk amal mulia. Nabi SAW menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi ke mana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." "Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya". Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku, aku.' Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Pulanglah," maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang tiga waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum, والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan tiga waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya, tiga waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu. Karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, Tahadu, tahabu. Biasakan saling memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah, dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi SAW melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Hadis Riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain, dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan. Dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi SAW bersabda, Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im. Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadits. Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-diyafatu thalathatu ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaih. Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun alaih. Lebih dari 3 hari statusnya sedekah, artinya tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
2: Adab-adab berpuasa. Puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Puasa pun mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri seorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir. Puasa dapat pula melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Hal itu dapat diraih jika seorang muslim menjalankannya sesuai dengan cara yang disyariatkan dan memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab berpuasa adalah yang pertama, niat yang baik. Hendaklah seorang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang-orang yang berpuasa. Di samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas, sebab sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa selain iman kepada Allah, bahwasanya Allah yang telah mewajibkan atasnya berpuasa Ramadan. Demikian pula, orang yang berpuasa hendaknya mengharapkan pahala di sisi Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah sah apabila seorang meniatkan puasanya sekedar untuk melatih diri dari lapar, menguatkan keinginan, menurunkan berat badan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Jika ia niatkan seperti itu, niscaya ia tidak mendapatkan pahala melainkan apa yang ia niatkan tersebut. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya, maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu, di samping ia akan mendapatkan pahala, dan manfaat ini merupakan berkah dari puasa. Adab yang kedua, bersahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya melalui sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahari." Yang artinya, perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli al-kitab adalah makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin sepatutnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berpuasa. Hendaklah ia bersahur walaupun hanya sekedar memakan beberapa butir kurma atau hanya meminum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'atin min ma'in." Yang artinya, bersahurlah walaupun hanya meminum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." yang artinya sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adab yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Beliau bersabda, "Bakkiru bil iftari wa akhiru sahur." Yang artinya, bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Sahur bertujuan agar seorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, tidak berlebihan dalam makan sahur. Makan sahur berlebihan dapat memudaratkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut, berat mengerjakan ibadah, dan mungkin membuatnya tidur hingga waktu zuhur. Bagaimana pula hal itu bertentangan dengan hikmah berpuasa, sebab tujuan orang berpuasa adalah membiasakan diri untuk lapar dan tabah. Namun, mengapa ia justru memenuhi perutnya ketika makan sahur? Sebagian orang melakukan hal itu supaya tidak merasakan lapar di siang hari. Hal itu menurut prasangka mereka yang keliru. Alasan tersebut adalah buah kejahilan mereka, karena perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hikmah berpuasa. Adab yang kelima, sabar dan tidak berbuat jahat. Janganlah seorang membalas perbuatan jahat dengan semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tapi hendaklah ia tabah, sabar, serta menahan diri dari marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jangan berbuat jahat. Jika ada seorang yang mencaci atau mengganggunya, hendaknya ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, keji, dan fasik. Hendaknya seseorang menjaga lisannya karena lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, keji, dan fasik bertentangan dengan adab berpuasa serta bertentangan dengan hikmah berpuasa. Di antara dalil wajibnya menjaga lisan adalah hadis yang telah disebutkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu 'anil laghwi war rafathi. Wa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaimun, inni shaimun." Yang artinya, puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jika ada yang memakimu atau akan berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Wajib hukumnya menjaga lisan dari perkataan keji dan buruk, atau perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Orang yang berpuasa hendaklah menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga lisannya dari ghibah menggunjing, namimah mengadu domba, dan perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi, wa laisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan. Ketika seorang sedang berpuasa, dianjurkan kepadanya untuk mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah dan berdoa, memohon ampun, serta membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tali silaturahim, melakukan kebaikan-kebaikan, dan amal-amal yang lainnya. Adab yang kedelapan, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakkiru bil iftari," segerakanlah berbuka. Sabda beliau juga, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Yang artinya manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ke-9, berbuka dengan rutab, kurma basah, atau dengan tamar, kurma kering, dan sejenisnya. Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Di samping itu, merupakan sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW apabila beliau memiliki rutab kurma basah, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengannya. Jika tidak ada rutab, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengan tamar, kurma kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta lainnya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memiliki kurma, maka minumlah air, karena air dapat membersihkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Adab yang ke-10, tidak makan berlebihan ketika berbuka. Berpuasa akan mempersempit saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seorang untuk menahan lapar. Jika seseorang mengejutkan lambungnya atau pencernaannya dengan banyak makan setelah ia berpuasa, maka hal itu akan sangat memudaratkan kesehatannya. Selain itu, akan kehilangan hikmah berpuasa. Demikian juga ia akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar ia tidak dapat memanfaatkan waktunya pada malam hari untuk beribadah. Ia akan merasa berat mengerjakan sholat malam. Maka dari itu, ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Adab yang ke-11, doa ketika berbuka puasa. Hendaklah orang-orang yang berpuasa berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW saat berbuka di sore hari. Sesungguhnya, apabila Nabi SAW berbuka, beliau membaca Dhahbat dhama'u, wabtalatil uruku, wathabatal ajru insya'Allah. Yang artinya, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan tetaplah pahala insya'Allah. Adab yang ke-12, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dianjurkan bagi seorang ketika hendak berbuka mencari orang yang akan berbuka bersamanya, walaupun hanya sekedar memakan kurma atau minum air. Hal itu akan mendatangkan pahala dan karunia yang sangat besar, juga akan menebarkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Adab yang ke-13, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adab yang merupakan inti dari adab-adab di atas. Seorang muslim wajib untuk selalu menyertakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah maksud dan tujuan pensyariatan puasa. Di samping itu, takwa merupakan perkara yang sangat agung bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab barang siapa yang mampu mewujudkan takwa dan berdekatan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan faedah dari puasanya. Ia telah meraih buah puasa yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhir dari adab-adab berpuasa. Walhamdulillahirrabbilalamin.
3: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبات لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu zikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
4: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
3: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
5: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
3: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman fatqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
6: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.
1: Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadik, ha hiya tunajik, ha hiya tastarhimuk, ha hiya tastajdi atfak. عبد الله متى يلين قلبك أيسرك أن تدعو عليك ولكنها تخاف عليك وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya ala salah, hayya ala falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: Cahaya Sunnah.
2: Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu." وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: العين القيمة.
1: Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba, baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba.

Ikhlas dalam beribadah, karena tanpa ikhlas ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, dakwah kita percuma, ceramah kita percuma, kita menuntut ilmu percuma, kita haji percuma, kita berjihad percuma tanpa ada ikhlas. Karena ikhlas adalah pondasi dasar, yang mana bangunan tanpa adanya ikhlas, bangunan tersebut akan hancur binasa. Begitu pula dengan amal manusia. Kedudukan ikhlas dalam amal seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan akan hancur, sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan.

0: ذو صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Semenit manfaat.
2: Kita ini umat Islam di mana-mana dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji keislaman kita ini apakah bisa menjadi orang istiqomah atau menjadi orang yang lemah. Dan Allah telah mengatakan ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman ya Allah, lalu dibiarkan? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang jujur dengan Islamnya, dengan imannya, dengan pengakuannya yang sungguh-sungguh, dan siapa orang yang berdusta, ngakunya iman ternyata enggak beriman, ngakunya Islam ternyata jauh dari Islam.
1: Semenit manfaat.
3: Tawakal itu hanya kepada Allah, tujuannya dua: husulil matlub, memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, dan wadaf'il makruh, menolak sesuatu yang kita benci, yang berbahaya. Ma'athikko bihi, ya, disertai dengan keyakinan kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah. Tidak cukup di situ, wa fi'lil asbab al-ma'dun fiha, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalamnya. Jadi tawakal itu bukan pasrah, ya, tapi tawakal adalah bukan pasrah kemudian enggak berusaha, bukan. Tetapi tawakal, kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang berbahaya yang mendatangkan madarat yang kita benci, dengan kita percaya sungguh-sungguh hanya Allah, kepada Allah, disertai fi'lil asbab, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh agama. Jadi itulah makna tawakal.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
7: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
7: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
7: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
7: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
7: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324-846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
7: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Info sehat hari ini.
11: Kenali upaya dasar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh merupakan kewajiban masing-masing manusia sebagai wujud syukur kepada Allah, karena nikmat sehat ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Lalu, bagaimana upaya dalam menjaga kesehatan tubuh? Upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan memiliki 4 prinsip dasar, yakni, pertama, meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, menggunakan secara optimal kesempatan dalam upaya pencegahan yang berasal dari luar manusia. Ketiga, mencegah atau mengurangi efek kelemahan atau kekurangan yang dimiliki manusia. Keempat, mencegah atau mengurangi ancaman bahaya dari luar manusia sehingga tidak menimpa manusia. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah, contohnya tubuh yang normal mulai dari tingkat molekuler atau seperti kadar cairan tubuh yang normal, kadar saturasi oksigen yang normal, kadar natrium klorida yang normal, dan semisalnya. Tingkat seluler, seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah, sel darah putih yang normal dan semisalnya, hingga tingkat organ, seperti jantung yang normal, paru-paru yang normal, dan semisalnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada manusia, contohnya, tubuh yang abnormal, mulai dari tingkat molekuler, seperti kadar gula darah yang meningkat, dan semisalnya. Tingkat sel, atau seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah dan sel darah putih yang meningkat atau menurun. Bakat alergi, dan semisalnya. Sampai tingkat jaringan atau organ, seperti kelainan jantung bawaan, hidrosepalus, dan semisalnya. Bahaya yang mengancam dari luar manusia, contohnya, tingkat molekuler, seperti infeksi virus, prion, zat beracun, arsen, karbon monoksida, dan semisalnya. Tingkat seluler, infeksi bakteri, jamur, protozoa, dan semisalnya. Tingkat multiseluler, infeksi parasit, gigitan serangga, sengatan binatang berbisa, gigitan binatang buas, dan semisalnya. Tingkat fisik, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, tusukan atau sayatan senjata tajam, hantaman benda tumpul, kecelakaan, dan semisalnya. Tingkat makhluk gaib, contohnya gangguan setan dari golongan jin.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
7: Info sehat hari ini.
12: Apa yang harus dilakukan ketika keracunan makanan? Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kuman, bakteri, jamur, parasit, atau virus yang ikut tertelan bersamaan dengan makanan maupun minuman. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan basi atau proses pengolahannya yang tidak higienis yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan menimbulkan gejala. Umumnya, kuman penyebab keracunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dalam tubuh, sehingga gejala tidak langsung muncul dan sulit terdeteksi sejak dini. Ada beberapa gejala keracunan makanan yang umum dan memerlukan pertolongan pertama. Di antaranya, mual dan muntah, diare, dehidrasi, nyeri kepala, nyeri dan kram perut, yang terjadi 12 hingga 72 jam. Meski penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani dokter, namun sebelum mendapat penanganan medis, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk meredakan gejala keracunan. Di antaranya, mencukupi cairan tubuh. Orang yang mengalami keracunan berisiko mengalami dehidrasi akibat mual, muntah, dan diare. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengonsumsi air mineral juga berguna untuk membuang racun dalam tubuh. Apabila Ikhwatul Iman merasa mual atau muntah terus berlanjut, hindari posisi berbaring dan sangat disarankan duduk dalam posisi tegak. Posisi ini bertujuan mencegah muntah masuk ke dalam saluran pernafasan yang berisiko menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan. Ketika muntah, posisikan kepala sedikit menunduk agar makanan tidak kembali turun ke tenggorokan sehingga risiko tersedak dapat diminimalisir. Jika gejala keracunan mulai mereda, hindari minuman berkafein, susu, makanan pedas, berminyak, atau makanan dan minuman asam untuk sementara waktu, karena berisiko memperburuk gejala keracunan. Pertolongan pertama yang bisa ikhwatul iman lakukan bisa dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe mampu membantu meredakan gejala keracunan seperti mual dan nyeri perut. Jika muntah atau diare terus berlangsung karena keracunan, jangan konsumsi obat tanpa resep dokter, karena itu merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Dan jika gejala sudah mereda, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan aktivitas. Penderita keracunan makanan sangat disarankan untuk beristirahat agar memberi waktu tubuh pulih sepenuhnya. Apabila gejala yang dialami tidak kunjung membaik dan muncul gejala lain seperti muntah atau BAB disertai darah, nyeri perut hebat, dan diare tidak kunjung berhenti selama 3 hari, segera periksakan diri Anda ke dokter guna mendapat penanganan dan pertolongan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
7: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
13: Kalau seandainya antum tanya tentang suara neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Sungguhnya orang-orang yang telah dituliskan untuk mereka surga, mereka di dunia, tapi mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Ulaika anha mub'adun. Mereka-mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. La yasma'una hasisaha. Yang mereka tidak akan mendengar bunyi-bunyi neraka jahanam tersebut. Tidak mendengar. Karena dengan mendengar bunyi neraka jahanam akan menyusahkan hidup mereka. Jika seandainya penduduk surga di surga mendengar neraka jahanam, maka mereka tidak akan merasa nikmat dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika seandainya mereka melihat orang-orang kafir tersebut dari tempat yang sangat jauh, yang terdengar dahulu adalah suara neraka jahanam. Pernahkah antum mendengar suara orang, suara api pemilik pandai besi berbunyi wu wu, dan neraka jahanam mempunyai zafirnya. Bahkan suara neraka jahanam seperti teriakan longlongan. Berapa waktu yang lalu dikabarkan kepada kita, Allah taala alam tentang kesahihannya, sebuah suara yang direkam di daerah yang bernama Siberia, setelah ribuan kilo mereka memasukkan, ingin mendeteksi barang tambang yang mereka hendak gali, tiba-tiba pada berapa ribu mil ke dalam tanah terdeteksi sebuah suara yang cukup beda dengan suara-suara lain, tidak sama dengan suara mesin dan semacamnya, seperti suara teriakan jutaan orang ramainya. Kemudian dimasukkan ke LED suara tersebut, kemudian diperjelas noise-nya, terdengar di sana ribuan bahkan jutaan orang berteriak. Ada kedengaran takbir dari suara yang sangat luar biasa. Mereka yang menukilkan kisah tersebut, mereka mengatakan kemungkinan itu adalah azab api neraka. Kita terlepas dari itu semua, apakah itu azab neraka atau itu adalah azab neraka jahannam, sesungguhnya neraka jahannam dan azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal ke seluruh alam makhluk Allah kecuali manusia. Dan manusia juga bisa mendengar azab tersebut, seperti manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul atau orang-orang tertentu. Suatu hari seorang pemuda menguburkan kakak, menguburkan kakak. Ketika dia bersemangat menguburkan, terjatuh dompet, terkuburkan bersama jenazah kakak. Dan waktu itu sudah maghrib. Ketika hendak maghrib, dia pun pulang bersama yang lainnya, mengantarkan jenazah. Dari mengantarkan jenazah, tiba-tiba teringat olehnya dompet. Kemudian dia berbalik, pulang. Kembali lagi ke tempat kuburan tersebut, kemudian dia gali. Ketika dia hendak gali, dilihatnya api besar keluar dari galian yang dia buat tersebut, menyebabkan dia tidak jadi mengambil dompet. Kemudian dia pulang. Dia berlari. Kemudian dia terengah-engah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ibu, apa yang telah diperbuat oleh kakak? Apa yang telah diperbuat oleh kakak, wahai ibu?" Sang ibu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang membuat engkau bertanya seperti itu, wahai fulan, wahai anak?" Maka dia menjawab, "Sungguhnya aku melihat api." "Api di mana? Api di mana? Api di mana? Aku melihat api di kuburan kakak." Maka berkata ibu, "Demi Allah, wahai anak, aku tidak pernah mencela sifat kakakmu. Hanya dia sering mengundur-ngundurkan salat. Sering mengundurkan salat sampai keluar dari waktu." Subhanallah. Jadi neraka jahanam, azab kubur, itu bisa dirasa oleh setiap muslim yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baca kitab-kitab tentang At-Takhwif Minan Nar, karangan Ibnu Rajab, itu beliau menyebutkan berapa kejadian tentang dinampakkan azab kubur oleh sebagian orang, baik di alam mimpinya maupun di dalam kehidupannya langsung dia nampak. Pengecualian, jika seandainya berita itu benar, maka azab Allah Subhanahu wa Taala benar-benar sangat nyata.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik, terdapat uswah yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Surah Al-Azab ayat yang ke-21. Pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah kita, merupakan tauladan kita, panutan kita dalam segala hal, baik itu dalam beribadah, muamalah, jihad, dan yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada kaum muslimin, apabila kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka konsekuensinya adalah ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap amalannya, ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau kembali beranjak tidur atau kembali ingin tidur, maka sangat banyak sekali amalan-amalan, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang bisa kita semuanya untuk mencontohnya, untuk menirunya, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apabila kita benar-benar mengikuti amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di samping kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang kita bahas yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun demikian, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, sebagaimana kita jelaskan tadi, apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya sekedar klaim, sekedar pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, apabila kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dapat menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Apabila amal ibadah kita yang wajib itu ada kekurangan, tidak sempurna, mungkin kita lalai, maka bisa ditutupi, bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Dan juga apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara faedahnya adalah kita mematikan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat banyak. Kita tinggal memilih mana amalan yang sesuai dengan kita, yang mampu kita lakukan. Maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita semuanya untuk beribadah, mengerjakan amal ibadah dengan kreasi kita sendiri, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, apabila kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berarti menghidupkan syiar-syiar agama yang mulia ini. Kita menampakkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang di luar agama Islam, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik setelah hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
15: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wudda abih." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting, yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
5: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
7: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
1: Wa

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: senang.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: khairan katsira.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

0: Memang.
1: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa, jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: senang.
1: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
0: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
1: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: azimah.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
0: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
1: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: حديثا.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
0: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.
0: Alam

0: sabila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.
0: Am yahsudu.

0: lima.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.
0: In

0: hilang.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

0: بَصِيرًا.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

0: خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

0: anfusihim qawlan baligha.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

0: rahimah.
1: Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
0: Fala.

0: taslima.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
1: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
0: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
0: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

0: Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."
1: Walain asabakum fadlun minallahi layakulannaka allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ya laytani kuntu ma'ahum fafuza fawzan azima.
0: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

0: dha'ifa.
1: Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

0: bilang,
1: "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat.' Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?' Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.'"

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya

yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: عند ادخال الميت القبر
4: دعاء ketika memasukkan mayit ke liang kubur
5: بسم الله وعلى ملة رسول الله
4: dengan menyebut nama Allah dan dengan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: ما يقول اذا غضب
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: واذا كان قائما فليجلس
5: اعوذ بالله
3: واذا كان جالسا فليضطجع
6: doa ketika marah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk
7: الدعاء بعد دفن الميت
8: doa setelah penguburan mayit
7: يقول اللهم اغفر له اللهم ثبت
8: يا الله ampunilah dirinya يا الله teguhkanlah dirinya
3: اذكار الصباح
9: ذكر di waktu pagi
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Kamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: ثلاث مرات
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب

0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 marat.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Semenit manfaat.
1: Jadi kadang-kadang antara ahlu sunnah wal jamaah sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi, beliau pernah mengatakan, La nakhafu ala da'watina illa anfusana. Tidak ada yang kami khawatirkan terhadap dakwah ini kecuali diri kami sendiri. Jadi beliau enggak khawatir terhadap kelompok-kelompok sesat. Beliau tidak khawatir terhadap orang-orang kafir. Yang beliau khawatirkan adalah perbedaan dan perpecahan di kalangan barisan kita sendiri.
0: Semenit manfaat.
2: Nah, salah satu di antara amal-amal kebaikan yang sangat baik yang untuk kita lakukan pada hari-hari yang agung ini adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Karena belajar dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, ajarannya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah dan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di antara bagian amal saleh yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar, mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya.
3: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Al-a'malu bil khawatim.
4: Amalan itu tergantung pada akhirnya.
5: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan bercerita kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari juga. Setelah itu, ada seorang malaikat yang diutus kepadanya. Kemudian ia meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintahkan untuk menulis 4 perkara baginya. Menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan menjadi orang bahagia atau sengsara. Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Sungguh ada di antara kalian orang yang mengamalkan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya satu hasta. Akan tetapi, suratan takdir dalam kitab telah mendahulinya. Kemudian dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Sebaliknya, di antara kalian juga ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Akan tetapi, suratan takdir dalam kitab ternyata telah mendahulinya. Kemudian ia mengerjakan amalan ahli surga, lalu ia pun masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
7: Info sehat hari ini.
8: Saudara pendengar Radio Suara Liman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berbahagia selalu. Kali ini kita akan berbicara mengenai terapi dasar pasca stroke yang kedua, yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rawat diri penderita dan mengupayakan penderita mampu melakukan aktivitas harian secara mandiri. Tahap ini bisa dimulai jika penderita sudah mampu melakukan beberapa gerakan-gerakan aktif, seperti berjalan perlahan meskipun masih memakai alat bantu, memegang, dan lain-lain. Hendaknya keluarga penderita senantiasa menyiapkan berbagai keperluan penderita pada tempat-tempat yang terjangkau oleh penderita, seperti tempat air minum, peralatan makan, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk keperluan mandi, maka hendaknya keluarga mengkondisikan kamar mandi yang ramah terhadap penderita pasca stroke, seperti memasang alat yang berfungsi sebagai pegangan, tidak membiarkan lantai dalam keadaan licin, dan menempatkan peralatan mandi pada tempat yang mudah dijangkau. Dengan dukungan dan kasih sayang keluarga, maka penderita stroke akan mampu menjalankan aktivitas hariannya dengan baik, meski dengan segala keterbatasan. Ya, demikian terapi dasar kali ini, tentunya masih ada lanjutannya, dan semoga kita bisa melanjutkan untuk terapi dasar yang ketiga.
7: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
9: ASI bukan jaminan bebas dari segala penyakit. Begitu banyak manfaat ASI, dan salah satunya adalah dapat mencegah infeksi. Namun demikian, bukan berarti bayi yang mendapat ASI berarti bebas dari segala macam penyakit. Tetap diperlukan berbagai upaya mencegah penyakit untuk meminimalisir resikonya terhadap bayi. Sebagian ibu berpendapat bahwa ASI merupakan obat ketika bayi sakit, sehingga mencukupkan diri dengan pemberian ASI. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Ketika bayi menunjukkan gejala penyakit, hendaknya segera ditangani dan jika perlu diperiksakan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Berikan ASI eksklusif. Dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif atau ASI saja tanpa makanan tambahan lainnya selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah itu, boleh diberikan makanan tambahan dan dianjurkan untuk tidak menyapihnya sebelum genap 2 tahun penyusuan. Bagi Anda yang baru saja melahirkan dan tidak ada alasan medis yang menyebabkan tidak bisa atau tidak boleh menyusui, maka tunggu apa lagi? Berikan hanya yang terbaik untuk buah hati Anda.
10: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 3 tahun 1 oleh Dr. Afi Andriani.
7: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati. Ramai pemberitaan judi online kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dan pemerintah terpaksa membentuk Satgas Judi Online, termasuk meminta nama-nama pejabat yang terlibat dalam judi online. Faktanya, judi online dilakukan oleh beragam profesi. Masyarakat luas termasuk remaja dan rakyat dengan status ekonomi menengah ke bawah. Antropolog Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Pinky Saptandari mengatakan, bentuk perjudian memang sudah ada sejak dulu. Namun bukan berarti dibiarkan begitu saja.
1: Kebiasaan gaya hidup masyarakat itu memang dari dulu sambung ayam, ya, kos dalam macam kan mulai dari cerita pewayangan juga udah menjelaskan kan bagaimana keluarga Pandawa diajak berjudi sama Kurawa, ya kan. Itu kan juga menunjukkan bahwa itu ada di dalam budaya kita sejak zaman dulu. Lalu kemudian ketika masuk ke era digital, ya judinya pindah ke digital juga kan gitu. Cuma memindahkan medianya saja yang dari konvensional menjadi yang lebih modern. Nah, sekarang kenapa sih orang mau melakukan itu? Itu kan gambling. Namanya gambling itu kan untung-untungan. Nah, ketika orang di dalam kondisi stres atau memang juga kekurangan, ingin berharap lebih, maka peluang untung-untungan ini diambil gitu loh. Tapi karena sudah kena ediknya tadi, maka ya sulit untuk lepas gitu. Jadi itu harus direspon secara serius gitu ya. Apakah itu melibatkan dokter ahli jiwa, lalu paket bank, kominfo dan sebagainya, harus bergerak bersama. Jangan terus cuma sekedar oh iya datanya meningkat. Nah, persoalannya ini kenapa?
0: Mantan pelaku judi online asal Surabaya, JR, mengisahkan pengalaman bagaimana ia terjerumus hingga terpuruk akibat perjudian.
2: Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan, jangan terpengaruh dengan lingkungan atau lingkaran. Kalau awal-awal itu kan kita coba-coba ya mas, karena jadi di tempat saya itu banyak sekali yang main, kalau dulu itu slot X Domino itu kan, mainnya dengan chip. Kita pun taunya link-link judi online itu juga dari lingkungan. Memang awal-awalnya itu kita menang terus mas. Kita awal-awalnya memang diberi kemenangan, tapi setelah kita menang itu kita rasa ingin main terus itu kayak gimana ya, kayak nyandu gitu lah mas. Kalau dihitung kemenangan sama kekalahan, pengen main terus, akhirnya kesedot kemenangan kita, ketarik juga, dan kita akhirnya kalah. Penyesalan itu setelah kita ditangkap sama polisi lah mas, artinya itu kan teguran dari Tuhan. Barang-barang kejual, karena pada hakikatnya judi itu tidak membawa kemenangan, tapi justru malah menjerumuskan kita.
0: Pakar ekonomi Universitas Surabaya, UBAYA, Profesor Wibisono Haryo Pranoto, juga memastikan bahwa judi tidak akan membuat orang menjadi kaya raya. Oleh sebab itu, semua pihak harus memberikan pemahaman sesama sebelum terjerumus ke lingkungan judi.
3: Oh, no, nggak ada lah. Itu bandarnya yang sukses. Mana ada? Wong, itu main roulette aja lah. Itu 2/38 itu di probability-nya diambil sama dia. Belum kalau ada kecurangan-kecurangan di tools dari permainannya itu. Saya kan bolak-balik juga pernah ke Makau. Saya pernah lihat bagaimana di sana melakukan itu apa pusat judi itu. Ya nggak ada lah ya orang itu bisa hidup ya. Harusnya ke karakter yang positif. Jadi anak muda sekarang banyak terperangkap oleh karakter sisi negatif dari pedang bermata dua dari teknologi.

0: Jalan hidup dalam harapan palsu. Gandakan harapanmu dengan bekerja keras dan bukan dengan dadu. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
5: Hah? Emang bisa ya?
6: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
5: Tapi, aman nggak ya?
6: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
5: Cara ikutnya gimana?
6: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
5: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
6: memberi keringanan tanpa khawatir

0: tanggungan. Tabungan umroh Madaitur and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdakir segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita. Maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dan kita untuk bertobat kembali kepadanya. Bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat, pernah punya cita-cita tapi tidak tergapai? Sobat, pernah punya angan tapi tidak kesampaian. Semua dari kita mungkin pernah merasakan itu. Semua dari kita merasa sempit perasaannya pada saat itu. Semua dari kita kadang-kadang bahkan menuduh Allah yang Maha Rahman Rahim. Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepada saya. Hanya disebabkan karena asa, cita, idealisme belum tercapai. Tahukah di dalam Islam sudah ada obat yang sangat mujarab untuk menawar tatkala asa tidak tercapai, tatkala cita tidak tergapai. Coba perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al." Kalau seandainya sesuatu menimpamu, maka jangan pernah ucapkan, "Kalau seandainya aku melakukan seperti ini, niscaya akan terjadi seperti ini dan seperti ini." Akan tetapi ucapkanlah, "Allah, itulah takdir Allah. Itulah takdir Allah." Ucapkan itu baik-baik. Tancapkan dalam sanubarimu. Itulah takdir Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Ini obat paling mujarab. Tatkala Anda mempunyai idealisme, tatkala Anda mempunyai cita-cita, angan yang belum tergapai, yang belum kesampaian, Anda mempunyai perakiraan, tapi kok perakiraannya tidak tercapai, maka saat itu sandarkan dengan ucapan ini, "Qadarullah wa ma syaa fa'al." Artinya, itulah takdir Allah untukku. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Kita hamba hanya menerima takdir Allah. Rasakan obat mujarab ini. Itu adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati hati yang sedang pilu. Karena asa tidak tercapai. Ingin menikah, belum kesampaian. Ingin dapat pekerjaan, belum diterima. Ingin usaha ini belum menghasilkan yang semaksimal mungkin. Katakan itu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Hati akan tenang, hati akan nyaman, dan tetap istiqamah, dan tetap senantiasa menjaga lisan yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Adab-adab harian muslim. Adab-adab bersabar. Pertama, sabar ketika mendapatkan musibah pada goncangan yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru 'inda as-sadmatil ula." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sabar itu adalah pada goncangan yang pertama. Kedua, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ditimpa musibah. Hal tersebut dipanjatkan dengan penuh kerendahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 156. Ketiga, sabar dalam menghadapi berbagai musibah dan mengharapkan pahala dari Allah dengan adanya musibah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman apabila aku mengambil atau mewafatkan orang yang dicintainya, kemudian ia mengharapkan pahala dari musibahnya tersebut, melainkan surgalah balasan baginya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaklah ia mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman. Jika ia diberikan sesuatu yang mengembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu keburukan atau musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Adab-adab harian Muslim. Adab-adab yang berkaitan dengan suami istri. Pertama, masing-masing dari suami dan istri hendaknya mempercantik diri atau berhias hanya untuk pasangannya. Kedua, hendaknya suami melakukan sunnah-sunnah fitrah, yaitu khitan, membersihkan bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ketiga, hendaknya seorang istri menjauhkan diri dari melakukan tato, mencukur atau mencabut alis seluruhnya atau sebagiannya, atau dengan cara yang semisalnya. Begitu juga tidak boleh merenggangkan gigi, yaitu memisahkan gigi satu dengan yang lainnya, sehingga jaraknya berjauhan satu dengan yang lainnya. Keempat, hendaknya pasangan suami istri melakukan sholat berjamaah 2 rakaat sebelum melakukan jima atau melakukan persetubuhan. Kelima, hendaknya sang suami meletakkan tangannya atas kepala istrinya atau ubun-ubunnya, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendoakan keberkahan untuk istrinya. Keenam, hendaknya sang suami tidak lupa untuk mengucapkan doa sebelum berjima, yaitu Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan agar tidak mengganggu apa yang engkau rizkikan kepada kami. Ketujuh, diperbolehkan bagi suami istri untuk saling melihat seluruh aurat pasangannya. Kedelapan, lebih disukai bagi orang yang junub untuk berwudu terlebih dahulu ketika hendak tidur, lebih diutamakan lagi kalau dia mandi. Kesembilan, tidak boleh berlebih-lebihan secara gegabah dengan banyak melakukan hubungan badan, karena di dalamnya banyak terkandung kerusakan dan mempersempit kebaikan di dunia maupun di akhirat.
6: Ustaz, jujur, aku masih belum bisa maafin si Iqbal. Dia ngomongin aku di belakang, fitnah pula. Rasanya gak adil kalau dibiarkan gitu aja.
7: Sabar Dimas, tapi boleh saya tanya satu hal?
6: Apa itu Ustaz?
7: Apa untungnya kalau Allah menyiksa saudaramu karena dirimu? Sudah, maafkanlah dia. Bukan karena dia layak, tapi karena kamu ingin Allah juga memaafkanmu. Kalau kamu ikhlas memaafkan, bisa jadi justru Allah angkat derajatmu dan bersihkan hatimu. Sudah, yang sabar Dimas.
6: Ya Ustaz, saya cuma manusia biasa yang juga punya banyak salah. Saya akan coba maafkan.
8: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, maafkanlah saudaramu. Apa untungnya bagimu Allah menyiksa saudaramu sesama muslim karena sebab dirimu? Syiar A'lamun Nubala, jilid 11, halaman 262.
0: Renungan Suara Al-Iman.
9: Pak, enak ya kalau lagi kosong? Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
10: Iya, tapi kamu tahu nggak Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
9: Bisa gitu ya Pak? Terus Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
10: Saya usahakan sibuk dengan zikir, karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
9: Iya juga ya, Kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
10: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
8: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
0: Renungan Suara Al-Iman.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
4: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقال
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, dan sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah bi khairin wa afiyah.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini pembahasannya ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan menjelaskan ada ucapan-ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah taala.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian kitab Nahjul Ulum fi Syarh Bulughul Maram, dan kita akan membahas atau mendengarkan pembahasan beliau tentang hadis-hadis berkenaan dengan ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak kajiannya, dan kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wabadu kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Ulum fi Syarh Bulughul Maram, yang mana kita akan lanjutkan bab dzikri wad du'ai, bab penjelasan tentang zikir dan doa. Kita sampai pada hadis yang ke-9. Saya bacakan hadisnya. An Samurata Ibnu Jundab radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع La yadurruka bi ayyihinna badata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini akan menjelaskan kepada kita, yaitu tentang ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini dari jalur Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'un. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal. Perhatikan kata-kata bilangan di sini arbaun. Ya, ada 4. Ahabbul kalami ila Allah arbaun. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal. Ini dalam metode pengajaran adalah sangat penting sekali. Bahwasannya dengan bilangan tersebut seseorang akan terfokus dan lebih memperhatikan bahwasanya ucapan yang paling dicintai oleh Allah SWT sesuai dengan dalam hadis ini adalah 4 hal. Namun yang dimaksud dengan ahabul kalam di sini ya bukan atau tidak termasuk Al-Quran Karim sesuai dengan seperti yang di jelaskan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik ucapan, karena Al-Qur'an kalamullah. Ya, kalamullah adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah ucapan manusia ya atau zikir ya secara mutlak sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Ya. Ahabul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa, tidak membahayakanmu, tidak merugikanmu dari manapun Anda memulainya. Dari manapun Anda memulainya. Yaitu yang pertama subhanallah. Yang kedua adalah walhamdulillah. Dan yang ketiga adalah la ilaha illallah. Sedangkan yang keempat Allahu Akbar. 4 kalimat ini dari manapun Anda memulainya tak mengapa hal tersebut. Mungkin Anda memulai dengan Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Tak mengapa. Yang penting 4 kalimat tersebut Anda ucapkan. Kita ucapkan 4 kalimat ini yang merupakan 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah artinya maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Walhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid yang hendaknya harus kita hunjamkan dalam hati kita masing-masing. La ilaha illallah, selalu kita mengucapkan ya, memperbanyak mengucapkan kalimatut tauhid ini. La ilaha illallah, direnungi, diresapi ya, dan dihayati dari kalimatut tauhid tersebut. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu wallahu akbar. Allah maha besar. Allah maha agung. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. 4 kalimat ini merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang paling dicintai tentunya adalah yang paling banyak pahalanya, yang banyak pahalanya, yang besar pahalanya. Oleh karena itu disebutkan di antara faedah dari hadis yang mulia ini sebutkan oleh muallif, الحديث دليل على فضل هذه الجمل الأربع وأنها من أحب كلام البشر إلى الله تعالى وأحقه قبولا وأكثره ثوابا لاشتمالها على أمور عظيمة وهي تنزيه الله تعالى ووصفه بكل ما يحب له من صفات الكمال وإفراده بالوحدانية والأكبرية. حديث yang mulia ini menunjukkan yaitu keutamaan empat kalimat ini. Bahwasannya empat kalimat ini adalah termasuk ucapan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling berhak untuk diterima dan paling banyak pahalanya. Kenapa? Listimadiha amma ala umurin azimatin. Karena empat kalimat itu mencakup perkara-perkara yang besar, ya. Di antaranya adalah tanzihullah taala, membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfuhu bi kulli ma yajibu lahu min sifatil kamal. Dan pensifatan untuk Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang merupakan kewajiban dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tersebut. Yang maha paripurna tersebut. Wa ifraduhu bil wahdaniyyati wal akbariyyati. Dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan La ilaha illallah ini adalah yaitu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, selainnya tidak patut disembah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu malaikat pun yang terdekat seperti Jibril alaihi salam tidak berhak untuk disembah. Termasuk juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah. Kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia di permukaan bumi ini, tidak patut.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

kita basah dengan zikrullah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani warhamkumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-10 dalam bab ini. Wan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati la hawla wa la quwwata illa billah muttafaqun alaihi zada an-nasa'i wa la malja'a min Allah illa ilaihi. Hadits ini adalah hadits sahih, diriwayatkan oleh Imam

Namanya adalah Abdullah ibnu Qais. Namun beliau lebih terkenal dengan sebutan atau kunyahnya, lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Ya, daripada nama aslinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya Abdullah ibnu Qais," wahai Abdullah bin Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan sesuatu, memanggil namanya agar Abdullah memperhatikan, agar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda memperhatikan apa yang hendak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan panggilan tersebut dia akan memperhatikan. Dengan panggilan tersebut dia akan lebih fokus dengan apa yang hendak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah merupakan trik yang bagus sekali ya dalam pengajaran. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Kata-kata ala di sini adalah adatul istiftah, ada mengatakan kalimatut tanbih, yaitu agar orang itu memperhatikan. Ya, perhatikan. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Maukah kamu aku akan tunjukkan kepada engkau, yaitu harta simpanan surga. Kanzun min kunuzil jannah. Harta simpanan surga. Apa itu? La hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kelemahan kita. Ya, bahwasanya kita tidak bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Maka hendaknya seorang memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وزاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. الإمام النسائي ما menambahkan yaitu ولا ملجأ من الله إلا إليه. Tidak ada tempat berlindung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala illa ilaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini disebutkan faedah dari hadis yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Ad-dalil al-hadithu dalilun ala fadli hadhihi al-kalimati al-'azimati la hawla wa la quwwata illa billah. وأن ثوابها مدخر لقائلها في الجنة أحوج ما يكون إليه. Ya. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang keutamaan kalimat yang agung ini, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. وأن ثوابها مدخر لقائلها في الجنة أحوج ما يكون إليه. Bahwasanya pahala ucapan la haula wa la quwata illa billah ini ya akan disimpan bagi orang yang mengucapkannya di surga. Ya, di surga yang merupakan tempat bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li'annaha kalimatu istislamin wa tafwidin ila Allah taala. Hal itu karena ucapan la haula wa la quwata illa billah itu adalah merupakan kalimatu istislam. Kalimat yang menunjukkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimatu tafwid ilallahi ta'ala. Kalimat yang menunjukkan penyerahan seluruh urusan diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: la haula wala quwwata illa billah. Ya. Al-Qur'an disebutkan di sini fa hiya kalimatun 'azimatun wala siyama 'inda syada'idi wal kurubi wan nawazili. Bahwasanya kalimat la haula wala quwwata illa billah ini adalah merupakan kalimat yang agung. Kalimat yang besar, khususnya ketika dalam kondisi, yakni kondisi yang dahsyat, kondisi yang mencekam, kondisi yang seseorang mendapatkan kesulitan, kondisi seseorang yang menghadapi suatu masalah yang besar. Ya. Faman qalaha fahuwa hariyun bi anna Allah ta'ala ju'inuhu wa yuyassiru lahu umurahu. Ya. Bahwasannya seseorang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka pantas sekali kalau Allah Subhanahu wa taala, layak sekali kalau Allah Subhanahu wa taala menolong orang itu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusannya. Ya. Ini adalah merupakan keutamaan dari kalimat hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu Al-Imam Ar-Rabbani, Syekhul Islam Al-Thani, Ibnu Qayyim rahimahullah wa iyyahu menyebutkan, ya, kata beliau disebutkan di sini, yaqulu Ibnu Qayyim fi hadhihi al-kalimati al-'azimati, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam ucapan yang agung ini, wa hadhihi al-kalimatu laha ta'thirun 'ajibun fi mu'anati al-ashghali as-sa'bati والدخول على الملوك ومن يخاف وكروب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفء الفقر. Kata beliau bahwasanya kalimat ini adalah mempunyai dampak dan efek yang menakjubkan, ya, khususnya ketika menghadapi penderitaan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, menghadapi kesusahan dan kesulitan. Dan juga ketika seorang memasuki atau masuk, ya, menghadapi orang besar, tokoh besar, rajakah itu atau presidenkah itu atau orang-orang yang disegani, ya, atau tatkala seorang itu menghadapi kesulitan, maka ucapan la haula wala quwata illa ini, la haula wala quwata illa billah ini mempunyai dampak yang bagus sekali, mempunyai efek yang mengherankan sekali, ya. Wala aidan ta'thirun fi daf'il faqri. Bahwasanya kalimat la haula wala quwata illa billah ini juga mempunyai dampak, yaitu dalam menolak kefakiran dan kepapaan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ucapan-ucapan yang semacam ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita melanggengkan, membiasakan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan petunjuk, memberikan arahan yang terbaik untuk kita semuanya sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melanggengkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, seperti dalam kalimat ini la haula wala quwata illa billah, dan juga yang disebutkan di hadis yang pertama tadi itu Samurah bin Jundub, empat kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka hendaknya seorang jangan pelit, jangan kikir, jangan berat, ya, lesannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut, ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-11. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadatu rawahu al-arba'atu wa sahahu at-Tirmidhi وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nu'man bin Bashir adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Rawahu Al-Arba'atu. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat, yaitu Ashabu Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dikatakan yaitu Al-Arba'ah, disingkat ya oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar semacam itu. Wa shahahahu At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimanallahu wa iyyahu. Dari sahabat yang mulia An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-du'a huwa al-ibadatu." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya. Hadis ini jelas gamblang ya bahwasanya doa itu adalah termasuk ibadah. Bahkan dalam riwayat lain, afdalul ibadati ad-du'a. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Ya. Oleh karena itu, salat juga lughatan secara bahasa adalah doa. Ya. Dan salat adalah ibadah yang sakral, ibadah yang paling utama ya dalam rukun Islam ini setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh karena itu salat akan dilihat, akan menjadi amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali lagi dalam hadis ini bahwasanya inna du'a'a huwa al-ibadatu. Sesungguhnya doa itu adalah merupakan ibadah. Adapun riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak inti ibadah. Namun pakar-pakar hadis ya menyebutkan bahwasanya sanad hadis ini adalah dhaifun. Oleh karena disebutkan di sini wa hadza sanadun dhaifun. Sanadnya didhaifkan oleh pakar-pakar hadis. Ya. Karena ada yakni perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim wa huwa qabihun tadlis. Dan juga ada juga yang bernama Ibnu Lahi'ah. Ya, wa huwa sayyul hifdhi. Dia hafalannya tidak baik atau buruk. Sehingga dengan lafaz ad-du'a umukhul ibadah sanadnya berpenyakit sehingga dikatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Ya. Adapun riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a'i." Wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, yaitu disebutkan di sini al-hadithu dalilun ala fadli du'ai وعظيم منزلته عند الله تعالى حيث صار الدعاء هو العبادة. Yaitu hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang keutamaan berdoa. وعظيم منزلته عند الله تعالى. Dan betapa agungnya kedudukan doa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. حيث صار الدعاء هو العبادة. di mana doa menjadi suatu amalan ibadah. Dan manusia diciptakan tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala firmankan dalam surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam doa ini terkandung berbagai macam ibadah. Baik itu ibadah atau ubudiyatul lisan, ubudiyatul qalbi, ya, ibadah yang berupa hati, maupun ibadah atau ubudiyah al-lisan, ibadah dengan bentuk lisan, ya, dan juga ibadah al-badan, ya, yaitu ibadah berupa raga. Apa seperti apa? Ya, dikatakan ibadatul qalbi. Karena doa itu berhubungan dengan al-qalb. Ya, ibadatul qalbi atau ubudiyatul qalbi. Seorang yang beribadah, seorang yang berdoa, tentunya dia memohon, meminta. Ya. Ada sesuatu yang dituju dalam doa tersebut. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu adalah berhubungan dengan qalb, berhubungan dengan hati seorang. Yang kedua yaitu ibadatul lisan, di mana dia mengucapkan, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam dia yang diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 1001 masalah dia kemukakan dengan lisannya. Ya, mohon keselamatan, memohon kebahagiaan dunia dan akhirat, semua itu dilaksanakan dan dilakukan oleh lisannya. Ya. Kemudian juga bahwasannya doa ini mengandung juga ubudiyatul badan, ibadah yang berhubungan dengan badannya. Dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya dirinya tidak ada apa-apanya. Memang sebenarnya semacam itu, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun yang kita peroleh di dunia ini di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Ya, manusia adalah sangat lemah. Kita ada manusia yang lemah. Ya, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan pula di sini, yaitu wa fid du'ai anwa'u tauhid tsalatsah, bahwasanya dalam berdoa ini terkandung juga tiga macam tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyah, ya, yaitu tauhid rububiyah, bahwasanya kita ketika berdoa, ya, meyakini dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya yang menghidupkan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mematikan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wal uluhiyati, yaitu tauhid uluhiyah, yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang patut disembah tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wal asma'i was sifati, Bahwasanya dalam doa itu terkandung juga tauhid asma wa sifat. Tatkala seseorang menyebut, ya, ya ghafur, ighfirli, wahai maha pengampun, ampunilah aku. Ya razzaq, urzuqni, wahai zat yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada aku atau kepada kami. Urzuqna, berikanlah rezeki kepada kami semuanya. Ya. Ya alim, alimna, wahai zat yang mempunyai ilmu, berikanlah ilmu kepada kami. Ini disebut ya oleh orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung tauhid asma wa sifat. Dan tatkala seorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, hendaknya harus rasi, harus sesuai dengan apa yang dia minta. Disebutkan minta memohon dia ilmu, disebutkan nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Ya, ya alim alimni, wahai zat yang mempunyai ilmu, berikanlah ilmu kepada kami, ajarkanlah kami atau ajarkan aku tentang ilmu tersebut. Tatkala seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan itu. Ya Razzaq, urzuqna, wahai zat yang memberikan rizki, berikan rizki kepada kami. Ya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu. Ya, Allah memerintahkan kepada kita akan menyebutnya, agar kita menyebutnya ketika kita berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang agung, nama-nama yang indah, yang paling indah, fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama yang agung tersebut. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama yang paling bagus tersebut, yaitu nama-nama Allah Asmaul Husna. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah membutuhkan pengetahuan tentang hal ini, membutuhkan ilmunya, dan hendaknya kita mempelajari hal ini, ya, agar kita mengerti, agar kita tahu bagaimana tatkala kita berdoa menyebut nama Allah SWT yang sesuai dengan apa yang kita minta. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup disebutkan di sini, wad-du'a'u mustahabbun 'inda jumhuril ulama'i wa hakal Khattabi wujubahu. Bahwasanya doa ini adalah dianjurkan menurut jumhur ulama. Imam Al-Khattabi menyatakan bahwasanya doa itu adalah suatu kewajiban. Waqad amara Allah Ta'ala bihi bi qawlihi Ta'ala. Dan Allah SWT memerintahkan agar seorang tersebut, seorang muslim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Mintalah kalian kepada Rabb kalian, tadarruan wa khufyatan. Dengan tadarru, dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan buat kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau mentauhidkan aku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dengan hina dan dina. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita duniawi ini. Maupun ukhrawi. Dunia dan akhirat. Kita harus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memohon kepada Allah, kita berarti sombong. Kita berarti merasa besar. Padahal kita kecil. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hendaknya harus memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga doa-doa kita yang kita panjatkan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Hadis-hadis yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Farid Muhammad Al-Batati hafizahullah ta'ala dalam kajian Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkan hadis-hadis tersebut. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan untuk mengikuti penjelasan dan pembahasan hadis-hadis berikutnya pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Dan kepada Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati, LCMPD Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas kehadiran dan juga atas kajian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dapat melanjutkan untuk membahas bab-bab yang selanjutnya. Demikian pula kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan untuk sementara kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pinter ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga nggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
8: Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba yang Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah SWT. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan membunuh diri sendiri, ini termasuk ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT.
9: Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.

6 sampai 10. Assalamualaikum teman-teman di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Nisa ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan belajar mengenal angka. Apa teman-teman sudah siap? Alhamdulillah,

Bun. Yuk kita hidupkan kapal Profesor. Bismillah. Masya Allah, teman-teman lihat, ada sekumpulan burung camar yang sedang bersantai di sana. Yuk kita hitung berapa jumlah mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 burung camar. Yuk kita lanjut perjalanan kita.

Teman-teman, coba lihat. Ada sebuah pulau di sana. Di pulau itu, ada dua pohon kelapa yang tumbuh dan berbuah. Yuk kita hitung, ada berapa buah kelapa yang ada di sana. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masya Allah, ada tujuh buah kelapa. Pasti segar sekali ya buah kelapa itu kalau diminum. Hehe. Yuk kita lanjutkan. Masya Allah, coba lihat teman-teman. Ada banyak kapal yang sedang berlayar. Yuk kita hitung bersama-sama. Berapa jumlah kapal yang sedang berlayar? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan kapal yang sedang berlayar. Masya Allah, bagus-bagus sekali ya kapal yang kita lihat. Yuk, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.

0: Assalamualaikum Paman Nelayan.
1: Waalaikumsalam. Eh Nisa, sedang apa di sini?
0: Nisa sedang mengajak teman-teman di rumah berlayar sambil belajar mengenal angka, Paman.
1: Pasti seru sekali ya.
0: Iya, alhamdulillah seru sekali, Paman. Paman baru saja menangkap ikan ya?
1: Iya, Nisa. Alhamdulillah, tangkapan Paman hari ini banyak sekali. Mau bersama-sama menghitung hasil tangkapan Paman?
0: Mau, Paman. Yuk, teman-teman, kita bantu Paman menghitung hasil tangkapannya. Ada berapakah hasil ikan tangkapan Paman? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah, ada 9 ikan yang ditangkap oleh Paman.
1: Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan rezeki yang cukup untuk Paman.
0: Alhamdulillah, kalau begitu Nisa lanjutkan perjalanan dulu ya, Paman.
1: Iya, Nisa, hati-hati ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Teman-teman, insya Allah sebentar lagi kita hampir sampai di pelabuhan loh. Coba lihat, ada bangunan yang terlihat di sana. Bagaimana kalau kita hitung sama-sama berapa jumlah bangunan yang akan kita lewati? Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, ada 10 bangunan yang bagus-bagus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 burung camar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah kelapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kapal yang sedang berlayar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ada 9 ikan yang ditangkap oleh paman nelayan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bangunan yang kita lewati. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman petualangan kita hari ini? Seru sekali kan? Sambil berpetualang, kita juga sambil belajar mengenal angka. Sekarang, Nisa mau pamit dulu ya teman-teman. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita akan berpetualang sambil belajar lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar alfabet.
2: A, B, C. A, B, C.
3: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf G. Yang ini huruf G besar. Yang ini huruf G kecil. Yuk teman-teman, kita ulangi. Betul. Ini G besar. Ini G kecil. Ayo kita mengenal benda-benda yang diawali huruf G. G. G. Gajah. G. Gajah. G. Gajah.

gergaji. G, gergaji. G, gergaji. G. G, garpu. G, garpu. G, garpu. G, G, gorila. G, gorila. G, gorila. Ayo kita belajar menulis huruf G besar. Kita pilih warna biru tua. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C besar. Kemudian, lanjutkan garis lurus mendatar ke arah kiri. G. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna biru muda. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C besar. Kemudian, lanjutkan garis lurus mendatar ke arah kiri. G. Sekarang kita belajar menulis huruf G kecil. Kita pakai warna coklat. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C kecil. Kemudian, tarik garis lurus memanjang dari atas ke bawah. Lanjutkan membuat garis melengkung ke arah kiri. G. Kita ulangi yuk. Kali ini kita pakai warna merah. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C kecil. Kemudian, tarik garis lurus memanjang dari atas ke bawah. Lanjutkan membuat garis melengkung ke arah kiri. G. Lihat teman-teman, ini gigi. G. Gigi. G. Gigi. G. Gigi. Gigi harus kita rawat supaya tetap sehat. Cara merawat gigi bisa dengan siwak atau sikat gigi dan pasta gigi. Kali ini, Lulu mau membersihkan gigi dengan siwak. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat suka dengan siwak. Beliau biasa menyikat giginya dengan siwak. Yuk kita bersihkan gigi ini dengan siwak.

0: Alhamdulillah, sudah bersih. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mengenal huruf G. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa ketika takut dan gelisah saat tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Senjata ampuh seorang mukmin.
1: Hai sahabat Aliman, di negara kita Indonesia memiliki mata uang yaitu rupiah. Mata uang di setiap negara berbeda-beda. Namun ada mata uang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh sahabat Aliman. Kita mungkin sudah sering mendengar yaitu dinar dan dirham. Yuk cari tahu. Dinar adalah mata uang yang berlaku di beberapa negara di dunia, kebanyakan di negara-negara dengan mayoritas penduduk berbahasa Arab. Kata dinar dalam bahasa Arab dan Persia berasal dari kata denarius atau mata uang Romawi. Adapun dirham merupakan satuan mata uang pada beberapa negara Arab, juga Tajikistan, dan dulunya terkait dengan satuan massa yaitu Ottoman dirham pada Kekaisaran Utsmaniyah dan Persia. Nama ini diturunkan dari mata uang Yunani. Dinar dan dirham adalah alat pembayaran yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi. Ya, sejak abad ke-14, nenek moyang kita telah akrab dengan kedua jenis mata uang ini. Dinar dan dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar wilayah Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dua mata uang ini loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara mereka alias ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar tidak dikembalikannya kepadamu. Quran surat Ali Imran ayat 75. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan khamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi mendoakan celaka bagi hamba dinar dan yang lainnya. Seseorang disebut hamba dinar atau hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah digelari sebagai hamba dinar. Penyebutan dengan hamba menunjukkan bahwasanya hal ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut sedang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Lihat At-Tamhid li syarah kitab Tauhid. Nah, itu dia sahabat Aliman, dinar dan dirham, salah dua mata uang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan program Yuk Cari Tahu lainnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai jumpa kembali sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu.
2: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081-38-24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.